0: 2026. Hingga pertengahan Juni, tercatat 65 jemaah asal Jawa Timur wafat di Tanah Suci, menjadikannya provinsi dengan jumlah kematian jemaah tertinggi di Indonesia. Meski demikian, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada musim haji tahun lalu yang mencapai sekitar 104 orang. Pemerintah menilai penurunan itu sebagai perkembangan positif, namun angka kematian yang masih tinggi tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini. Beliau mengatakan salah satu langkah yang akan ditempuh pemerintah adalah memperketat penerapan istitha atau kemampuan kesehatan bagi calon jemaah haji. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan harus dilakukan lebih ketat, terutama bagi calon jemaah yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti gangguan jantung, hipertensi, penyakit ginjal, hingga gangguan kognitif. Kita beralih ke berita berikutnya. Pertamina klaim stok Pertalite aman di seluruh Indonesia. Dirilis oleh minanews.net. PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dalam kondisi aman dan tetap tersedia di seluruh jaringan SPBU di Indonesia. Perusahaan menegaskan distribusi Pertalite berjalan normal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Kepastian tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai kekhawatiran masyarakat terkait pasokan Pertalite di tengah meningkatnya konsumsi energi nasional. Pertamina menegaskan hingga saat ini tidak terdapat gangguan dalam rantai pasok maupun penyaluran BBM bersubsidi tersebut, sehingga masyarakat diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Selain menjamin ketersediaan stok, Pertamina juga memastikan seluruh infrastruktur distribusi energi, mulai dari terminal BBM hingga SPBU, beroperasi secara optimal. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan energi nasional, sekaligus memastikan kebutuhan transportasi masyarakat tetap terpenuhi. Ya, Ikhwat Taliman, sahabat umat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana service HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana service ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
7: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun.

0: situ?
1: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
0: 10.000 Ji.
1: Mau beli pulsa kah?
0: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
1: Buat apa ini?
0: Buat bangun rumah layak huni.
1: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
0: Bisa toh, insya Allah.
2: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kendari.
3: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
0: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
3: Nah, kenapa begitu?
2: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
4: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.
5: Info Dunia Islam.
6: Ya, ya kota liman, sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini baik dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan yang berbagai ini, Hamas mengatakan ketidakmampuan PBB menghentikan agresi Israel percepat pencaplokan Gaza. Dirilis oleh minanews.net. Gerakan perlawanan Palestina Hamas menuduh ketidakmampuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam menghentikan pelanggaran yang dilakukan Israel telah mendorong semakin meluasnya pencaplokan wilayah Gaza. Hamas menilai kegagalan komunitas internasional mengambil langkah tegas memberi ruang bagi Israel untuk terus memperkuat kontrol militernya atas wilayah Palestina tersebut. Dalam pernyataannya, Hamas menyebut operasi militer Israel yang terus berlangsung di berbagai bagian Gaza bukan sekedar tindakan keamanan, melainkan bagian dari upaya memperluas penguasaan wilayah secara bertahap. Kelompok itu juga menegaskan bahwa serangan berkelanjutan terhadap kawasan permukiman, fasilitas sipil, dan infrastruktur publik telah memperparah penderitaan warga Palestina yang telah hidup di bawah blokade dan perang selama bertahun-tahun. Hamas secara khusus menyoroti sikap PBB yang dinilai gagal menerapkan resolusi-resolusi internasional terkait penghentian agresi Israel. Menurut mereka, berbagai keputusan dan seruan yang dikeluarkan lembaga internasional sejauh ini belum mampu menghentikan operasi militer maupun mencegah perubahan demografis dan geografis yang terjadi di wilayah Gaza. Kita beralih ke berita selanjutnya. 62 anggota Kongres Amerika Serikat desak Trump buka koridor bantuan medis untuk Gaza. Dirilis oleh minanews.net. Sebanyak 62 anggota Kongres Amerika Serikat dari DPR dan Senat kompak mendesak pemerintah Trump untuk menekan Israel agar mencabut pembatasan bagi pasien Palestina yang butuh perawatan medis dan membuka kembali koridor medis yang dulu memungkinkan pasien Gaza berobat ke rumah sakit di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Lewat surat yang ditujukan ke Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, para anggota Kongres itu memperingatkan bahwa ribuan pasien di Gaza kini berada dalam kondisi mengancam jiwa. Sistem kesehatan di sana ambruk akibat perang yang masih terus berlangsung. Sebagaimana dikutip dari Palinfo pada Sabtu lalu, surat itu menyebutkan lebih dari 18.500 warga Palestina butuh perawatan medis khusus yang tidak tersedia di wilayah Gaza. Sekitar 11.000 diantaranya adalah pasien kanker. Parahnya lagi, 94% rumah sakit di Gaza hancur atau rusak berat. Akibatnya hampir semua layanan diagnostik dan pengobatan, termasuk perawatan kanker, nyaris tidak bisa diakses. Kita beralih ke berita terakhir. Ben-Gvir serbu Hebron usai tentara Israel terapkan jam malam. Dirilis oleh minanews.net. Menteri Keamanan Nasional Israel yang kontrol

0: kontroversial. Itamar Ben-Gvir menyerbu langsung kota Hebron di selatan tepi barat yang diduduki pada Jumat lalu. Kedatangannya bersama dengan penyerbuan di kawasan Jabar setelah tentara Israel memperlakukan jam malam di daerah itu. Sumber warga setempat mengatakan kepada Anadolu Agensi bahwa Ben-Gvir masuk ke kawasan Jabar setelah militer penjajah Israel memperketat penjagaan di kota tua Hebron. Sejumlah pintu masuk ditutup dan pasukan Israel disebar di mana-mana. Palestina TV melaporkan pasukan Israel juga menggerebek satu rumah di kota itu. Jam malam total diberlakukan di tiga kawasan sekaligus, yaitu Jabar, Salemeh, dan Wadi Al-Hassan. Akibatnya warga Palestina tidak bisa bergerak bebas. Mereka dilarang keluar masuk lingkungan yang menjadi sasaran, kata Palestina TV. Di media sosial beredar video yang memperlihatkan tentara Israel berbaris di jalan Hebron. Mereka mengawal konvoi Ben-Gvir. Tampak sekali suasana militer yang sangat ketat selama penggerebekan itu berlangsung. Ya, Ihwata Liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program acara Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini kok barangnya jelek ya?
2: Ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
2: Halo, Pak.
3: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
2: Halo? Iya, halo?
4: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
5: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
4: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
5: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
6: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer, walimah, full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syari marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
5: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
4: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
5: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
4: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
7: Tapi antum kapan, Pi?
8: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.
12: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.
1: Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi 'ilmin.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Fa aqim

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya, dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

0: biarkan mereka mengingkari rahmat, atau pernahkah kami menurunkan
1: Allahu yabsutur
0: beriman
1: fa'atidhal qurmir riban liyarbu wa fillahum yarji'u.
2: Jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di hari Ahad 14 Juni 2026 Masehi. Kita kembali berjumpa dan bersua di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kami ucapkan selamat pagi bagi sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita tentunya tidak pernah berhenti untuk memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di pagi Ahad yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan semangat untuk menjalani aktivitas dengan penuh rasa syukur. Dan sahabat Mu'adz, hari Ahad seringkali menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu. Setelah beberapa hari kita disibukkan dengan pekerjaan kita, sekolah maupun berbagai aktivitas lainnya, hari libur menjadi waktu untuk beristirahat dan mengisi kembali energi kita. Namun sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa hari libur bukan berarti hari untuk bermalas-malasan tanpa ada tujuan. Justru hari libur adalah kesempatan yang sangat berharga untuk melakukan hal-hal yang produktif dan bermanfaat. Kita bisa meluangkan waktu bersama keluarga, membaca buku, berolahraga, mengikuti kegiatan sosial, memperdalam ilmu agama, atau merencanakan target-target yang ingin kita capai di pekan yang akan datang. Orang-orang yang berhasil bukan hanya pandai memanfaatkan waktu kerjanya, tetapi juga mampu mengelola waktu luangnya dengan baik. Karena setiap waktu yang Allah berikan adalah nikmat yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka saudaraku seiman dimanapun Anda berada, mari kita jadikan hari Ahad ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, menambah wawasan, mempererat silaturahmi, dan juga melakukan berbagai aktivitas positif yang memberi manfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Semoga hari libur yang kita jalani hari ini tidak hanya menjadi waktu untuk beristirahat, tetapi juga menjadi sarana untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sahabat Mu'adz, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini bersama saya Ibrahim Jabar ya tentunya, kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti, atau waktu masuknya salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Semoga kebersamaan kita kali ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabat. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.

Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10 ribu, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki, dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya.

0: memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama-sama batu, sama-sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang-orang suku Kipti, orang asli Mesir datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi di sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya. Dari hamba Allah Umar bin Khattab, ya dengan, kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla.
1: Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh.
0: Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim AS, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, ini luar biasa.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لهم عذاب.
1: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia? Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah tiga kali beliau.

0: Zina menganggap halal dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya memang telah benar. Datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedi Islam, serial kisah sahabat. Dan sahabat yang akan kita angkat kisahnya di pagi ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, sang penjaga amanah umat. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kita akan membahas sosok yang mungkin tidak sepopuler Abu Bakar, tidak juga sepopuler Umar, Utsman, atau Ali. Namun dia memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mendapat gelar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang paling amanah di antara umat ini. Masya Allah. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki seorang yang terpercaya, dan orang yang paling terpercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Masya Allah, bayangkan sahabat Mu'adz, dari ribuan sahabat yang hidup bersama Nabi SAW, Abu Ubaidah mendapat pengakuan khusus sebagai simbol amanah. Nah, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kenapa sih amanah itu sangat penting? Sebelum kita membahas kisah Abu Ubaidah lebih jauh, mari kita renungkan terlebih dahulu makna dari amanah itu sendiri. Hari ini, sahabat Mu'adz, kita hidup di zaman ketika banyak orang yang cerdas, banyak orang yang kaya, banyak orang yang berpendidikan tinggi, tetapi kepercayaan menjadi sesuatu yang semakin mahal. Ada yang pandai berbicara, tapi sulit dipercaya. Ada yang berjanji, tapi tidak menepati. Ada yang diberi jabatan, tetapi menyalahgunakannya. Iya kan? Itu realitanya sekarang. Tetapi sahabat Mu'adz, Islam mengajarkan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah amanah. Karena itulah Nabi SAW tidak mengatakan Abu Ubaidah adalah yang paling kaya atau Abu Ubaidah adalah yang paling berani, yang paling cerdas, tidak. Namun Nabi mengatakan bahwa Abu Ubaidah adalah yang paling amanah. Ini menunjukkan bahwa amanah itu, sahabat Mu'adz, merupakan pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Nah, pendengar Radio Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, siapakah Abu Ubaidah ini? Kita coba lihat siapa sebenarnya sosok Abu Ubaidah ini. Nama lengkap beliau adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Beliau berasal dari suku Quraisy dan termasuk orang-orang yang pertama kali menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pada masa awal Islam, sahabat Mu'adz, menjadi muslim itu bukanlah perkara yang mudah. Kenapa? Karena kaum Quraisy menyiksa para pengikut Nabi. Mereka diboikot, mereka diusir, mereka dicaci, bahkan mereka dibunuh. Itulah kenapa menjadi muslim di masa awal Islam itu tidak mudah, sahabat Mu'adz. Sangat-sangat berat. Namun, Abu Ubaidah tetap teguh mempertahankan keimanannya. Beliau memilih ridho Allah dibandingkan kenyamanan dunia. Masya Allah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu peristiwa yang menunjukkan kekuatan iman dari Abu Ubaidah itu terjadi dalam Perang Badar. Dalam peperangan tersebut, ayah kandung Abu Ubaidah berada di pihak musuh. Ini ujian yang sangat berat, sahabat Mu'adz. Sang ayah terus berusaha menyerang Abu Ubaidah di medan perang. Dan Abu Ubaidah berulang kali menghindar. Namun ketika tidak ada pilihan lain, dan demi mempertahankan pasukan Islam, terjadilah pertempuran yang berakhir dengan tewasnya ayah dari Abu Ubaidah. Ini luar biasa berat sekali, sahabat Mu'adz. Sangat-sangat berat. Siapa yang tega membunuh ayahnya sendiri?

0: Ya kan? Peristiwa ini menunjukkan bahwa kecintaan Abu Ubaidah kepada Allah dan Rasulnya itu harus berada di atas segala-galanya. Bukan berarti Islam mengajarkan kita memutus hubungan dengan keluarga, tidak. Justru Islam sangat memuliakan orang tua, ya kan? Tetapi ketika terjadi pertentangan antara iman dan kekafiran yang memerangi Islam, maka seorang muslim harus mau tidak mau mendahulukan kebenaran terlebih dahulu. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga salah satu kisah paling mengharukan dalam hidup Abu Ubaidah itu terjadi pada saat perang Uhud. Ketika pasukan muslimin mengalami kekacauan, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka ketika itu. Dua mata rantai pelindung dari kepala Nabi itu menancap di wajah Nabi. Bayangkan, mata rantai pelindung kepala Nabi menancap di wajah Nabi. Melihat hal tersebut, para sahabat panik melihat keadaan ini. Termasuk Abu Ubaidah. Lalu Abu Ubaidah segera mendekat. Beliau mencabut mata rantai itu dengan giginya agar tidak melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih parah. Dan ketika mencabutnya, bayangkan sahabat Mu'adz, salah satu giginya tanggal, sahabat Mu'adz. Ketika mencabut mata rantai yang kedua, gigi lainnya juga ikut tanggal, sahabat Mu'adz. Ini berarti mata rantai ini betul-betul tertancap kuat di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, Abu Ubaidah tidak peduli. Yang ada dalam pikiran Abu Ubaidah adalah hanya keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi bukan sekedar ucapan, sahabat Mu'adz. Abu Ubaidah membuktikannya dengan pengorbanan yang nyata. Bayangkan loh, sahabat Mu'adz. Beliau mencabut mata rantai tersebut sampai giginya juga ikut tanggal. Demi siapa? Demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, sahabat Mu'adz, luar biasa. Pendengar Radio Mu'adz, sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedia Islam.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Napa bramaki? kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
5: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
7: Okay? Absen kok dititip? Emang just tip?
8: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin.
7: Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh Bin Jabal 94,3 FM.
1: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
9: Radio Mu'adh Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ensiklopedia Islam.
0: Masih dalam program Ensiklopedia Islam, kita lanjutkan pembahasan kita, sahabat Mu'adh. Sahabat Mu'adh, setelah Islam berkembang, Abu Ubaidah memperoleh kedudukan yang tinggi. Beliau menjadi panglima, beliau menjadi gubernur, beliau memimpin wilayah yang luas. Namun pertanyaannya, sahabat Mu'adh, apakah beliau hidup mewah? Jawabannya tidak, sahabat Mu'adh. Ketika Umar bin Khattab mengunjungi rumahnya di Syam, Umar hampir menangis, sahabat Mu'adh. Kenapa? Karena di rumah Abu Ubaidah hanya terdapat beberapa perlengkapan sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada istana yang megah, tidak ada perabot-perabot yang mahal. Lalu Umar berkata bahwa dunia telah mengubah banyak orang. Namun, Abu Ubaidah tetap seperti dahulu. Abu Ubaidah menjawab bahwa semua itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sungguh luar biasa, sahabat Mu'adh. Di zaman sekarang, banyak orang merasa kurang meskipun sudah memiliki banyak harta. Sedangkan Abu Ubaidah merasa cukup meskipun hidupnya sederhana. Padahal dia adalah seorang gubernur. Dia seorang panglima. Dia adalah seorang pemimpin yang memimpin wilayah yang sangat luas. Tapi beliau tetap cukup hidup sederhana. Sahabat Mu'adh, dimanapun Anda berada, Abu Ubaidah bukan hanya seorang ahli ibadah. Beliau juga memimpin. Dan beliau menjadi pemimpin yang hebat. Ketika memimpin wilayah Syam, rakyat mencintainya. Kenapa bisa rakyat mencintai Abu Ubaidah? Ternyata, karena beliau tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadinya. Beliau melayani masyarakat. Beliau hidup bersama rakyat. Beliau merasakan kesulitan yang dirasakan rakyat. Inilah tanda dan inilah teladan kepemimpinan Islam. Pemimpin itu bukan untuk dilayani, sahabat Mu'adh. Pemimpin adalah pelayan bagi masyarakat. Itulah pemimpin yang dalam Islam yang sebenarnya. Sahabat Mu'adh yang dimuliakan oleh Allah. Sahabat Mu'adh masih ingat tidak? Wabah Ta'un Amwas. Masih ya? Pada tahun 18 Hijriah terjadi wabah besar di Syam yang dikenal sebagai Ta'un Amwas. Ribuan orang meninggal dunia. Ketika mendengar kondisi tersebut, Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abu Ubaidah. Isi surat itu pada dasarnya meminta Abu Ubaidah datang ke Madinah. Umar sangat mencintai Abu Ubaidah dan khawatir akan kehilangan sahabat terbaiknya tersebut. Namun sahabat mau tahu tidak? Apa respon dan jawaban dari Abu Ubaidah? Abu Ubaidah paham maksud surat tersebut. Dan beliau menjawab dengan penuh hormat bahwa dirinya tidak ingin meninggalkan pasukan dan rakyat yang sedang tertimpa musibah. Beliau memilih tetap bersama mereka. Beliau tidak ingin menyelamatkan dirinya sendiri sementara rakyatnya menderita. Subhanallah, sahabat Mu'adh. Akhirnya apa? Abu Ubaidah terkena wabah juga dan beliau wafat di sana. Beliau meninggal dalam keadaan menjalankan amanah hingga akhir hayatnya. Luar biasa sekali sahabat Mu'adz, sangat luar biasa. Pendengar Radio Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, kenapa sih Nabi SAW memilih Abu Ubaidah sebagai lambang amanah? Karena sahabat Mu'adz, amanah itu bukan hanya soal menjaga uang. Amanah itu mencakup banyak hal. Amanah dalam berbicara, amanah dalam bekerja, amanah dalam jabatan, dalam ilmu, dalam keluarga, dan juga dalam ibadah. Dan semua itu, semua amanah itu, Abu Ubaidah sanggup menjaganya. Luar biasa sahabat Mu'adz. Beliau tidak berubah ketika beliau miskin. Beliau tidak berubah ketika beliau kaya. Beliau tidak berubah ketika menjadi pemimpin. Dan beliau juga tidak berubah ketika beliau terkenal. Inilah hakikat amanah yang sebenarnya sahabat Mu'adz. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teladan dari Abu Ubaidah ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Jika Abu Ubaidah hidup di zaman sekarang, mungkin beliau tidak akan dikenal karena kemewahannya. Namun beliau akan dikenal karena integritasnya. Hari ini sahabat Mu'adz, dunia membutuhkan lebih banyak orang yang amanah. Pedagang yang amanah, guru yang amanah, pejabat yang amanah, orang tua yang amanah, anak yang amanah. Bayangkan jika setiap orang menjalankan amanah dengan baik sahabat Mu'adz, pasti korupsi berkurang, penipuan berkurang, perselisihan berkurang, kepercayaan akan tumbuh, dan masyarakat biiznillahi ta'ala akan menjadi lebih baik. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak teladan yang bisa kita ambil dari Abu Ubaidah. Di antaranya adalah menjaga kejujuran meskipun tidak ada yang melihat. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, hidup sederhana meskipun mampu untuk hidup mewah. Yang keempat, cinta Nabi SAW dengan mengikuti sunnahnya. Dan yang terakhir, tetap teguh memegang prinsip meskipun menghadapi berbagai macam tekanan. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari kekayaan, jabatan, ataupun popularitas. Kemuliaan di sisi Allah itu dari ketakwaan. Diukur dari ketakwaan, kejujuran, dan amanah yang dijaga sepanjang hidup. Maka semoga kita dapat menjalani, meneladani akhlak dari Abu Ubaidah, menjadi pribadi yang dapat dipercaya, dan meninggalkan jejak kebaikan bagi keluarga kita, masyarakat, dan agama kita. Karena pada akhirnya, bukan seberapa lama kita hidup yang akan dikenang oleh manusia, tetapi seberapa besar amanah yang mampu kita jaga selama kita hidup di dunia. Wallahu ta'ala alam. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, inilah pembahasan kita di kesempatan pagi ini dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dengarkan selalu Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94,3 FM. Barakallahu fikum.
10: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Gimana rasa nasi kebulinya?
12: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
12: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
13: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa.
14: cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
15: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
14: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
16: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
17: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah, dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
18: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan pagi ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9:33 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kalau kita perhatikan, sekarang ini semakin banyak masyarakat yang ketika membangun rumah tidak lagi menggunakan rangka atap kayu, tetapi mulai beralih menggunakan baja ringan. Bahkan bukan hanya rumah tinggal, sahabat Mu'adz, kita juga melihat ruko, sekolah, gedung perkantoran, hingga masjid kini banyak menggunakan rangka atap baja ringan, ya kan? Kenapa demikian? Karena masyarakat sekarang semakin cerdas dalam memilih material bangunan, sahabat Mu'adz. Mereka tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga kualitas, kekuatan, serta ketahanannya dalam jangka panjang. Terlebih lagi di daerah seperti Kota Kendari, yang cuacanya panas, curah hujannya juga tinggi dan tingkat kelembapannya yang cukup tinggi, sehingga tentu material bangunan itu harus mampu menghadapi berbagai kondisi tersebut. Nah, jika sahabat Muat sedang merencanakan membangun rumah impian, merenovasi bangunan, atau sedang mengerjakan proyek pembangunan, maka jangan sampai salah memilih material rangka atap. Pilih yang sudah terbukti kualitasnya. Pilihlah baja ringan kencana. Baja ringan kencana hadir sebagai solusi untuk kebutuhan rangka atap rumah, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan berbagai fasilitas lainnya. Kenapa sih kita harus memilih baja ringan kencana? Karena baja ringan kencana dikenal memiliki kualitas yang terpercaya, kuat dan tahan lama, anti karat serta tahan terhadap berbagai kondisi cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, dan tentu saja sahabat Muat lebih efisien dibandingkan material konvensional. Jadi jangan ragu sahabat Muat. Percayakan kebutuhan rangka atap sahabat Muat kepada baja ringan kencana. Segera dapatkan produk baja ringan kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi cabangnya di Jalan Raden Suprapto nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 0811 3338 6767, 0811 3338 6767. Baja ringan kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, selanjutnya di kesempatan kali ini kita akan dengarkan kajian pagi yang dibawakan oleh Al-Ustaz Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala dengan judul Pantaskah. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Hari demi hari yang kita lalui, jam demi jam yang kita lewati, bahkan detik demi detik yang kita lewati selalu bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Saya di sini bukan untuk difoto, untuk ceramah. Afwan, yang moto tolong dihapus. Tak ada manfaatnya gambar saya pada antum. Yang bermanfaat adalah Al-Quran dan hadis yang kita bawakan untuk dijadikan petunjuk dalam hidup. Foto saya tidak menambah apapun untuk antum. Ketakwaan tidak, iman tidak. Paling menambah fitnah bagi ustadznya dan fitnah bagi mad'unya. Maka jangan difoto. Saya kesini untuk ceramah dan bukan untuk difoto. Kalau ingin mengambil gambar, cukup ambil manfaat dari ceramah yang sudah ada. Demi Allah, kalau bukan karena dakwah, saya tidak mau diambil videonya. Tapi kita ingin setelah ini, kita bicara sekali, 1000 kemudian diulang-ulang manusia sampai kita tiada. Ini yang kita inginkan. Adapun sekedar gambar, tak menambah langkah ke surga, tak menghalangi langkah ke neraka. Nah, barakallahu fikum. Hilangkan dunia selebriti. Kita hamba-hamba Allah, bukan orang-orang yang mau dikenal, dikenang. Dan sudah ada sekarang restoran di beberapa tempat, ganti foto restorannya yang awalnya dengan selebriti, dengan Ustadz Fulan, pemilik restoran yang berfoto dengan Ustadz Fulan. Apa bedanya? Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Saya hilang konsentrasi. Nah, kita lanjutkan. Hari demi hari yang kita lewati bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah tiada tara. Kita mampu tidak mampu melihatnya bukan urusan Allah. Namun Allah selalu memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Kita mampu atau tidak mampu melihatnya kesalahan kita. Kalau tidak mampu melihat rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita setiap saat. Lihat sudah berapa puluh tahun kita menggunakan mata. Sudah berapa puluh tahun menggunakan telinga. Sudah berapa puluh tahun menggunakan kaki dan tangan. Sudah berapa puluh tahun menggunakan otak yang sehat, akal pikiran yang waras. Dari mana semua itu kita dapatkan? Kita yang membuatnya? Enggak. Anugerah Allah, rahmat Allah, nikmat Allah tiada tara. Sudah berapa puluh tahun kita menggunakan jantung? Belum pernah ganti spare part. Sudah berapa puluh tahun menggunakan darah, daging, tulang, paru-paru, pankreas, ginjal? Kalaulah bukan semua itu Allah anugerahkan kepada kita, bisa apa kita? Tak ada yang bisa kita lakukan. Dan kalau Allah berkehendak, semoga Allah tidak pernah berkehendak seperti itu. Namun kalau Allah mentakdirkan dan Allah mau melakukannya, tak ada yang bisa menghalangi. Allah bisa saja seketika mencabut nikmat mata, karena kita berbuat maksiat dengan mata itu. Allah bisa saja seketika mencabut nikmat telinga, pendengaran, karena kita telah berbuat maksiat dengan pendengaran itu. Allah cabut nikmat lidah, karena kita telah berbuat maksiat dengan lidah itu. Allah cabut nikmat kaki dan tangan, Allah lumpuhkan, karena kita berbuat maksiat dengan kaki dan tangan itu. Kalau itu terjadi, la qaddarahullah, semoga tidak pernah Allah takdirkan, bisa apa kita? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang buta? Tuli, bisu, lumpuh kaki dan tangan. Namun Allah yang maha pengasih dan maha penyayang tak pernah melakukan itu kepada kita. Padahal ia berikan kepada kita rahmat dan nikmatnya, kita balas dengan kesalahan. Ia curahkan kasih sayangnya kepada kita, kita balas dengan keingkaran. Soal pantas, sudah pantas juga Allah mencabut nikmat-nikmatnya. Karena sering sekali kita gunakan maksiat dengan nikmat dan rahmat yang Allah berikan. Namun Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ia tidak lakukan itu kepada kita. Bahkan ia tegur kita melalui pengajian yang disampaikan Ustaz. Ia tegur kita melalui anak kita yang memberikan nasihat. Ia tegur kita melalui istri kita, melalui sahabat kita, melalui rekan kerja kita. Jadi dia bukakan pintu maafnya. Maka mari kita bersyukur kepada Allah yang telah menyayangi dan merahmati, menyayangi kita dengan kasih sayang yang luar biasa. Saya selalu mengatakan hanya orang-orang buta yang tidak bisa melihat besarnya rahmat dan nikmat Allah yang ia dapatkan setiap hari. Dan buta yang saya maksud adalah buta yang ada di dalam dada, bukan buta yang ada di kepala. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta mata yang ada di kepala, namun buta mata yang ada di dalam dada. Kalau Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, saking banyaknya nikmat Allah kalau kalian hitung, kalian tak akan sanggup untuk menghitungnya. Bagaimana kita tidak melihatnya? Bagaimana mungkin kita tidak melihatnya? Kata Allah, saking banyaknya tak terhitung. Kenapa ada orang yang mengatakan rahmat dan nikmat Allah sedikit? Kenapa ada orang yang mengatakan Allah tidak sayang kepadaku, sayangnya kepada orang lain? Ini buta yang sesungguhnya. Semoga Allah jauhkan kita daripada kebutaan ini. Allah bukakan basar, Allah bukakan basirah, sehingga kita bisa benar-benar melihat bahwa kita benar-benar bergantung, tergantung 100% kepada Allah dan rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah menjadi umat yang mengenal Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah manusia paling sempurna di permukaan bumi. Sehingga Allah jadikan kesempurnaan beliau menjadikan beliau sebagai orang yang wajib diikuti. Karena tak ada yang salah, tak ada yang kurang, tak ada yang cacat dari biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kota Mekah, awalnya kota yang sangat tidak diperhitungkan internasional. Lihatlah kota Madinah, yang awalnya tidak pernah diperhitungkan oleh Persia dan Romawi. Apa yang ada di Mekah? Bukit cadas batu, yang jangankan manusia, hewan saja malas hidup di sana. Di awal-awalnya, bukan sekarang. Apa yang ada di kota Madinah? Hanya segelintir kelompok manusia berbangsa Arab, berdarah Arab, menjadi petani dan kebun kurma. Hanya itu yang ada. Di Mekah ada Ka'bah sehingga orang datang setiap tahun beribadah, orang Arab. Dan di Madinah ada kebun kurma. Tak pernah menjadi diperhitungkan di dunia internasional. Namun ketika Nabi Muhammad diutus di dua kota itu, kemudian orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW benar-benar mengikuti dan mencontoh setiap gerak-gerik beliau, lihat bagaimana pemimpin dunia berasal dari mereka. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang ada pada beliau adalah puncak kesempurnaan. Sehingga tak ada lagi yang lebih sempurna, lebih daripada apa yang dilakukan, dikerjakan, diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin mencari kejayaan bukan melalui jalan yang diajarkan Rasul, dia terjerembab dalam perangkap syaitan. Siapapun yang ingin mencari kesuksesan dunia dan akhirat tidak melalui apa yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berhasil mencapai kejayaan itu. Kalau toh pun terlihat jaya, hanya tampilan luar. Batinnya menderita, batinnya menjerit. Bukan itu bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. walaupun itu layak dan sangat layak untuk diperhatikan. Karena Nabi Muhammad Allah jadikan suri tauladan tidak hanya dalam urusan agama, tapi suri tauladan global yang ingin mencari guru terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin mencari sahabat terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin mencari pemimpin terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin mencari orang tua terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin mencari rakyat terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin mencari orang yang kesehatannya terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pola makannya terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pola tidurnya terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada lagi. Habis. Seluruh figur dunia hancur kalau sudah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayang umat Islam tidak benar-benar memfigurkan beliau dan tidak benar-benar mengikuti dan menepaki jalan yang telah beliau tapaki, yang telah beliau tempuh. Para sahabat hanya tahu satu orang yang harus mereka taat dan patuh kepada seluruh perintah dan larangannya. Lihat bagaimana mereka menaklukkan dua negara superpower dunia ketika itu bernama Persia dan Romawi dalam waktu yang sangat ringkas. Tak pernah ada yang sehebat mereka. Tak pernah ada yang sesukses mereka. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita berjudul Pantaskah? Mungkin banyak di antara antum yang bertanya-tanya, ini maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah, agama Islam adalah agama yang Allah turunkan ke permukaan bumi dan aturan-aturannya Allah yang membuat. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang wajib kita yakini, agama ini Allah turunkan. Nabi Muhammad menerimanya dari Allah dan menyampaikan. Artinya, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Maha tahu segala sesuatu. Sehingga dengan syariat yang Allah turunkan, Allah benar-benar meletakkan segala sesuatu pas pada tempatnya yang benar. Garis bawahi ini. Ketika Allah mengajarkan kepada kita sesuatu, ketika Allah memerintahkan kepada kita sesuatu, ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita melakukan sesuatu, Allah meletakkan pada tempatnya yang sangat benar. Dan segala sesuatu yang berada pada tempatnya yang benar terlihat pantas. Bisa difahami kah? Terlihat pantas. Karena sudah diletakkan di tempatnya yang benar. Dan segala sesuatu yang berada pada tempatnya yang benar terlihat kepantasannya. Sehingga apabila segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka akan nampak oleh manusia sesuatu yang sangat teramat pantas 100%. Sebaliknya, sekiranya sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan atau yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia terima dari Rabbnya melalui wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan terlihat ketidakpantasannya. Dan semakin seseorang berilmu tentang agama Allah, semakin dia akan mampu melihat kepantasan itu. Dan semakin dia berilmu tentang agama Allah, dia semakin melihat pelencengan demi pelencengan yang terjadi, penyelewengan demi penyelewengan yang terjadi, kesalahan demi kesalahan yang terjadi, sangat tidak pantas. Kalau antum sulit memahami, ambil contoh ringan. Peci pantasnya di mana? Oleh karena itu ketika letaknya di kepala-kepala antum, weh, pantas banget pakai peci ini. Coba suatu saat antum selonjor, itu peci antum taruh di atas kaki gitu. Kaki kita kan naik tuh waktu selonjor. Nah, peci taruh di atas kaki itu. Kira-kira pantas enggak peci ada di situ? Enggak pantas. Karena tempatnya udah enggak benar gitu. Terlihat ketidakpantasannya. Kok peci letaknya di kaki? Enggak pantas. Letaknya itu di kepala. Maka sesuatu yang tidak berada pada tempatnya yang benar terlihat ketidakpantasannya. Dan sesuatu yang terletak pada tempatnya yang benar terlihat kepantasannya. Sesuatu yang berada pada tempatnya yang benar disebut adil. Apa itu adil? Meletakkan sesuatu pas pada tempatnya yang benar. Sesuatu yang tidak pada tempatnya yang benar disebut zalim. Apa itu kezaliman? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa itu kezaliman? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka seluruh agama Allah adalah agama adil yang di dalamnya tidak ada kezaliman. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Ini yang Allah katakan di dalam hadis Qudsi. Riwayat Imam Muslim. Hadis Qudsi Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inni haramtu dhulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku. Maka Allah tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sifatnya zalim yang tidak pantas. Lawan daripada zalim adil, berarti Allah akan selalu berlaku adil. Waja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan juga kezaliman itu haram sesama kalian, fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzalimi. Allah buat juga peraturan di mana Allah letakkan segala sesuatu pas pada tempatnya yang benar sehingga terwujud keadilan. Allah larang kita meletakkan di tempatnya yang salah sehingga terwujud kezaliman. Ana takut antum kurang fokus. Bisa difahami dengan baik? Alhamdulillah. Maka semakin kita rajin belajar agama Allah, terlihat adil, adil, adil, adil, adil. Terlihat jauh daripada kezaliman, jauh daripada kezaliman, jauh daripada kezaliman, jauh daripada kezaliman. Dan semakin orang tidak mau diatur oleh Allah, terlihat dia berlaku zalim, zalim, zalim, zalim. Karena tidak ada yang mengerti keadilan lebih daripada Allah yang Maha Adil. Agama Islam ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Dan di semua itu terwujud keadilan. Di semua itu jauh daripada kezaliman. Dari hal yang terbesar sampai hal yang terkecil. Inilah agama Allah. Yang Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah sempurna untuk kalian agama kalian. Enggak ada yang kurang. Semuanya telah dibahas. Maka pelencengan syariat akan terlihat ketidakadilannya. Melenceng dari syariat terlihat ketidakpantasannya. Kalau paham, kalau antum sudah memahami ini, tinggal kita mengambil contoh-contoh. Kita mengambil bukti-bukti bahwa syariat Allah demikian adil dan terhindar daripada kezaliman demi kezaliman. Tayyib. Ambil syirik. Bukankah syirik pelencengan dari agama Allah? Penyelewengan dari agama Allah? Maka seluruh yang menyeleweng akan terlihat tidak pantas. Seluruh yang menyeleweng disebut dengan kezaliman dan setiap kezaliman akan terlihat tidak pantas. Oleh karena itu Luqmanul Hakim menasihati anaknya di dalam ayat yang antum insyaallah semua atau mayoritas hafal, Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat teramat besar. Anda telah menempatkan sesuatu yang sangat tidak pada tempatnya, sehingga terlihat ketidakpantasannya yang sangat jelas, sangat besar. Sehingga saking besarnya ketidakpantasannya menjadi dosa yang paling dibenci oleh Allah. Karena sangat tidak pantas sekali. Ya akhi, bagaimana mungkin batu Anda samakan dengan Allah? Sudah jelas dia apa? Batu. Kenapa Anda menjadikan batu itu setara dengan Allah? Pantas enggak batu itu diangkat sederajat dengan Allah? Enggak pantas. Sangat tidak pantas. Coba lihat. Kentara sekali ketidakpantasannya. Apa itu batu? Batu sesuatu yang tidak bisa melihat, tak bisa mendengar, tak bisa berbicara, tak bisa berjalan, tak bisa pindah-pindah, tak bisa mandi sendiri. Kenapa Anda minta kepada dia? Bisa apa sih batu itu? Coba lihat. Anda ingin antum melihat ketidakpantasannya yang sangat kentara gitu. Batu hanyalah sebagai contoh. Masih banyak lagi yang selain batu yang sama dengan keadaannya seperti itu, sama-sama kesyirikan, sama-sama tidak pantasnya. Siapa pemilik dunia beserta isinya? Allah. Siapa yang mengatur rezeki beserta isinya? Allah. Kenapa minta ke batu? Batu itu bernama Lata, batu itu bernama Uzza, batu itu bernama Manah, dan banyak lagi batu-batu lainnya, termasuk batu cincin. Ini batu cincin. Kalau dipakai, rezeki saya datang. Hei, itu batu, Om. Tak pantas Anda minta ke batu. Dia tidak bisa apa-apa. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a?" Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan apapun kepadamu? Sangat tidak pantas batu disamakan dengan Allah yang maha mengatur, Allah yang maha punya, Allah yang maha bisa. Kalau saya katakan ini batu hanya sebagai contoh, hal yang sama dengan pohon, hal yang sama dengan matahari, hal yang sama dengan sapi, hal yang sama dengan air, sumur keramat, hal yang sama dengan tanah, kuburan keramat. Anda tidak ingin memperpanjang contoh, cukup satu contoh antum jabarkan. Sangat tidak pantas disamakan antara Allah, antara sapi, antara pohon, antara air, antara pasir dengan Allah yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha bisa, yang maha mengatur. Maka ini kezaliman yang luar biasa. Yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim, zalim yang luar biasa. Anda benar-benar tidak menempatkan batu di tempatnya yang benar. Letakkan batu di tempatnya yang benar, jangan dia angkat lebih daripada tempatnya. Batu itu enggak bisa mandi kecuali kalau antum yang mandikan. Maka orang yang punya batu, dia yang mandi-mandikan batunya. Loh, kenapa minta ke batu itu? Batu yang butuh dia, kenapa yang dia butuh batu? Saya mengalami ada yang bawa keris. Mengalami ada yang bawa kain kafan. Yang dia yakini, setelah dia belajar ilmu, menurut dia belajar ilmu dan semacamnya, kemudian kain kafan ini itu dizikirkan oleh gurunya. Sehingga kain kafan itu harus dibawa kemana-mana. Dengan penuh keyakinan, ketika mereka melakukan safar perjalanan, kain kafan itulah yang telah menjaganya. Telah menghalangi seluruh mara bahaya dari perjalanan hidupnya. Dan kalau mereka nanti wafat, harus diwasiatkan
20: dikain kafankan dengan kain kafan itu, kalau kain kafan itu yang menyelimi tubuhnya, malaikat mungkar dan nakir pun gak berani bertanya. Lihat permainan iblis. Sangat tidak pantas manusia bertawakal kepada kain. Tapi itulah ketika akidah salah. Akidah kalau sudah salah, otak yang ada di kepala berhenti bekerja. Oleh karena itu, kenapa Nabi membenahi akidah pertama kali? Supaya otak itu sehat. Karena sudah masuk dunia akidah, berhenti otak bekerja. Karena dia sudah masuk ke dalam sesuatu yang terikat di dalam hati. Maka beruntunglah kita lahir sebagai seorang muslim, dan ayah ibu kita muslim dan muslimah, yang tidak mengikatkan kita dengan sesuatu yang sangat zalim. Mengikatkan kita kepada matahari, mengikatkan kita kepada sapi, mengikat kita kepada dewa-dewa yang wujudnya pun tak pernah ada di manapun, gak ada yang tahu. Pernah antum bertemu manusia kepala monyet gitu? Pernah ketemu manusia kepala gajah? Pernah bertemu manusia ganteng tangannya 10? Wujudnya pun gak ada. Tapi diyakini bisa begini, mahir gini. Duh, aneh sekali. Sesuatu yang tidak ada. Maka tidak pantas Allah disamakan dengan batu. Tidak pantas Allah disamakan dengan pohon. Bahkan Allah tidak pantas disamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Utusan Allah tidak pantas disamakan dengan Allah Nabi Muhammad. Oleh karena itu kalau memohon dan meminta, jangan minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kepada Allah yang maha mengatur segala sesuatu. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau sudah Allah yang memberikan mudarat, tak ada yang bisa mengangkat kecuali dia. Maka minta kepada dia. Wa iyamsaska bikhairin fala radda li fadlih. Kalau dia sudah ingin memberikan kepadamu suatu kebaikan, tak ada yang bisa menghalang-halangi itu terjadi pada dirimu. Minta kepada Allah yang mengatur segala sesuatu. Jangan minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad pun di bawah aturan Allah. Lihat akidah yang benar, menempatkan Allah di tempatnya yang pas untuk Allah, dan menempatkan batu di tempat yang pas untuk batu. Ketika terjadi hal yang melenceng kepada syariat, dari syariat terlihat tidak pantas sekali. Batu diagung-agungkan. Dibuat oleh ahli pahat, besar-besar. Kemudian setelah jadi bangunan patungnya besar gitu, lalu manusia menyembah-nyembahnya. Enggak pantas sekali. Dia aja enggak gerak-gerak dari situ. Kalau ada yang pantas untuk diagungkan, saya rasa pemahat patungnya. Karena dia yang buat Tuhan. Anda pertuhankan batu, berarti tukang pahat patung lebih hebat karena dia yang buat Tuhan. Kenapa yang menciptakan Tuhan kemudian menyembah Tuhan? Tapi itulah manusia dengan akidah yang salah. Sehingga tidak terlihat sehingga hal yang sangat tidak pantas pun tak terlihat oleh dia. Ya, Anda lebih mulia daripada batu. Anda lebih mulia daripada matahari di sisi Allah kalau Anda beriman dan bertakwa. Anda lebih mulia daripada pohon, Anda lebih mulia. Bahkan semua yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan untuk Anda. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Batu Allah ciptakan untuk manusia. Gunung Allah ciptakan untuk manusia. Laut berserta isinya Allah ciptakan untuk manusia. Sungai berserta seluruh isinya Allah ciptakan untuk manusia. Pohon Allah ciptakan untuk manusia. Hewan Allah ciptakan untuk manusia. Ada apa kemudian Anda balik-balik? Anda hidup untuk dia? Keterbalikan. Kezaliman yang sangat nyata. Dan kalau Allah sudah disamakan dengan batu, alangkah hinanya Allah. Dan kita tidak akan mengibadah kepada Allah yang kita hinakan seperti ini. Oleh karena itu Allah katakan berulang-ulang di dalam Al-Quran yang kita hafal. Qul ya ayyuhan kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan mengibadati apa yang kalian ibadati. Kalian mengibadati batu, aku mengibadati Allah. Kalian mengibadati pohon, aku mengibadati Allah. Kalian mengibadati mayat, aku mengibadati Allah. Aku tidak mengibadati apa yang kalian ibadati. Wala antum abiduna ma'abud, kalian pun tidak mengibadati apa yang ku ibadati.

jadi saya lebih mulia daripada dia, kenapa saya harus menyembah saya kepada dia? Itu saja sudah tidak pantas. Masyaallah muslimin, nampak oleh kita ketika kita disuruh menghadap hanya kepada Allah, terlihat kepantasan. Ketika kita berdoa hanya kepada Allah, minta kepada Allah, pantas. Karena Allah itulah yang mengatur segala sesuatu. Minta rezeki kepada Allah, pantas. Kenapa? Karena Allah yang memberi rezeki, enggak ada yang memberi rezeki selain dia. Minta diselamatkan perjalanan kita kepada Allah, pantas. Karena yang menjaga manusia selamat atau tidak adalah Allah. Maka sesuatu yang sesuai dengan syariat, orang yang tidak punya, kenapa kita minta kepadanya? Ada sebuah keris kecil, diyakini oleh wali murid kita ketika itu, ada murid anaknya sekolah di kita, dan punya orang tua, ternyata ada keris. Itu keris katanya punya kakek, entah berapa turunan. Kecil, sebesar ini. Dan disimpan, dimandikan, diberikan wangi-wangian, dan diyakini penjaga keluarga. Itu keris kecil, Pak. Ini yang jaga kita? Ini yang jaga kakek kita, tiga turunan, empat turunan? Padahal dia gerak pun gak bisa? Ketika menghadap kita, kita katakan, Pak, kita sampaikan akidah yang benar, begini, begini, begini, kita ajarkan. Harus ngerti dulu dia akidah yang benar. Akidahnya harus lurus kepada Allah. Baru dia tahu, oh salah ternyata Ustaz. Iya salah. Boleh saya hancurkan Pak keris ini Pak? Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Sebelum saya hancurkan, saya letakkan di bawah. Persis di antara saya dan dia, di tanah. Lalu saya injak dengan sendal saya putar-putar sendalnya. Saya tanya, Pak, ini yang jaga Bapak selama ini? Yang diinjak gak ngelawan, diputar-putar di bawah sendal gak ngelawan. Mau jaga diri sendiri aja gak bisa ini. Mau jaga kita, jaga kakek kita, jaga kakek-kakek kita. Mana kepantasan itu? Semakin yakin dia bahwa kerisnya gak bisa apa-apa. Kita patah-patahkan keris itu, baca bismillah, ini sarang jin, buang, bakar. Hal yang sama pemilik sorban. Kalau tadi kain kafan, ya ini ada lagi serban. Yang katanya dizikirkan oleh gurunya, sehingga kemudian tiba-tiba datang, dianugerahkan oleh malaikat. Benar, serius. Ini dikibuli oleh gurunya sendiri. Entah berapa dia beli serban itu. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil, membodoh-bodohi mereka untuk mengambil harta mereka. Itulah bahaya kesyirikan. Itulah bahaya guru yang sesat. Dia sebenarnya ingin memperkaya diri dengan memperbodoh-bodoh muridnya. Kemudian kemana-mana itu serban dibawa. Begini diyakini, begini, begini ini datang dari dunia malaikat segala macam. Kita sampaikan ilmu yang benar, akidah yang benar. Kita suruh dia duduk halaqoh di kajian-kajian akidah, kajian-kajian tauhid, sadar dia. Akhirnya dia sendiri yang bawa serbannya ke kita. Ustaz, ini dia yang salah saya yakini selama ini. Boleh saya hancurkan, Pak? Silahkan, Pak. Ustaz, boleh saya bakar, Pak? Silahkan. Iseng, sebelum bakar, saya buka dulu serbannya. Made in China. Wallahi, made in China. Demi Allah. Masih ada sisanya. Di samping itu. Itu kapan malaikat datang dari Cina membawa serban itu ke Indonesia? La haula wa la quwata illa billah. Terlepas dari semua pembodohan itu, pantaskah serban tempat kita meminta? Pantaskah keris yang tidak bisa bergerak sendiri, tak bisa mandi, tak bisa berbicara, tempat kita meminta? Jadi hal yang seperti ini aneh dan terlihat sangat tidak pantas. Dan terlihat zolimnya yang luar biasa. Sehingga ini kezoliman yang paling dibenci oleh Allah. Karena dia angkat derajat batu sederajat dengan Allah. Dia angkat derajat gunung atau penjaga gunung sederajat dengan Allah. Tempat dia meminta.

0: tempat dia menggantungkan harapan. Ada kuburan yang dianggap kuburan wali, kemudian bapak calon bupati, bapak calon gubernur datang ke kuburan itu mohon doa restu. Enggak pantas banget mohon doa restu ke mayat ya? Mayat sudah terkubur. Kenapa mohon doa restu kepada dia? Coba lihat tuh. Tak pantas. Harusnya dia mohon doa restu kepada ibunya sendiri. Bu, ayah yang masih hidup doakan ya, restui. Ini mayat. Mayat membutuhkan doa dari orang yang hidup. Kenapa orang yang hidup justru minta-minta doa restu kepada? Kepada mayat. Hal yang seperti ini terlihat bagi orang-orang yang mempelajari agama Allah, bahwa penyelewengan itu tampak sekali hal yang sangat aneh ketidakpantasannya. Kalau dia syariat Allah, nampak pantasnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan jangan minta kecuali hanya kepada Allah. Jangan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Jangan mohon perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Pantas? Sangat pantas. Karena dia yang melindungi semua makhluknya. Kalau sudah dia yang melindungi, siapa yang bisa? Akan memberikan mudarat kepada kita. Karena dia yang maha kuat. Semua aturan di bawah aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memohon hanya kepadanya dengan tauhid, meminta hanya kepadanya dengan tauhid, sangat pantas. Karena dia yang memiliki kita semua, dia memiliki alam semua, dia memiliki seluruh alam, seluruh isi langit dan bumi. Dan dia yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rezeki. Maka pantas hanya kepadanya kita meminta. Berikutnya, agak mirip. Ketika kita mau ada acara, kemudian terlihat langit di atas mulai mendung, awan mulai mendung, lalu kita pergi ke manusia yang kita disebut orang pawang hujan, minta kepadanya. Setelah pawang hujan itu komat kamit dengan beraneka ragam ritual yang dia kerjakan dan semacamnya, ada permintaan demi permintaannya, dan di antara permintaannya yang aneh adalah dia minta celana dalam calon pengantin. Ketawa. Ada yang ketawa, Pak. Terus pergi. Akhirnya awan yang hitam itu pun mulai bergerak dari tempatnya. Dan kita pun bahagia. Oh, ada pun ada orang yang bahagia. Berhasil. Tuh. Sukses. Hebat pawang hujan. Mau hujan turun ditahan dan dipindahkan. Sangat tidak pantas, saudaraku. Sangat tidak pantas. Kenapa? Coba renungkan baik-baik apa yang Anda yakini. Coba renungkan baik-baik apa yang Anda ucapkan. Sangat tidak pantas. Allah ingin turunkan hujan. Kemudian Anda panggil pawang hujan. Allah mau turunkan, pawang hujan tidak mau turun. Akhirnya pawang hujan berhasil. Yang kalah sopo? Ah. Dalam akidahmu yang kalah siapa? Allah ingin menurunkan, pawang hujan menahan, pindahkan. Dan pawang hujan berhasil, yang gagal siapa? Ya akhi, mungkinkah seorang muslim memiliki keyakinan Allah kalah dengan pawang hujan? Allah kalah dengan seorang hamba yang sangat lemah. Allah ingin, dia tidak ingin keinginan dia lebih utama dan lebih berlaku daripada keinginan Allah. Di mana letak pantasnya? Oleh karena itu hal yang seperti ini Allah sangat benci. Karena Anda telah meletakkan Allah di titik yang lebih lemah daripada seorang manusia. Di mana keadilan Anda kepada Rabb Anda? Seorang manusia. Allah kalah dengan dia. Siapa manusia ini? Yang lebih pantas menjadi Allah dibanding Allah? Tidak ada. Yang ada hanyalah permainan syaitan. Buktinya apa? Buktinya jarak 500 meter, jarak sekilo dari situ, ada orang yang pesta, gak pakai pawang, gak hujan juga. Dia hanya minta kepada Allah. Ya Allah, engkau penguasa langit dan bumi. Dan awan ini adalah awanmu. Air yang ada di awan itu milikmu. Dan engkau turunkan sesuai dengan yang kau inginkan, engkau tahan sesuai dengan yang kau inginkan. Ya Allah, aku memohon kepadamu, sekarang ini saya butuh udara, tidak hujan. Ya Allah, tolong jauhkan awan ini dari tempat pesta anakku. Allah jauhkan. Toh yang satu meminta hanya kepada Allah berjalan dengan cara yang benar, yang satu meminta kepada pawang, hasil akhirnya sama. Maka kejadian bukanlah bukti bahwa itu adalah kebenaran. Buktinya yang satu juga meminta kepada Allah, kebenaran terwujud. Namun Allah ingin melihat keimanan manusia. Sampai di mana engkau beriman kepada aku? Ketika seolah-olah ada orang yang berkehendak, aku berkehendak, kehendaknya yang berlaku. Apakah engkau beriman bahwa akulah penguasa langit dan bumi? Akulah yang mengatur segala-galanya? Atau engkau meyakini ada orang lain yang lebih hebat daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Ujian itu yang ingin Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki akidah yang batil. Yang kalau dia yakini pawang lebih hebat daripada Allah, kesyirikan mana lagi yang lebih hebat daripada itu? Wajar kalau Allah kemudian mencampakkannya ke dalam neraka untuk selama-lamanya kalau dia tidak bertaubat sampai mati. Karena dia terlalu kurang ajar kepada Allah. Terlalu tidak berakhlak kepada Allah. Terlalu tidak memperlakukan Allah dengan cara yang pantas. Ini akidah, coba lihat. Begitu benar-benar diamalkan, subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Bertawakal kepada Allah sangat pantas. Bahkan ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam kobaran api yang sudah menyala-nyala, Allah izinkan malaikat Jibril untuk mengikuti keinginan permintaan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril hanya patuh kepada Allah. Namun ketika Allah perintahkan, dengarkan apa yang diinginkan Ibrahim, apa yang dia mintakan, laksanakan. Maka Malaikat Jibril pun melakukan tugas yang diberikan Allah kepada dirinya. Dia pun menghampiri Nabi Ibrahim dan menyampaikan apa yang telah disampaikan Allah kepadanya. Lalu kemudian menunggu perintah dari Nabi Ibrahim untuk apa yang akan dikerjakan Malaikat Jibril. Secara pantas, pantaskah Nabi Ibrahim minta sesuatu kepada Malaikat Jibril? Pantas. Karena Malaikat Jibril bisa. Pindahkan saya misalnya. Angkat saya dari sini, padamkan api, bisa kan? Apa yang tidak bisa dilakukan kalau untuk memadamkan api tidak bisa dilakukan? Malaikat Jibril bisa lebih hebat daripada itu. Memindahkan Nabi Ibrahim seketika ke tempat yang jauh berbeda, bisa Malaikat Jibril. Dul quwwatil matin, punya kekuatan yang sangat hebat, Malaikat Jibril. Menghancurkan seketika Namrud dan kaumnya, bisa Malaikat Jibril dengan izin Allah tentunya. Namun lihat keimanan Nabi Ibrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah wahai Jibril. Dan dia senikmat-nikmat tempat bertawakal. Artinya, saya tahu engkau hebat. Saya tahu engkau kuat. Namun saya lebih bertawakal kepada yang lebih hebat daripada dirimu. Saya bertawakal kepada yang memberikan kehebatan itu kepadamu. Pantaskah? Sangat pantas. Karena yang memberikan kekuatan kepada Malaikat Jibril adalah Allah. Dan Allah tak bisa dibandingkan kekuatannya dengan kekuatan Malaikat Jibril. Maka sangat pantas di saat yang sangat genting, orang yang benar-benar akidahnya lurus, benar-benar meletakkan Allah, memperlakukan Allah dengan perlakuan yang sangat pantas. Berbeda dengan kita yang tawakal kita rendah. Mungkin kalau ada tawaran-tawaran seperti itu yang lebih rendah daripada itu, kita terima. Dan lupa kita kepada Allah yang maha kuasa, maha bisa, maha hebat, maha kuat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dalam ibadah juga seperti itu. Dalam akhlak juga seperti itu. Coba lihat, Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita. Coba perhatikan baik-baik, pantas tidak kita berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kita? Sangat pantas. Kenapa? Karena lihat apa yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Maka sangat pantas kebaikan yang ia berikan kepada kita dibalas juga dengan kebaikan. InsyaAllah setelah salat isya kita lanjutkan. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi al-amin. نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, al-hadirin wal-hadirat dan para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tadi berbicara tentang akidah, terlihat kesenjangan yang luar biasa, ketidakpantasan yang luar biasa manakala terjadi kesyirikan. Di mana Allah yang Maha Bisa atas segala sesuatu disamakan dengan benda yang tidak bisa apa-apa. Sebelum kita sholat isya tadi, kita sempat membahas bakti kepada orang tua. Dan ini adalah kepantasan yang luar biasa juga pantasnya. Lihat bagaimana ia berkorban, mereka berkorban untuk kita dari kecil. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tidak bisa kita sebutkan apa yang telah orang tua kita lakukan kepada kita. Sehingga hal yang sangat pantas di saat mereka tua, kita pun berbakti kepada mereka. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ketika menyuruh kita berakhlak mulia, Allah suruh kita berakhlak mulia kepada ibu kita lebih hebat daripada akhlak kita kepada orang tua kita, ayah kita. Karena ibu lebih sensitif, sehingga lebih pantas untuk diperlakukan dengan akhlak yang lebih halus. Tutur katanya harus lebih halus kepada ibu dibanding kepada ayah. Bukan berarti kepada ayah kasar, tidak. Karena memang kasih sayang yang dari ibu jauh lebih besar. Yang kita dapatkan ketika kita kecil, ketika kita bayi, ketika ayah banyak di luar. Ibu yang bersama kita. Yang sering terganggu makannya, yang terganggu tidurnya, yang terganggu aktivitasnya, yang terganggu keinginannya ibu. Sehingga dalam sebuah wawancara sosial, ada orang yang membuka lahan pekerjaan atau apa namanya, membuka lowongan pekerjaan, lalu ditanyakan apa yang harus saya kerjakan, dikatakan Anda harus begini, harus disebutkan pekerjaan-pekerjaan seorang ibu, lalu kemudian dia bertanya, terlalu berat apa yang harus saya kerjakan, dia tidak tahu. Lalu berapa saya digaji, perusahaan mengatakan Anda tidak digaji apapun. Siapa orang gila yang mau melakukan ini? Kata perusahaan itu, pemimpin perusahaan, banyak orang yang telah melakukannya. Saya tidak tahu siapa orangnya. Perusahaan mengatakan, ibumu telah melakukan itu kepadamu. Luar biasa. Lihat beliau. Intinya adalah, kita ingin berpanjang-panjang, karena kalau kita bicara ibu kita sedih. Kita bicara ayah kita akan sedih. Apalagi ayah kita sudah meninggal dunia, ibu kita sudah sangat tua. Intinya adalah sangat pantas di mana seorang anak benar-benar berbakti kepada orang tuanya. Benar-benar memperhatikan orang tuanya. Karena apa yang telah dicurahkan yang luar biasa oleh orang tua kepada kita. Dan ketika ibu memberikan perhatian yang jauh berlipat ganda daripada perhatian ayah, wajar kalau perhatian kita kepada ibu juga kita lipat gandakan. Sehingga ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW dan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Siapa orang yang paling layak untuk saya perlakukan dengan perlakuan terbaik? Nabi mengatakan, "Ibumu." "Tsumma man?" "Siapa ya Rasulullah setelah itu?" "Ummuk, ibumu." "Tsumma man?" "Siapa ya Rasulullah?" "Ummuk, ibumu." Tiga kali ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian pertanyaan keempat, "Tsumma man?" "Siapa setelah itu ya Rasulullah?" "Abuk, ayahmu." Dan ini hal yang luar biasa. Pas. Hal jazaul ihsani illa al ihsan? Bukankah orang yang telah berbuat hal yang luar biasa baik kepada kita juga harus kita perlakukan dengan hal yang baik? Maka terlihat orang yang durhaka kepada ayah ibunya sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Orang yang membuat ayah dan ibunya terlantar sangat tidak pantas. Saudara-saudara kita bertemu dengan orang tua yang dimasukkan oleh anaknya ke panti jompo. Anaknya yang memasukkannya ke panti jompo. Dan orang tua itu menangis di sana. Menangis bukan karena dia merasakan pedihnya hidup di panti jompo. Mereka orang-orang yang telah ditatar oleh penderitaan kehidupan. Tapi yang tidak bisa mereka terima adalah anaknya yang mengantarkannya ke sana. Itu yang membuat air mata mereka mengalir dan tidak bisa berhenti. Kenapa? Kebaikan yang selama ini ia berikan kepada anaknya dibalas dengan cara yang seperti ini oleh anaknya. Ini yang membuat mereka sulit menerima keadaan dan sulit untuk menghentikan air mata mereka karena perlakuan yang tidak adil yang dilakukan anak kepada orang tuanya. Dan tidak jarang, mungkin di kota-kota seperti ini, itu terjadi. Jangankan di kota besar seperti Jakarta, serba sibuk, serba berkejar dengan waktu, Di tempat kota kecil seperti kita pun sudah ada anak-anak yang terlahir seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, banyak anak durhaka nanti di akhir zaman. Dan itu nampak. Nah, maka ketika Allah menyuruh kita berbakti kepada orang tua, kepada ayah kita, kita harus berbakti, kepada ibu kita harus berbakti, dan bakti kita kepada ibu kita harus lebih halus daripada bakti kita kepada ayah, terlihat sangat pantas. Maka apapun yang diperintahkan Allah di dalam ayat-ayatnya, diperintahkan oleh Nabi SAW, di dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, manakala kita lihat, kita pelajari, kita hayati, terlihat hal yang luar biasa, berada pada tempatnya yang benar, berada tempatnya yang pas, berada pada posisinya yang pas. Rahasia perjalanan dunia adalah keseimbangan. Segala sesuatu kalau sudah seimbang, dia akan berjalan pada tempatnya yang pas. Maka Allah menurunkan syariat untuk mewujudkan keseimbangan itu. Sehingga segala sesuatu berada pada tempatnya yang benar, sehingga dia seimbang. Contoh, Allah perintahkan kepada pemimpin, sayangi rakyatmu. Allah perintahkan kepada rakyat, patuhi pemimpinmu. Inilah agama Allah, inilah syariat Allah, inilah perintah Nabi SAW. Mana kita ketap pelajari, manakala kita pelajari, inilah keseimbangan yang diinginkan Allah. Di mana rakyat disuruh patuh dan taat, di mana pemimpin disuruh kasih dan sayang. Sehingga pemimpin disuruh pengasih dan penyayang, rakyat disuruh patuh dan taat. Terjadi keseimbangan. Manakala salah satunya goyah, hilang keseimbangan itu. Pemimpin tidak lagi sayang kepada rakyatnya. Rakyat sudah tidak mau lagi patuh kepada pemimpinnya, hancur. Ketika Allah memerintahkan suami dan istri juga demikian. Perhatikan, lihat. Bagaimana Allah meletakkan posisi suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga, yang harus mencari nafkah di luar. Dan Allah letakkan pada posisi laki-laki kekuatan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allah wujudkan di dalam jasadnya, di dalam kemampuannya, di dalam keperkasaannya, sesuatu yang cocok untuk dunia luar. Dan berbeda dengan apa yang Allah letakkan untuk kaum wanita. Dan berbeda di mana posisi wanita diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, waqarna fi buyutikun, berdiam dirilah kalian wahai wanita di rumah kalian. Karena kalian diciptakan untuk sesuatu yang pas untuk berada di rumah. Dan kaum laki-laki diciptakan dengan sesuatu yang pas untuk berhadapan dengan banyaknya rintangan di luar rumah. Sehingga Allah letakkan kaum laki di tempatnya yang pas. Allah letakkan wanita di tempatnya yang pas. Manakala sudah bercampur aduk, rusak. Kalau suami sudah banyak di rumah, main game. Si istri sudah banyak di rumah, di luar rumah, mencari nafkah. Saya pernah bertemu dengan keluarga yang seperti itu. Istrinya yang di luar mencari nafkah. Suami yang di dalam merawat anak. Menjadi bapak rumah tangga yang baik. Subhanallah. Dan berjalan 15-17 tahun. Dan itu disepakati di awal pernikahan. Sesuatu yang melenceng dari syariat. Yang wanita yang padahal ciptaannya cocok di rumah, pantasnya di rumah, kemudian di luar. Yang laki-laki yang memang harusnya di luar, justru di rumah menimbang-nimbang anak. Di awal-awal mungkin tidak berasa, tapi di perjalanan yang ke-17 tahun, rintangan dahsyat menghadang. Saya katakan kepada mereka, bagaimana kalian bisa hidup kaki di atas, kepala di bawah, selama 17 tahun. Dan ketika mereka menghadap, ya, sengaja mereka pergi berumrah untuk menghadap, bercerita di sana, kita ajarkan begini yang diajarkan Allah, begini yang diajarkan Allah, begini yang diajarkan Allah, begini yang ajarkan Rasulullah SAW, dan kalian sudah terbalik luar biasa. Dan apa yang kalian rasakan sekarang, buah daripada keterbalikan yang sudah 17 tahun itu. Dan seolah-olah si istri tidak mau terima. Seolah-olah apa yang kita sampaikan itu terlalu membela kaum laki-laki. Saya kata tidak membela, saya bicara agama Allah. Dan saya bicara di rumah Allah, di Al-Masjidil Haram. Dan saya mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan di hadapan Allah sebelum di hadapan kalian berdua. Karena ini yang saya pelajari dari agama Allah. Masya Allah muslimin, tidak pantas. Ya. Seorang suami, seorang laki-laki, justru banyak di rumah, main game, nonton TV, main game, kemudian dengan anak, istri yang mencari nafkah. Jangan. Anda laki-laki, Anda harus malu apabila Anda menumpang hidup kepada perempuan. Karena agama Allah mengatur Anda yang keluar. Anda yang harus bersemangat. Anda yang punya tenaga. Anda yang diberikan fisik yang keras. Anda yang diberikan tenaga yang kuat oleh Allah. Anda yang harus bertungkus lumus, bukan wanita. Adapun wanita kalau sudah keluar rumah, sering menjadi korban dibanding menjadi pemeran. Coba lihat. Coba lihat betapa banyaknya wanita-wanita yang dizolimi oleh kaum laki-laki. Dikecewakan mereka tidak berada lagi pada tempatnya yang benar. Maka lihat bagaimana Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dalam urusan kecil rumah tangga pun terlihat kepantasan itu. Suami belikan baju mahal-mahal untuk istrinya, mungkin harganya bisa sampai 5 juta, dipakainya untuk dilihatkan ke suami orang. Giliran ke suaminya, pakai baju daster harga 35 ribu. Ya gak pantas banget. Harusnya kan kalau diberikan baju mahal, dipakai di depan suami tuh. Suami telah membelikan 5 juta, suami telah membelikan 18 juta, mbok ia berhias di hadapan suami. Kalau kemudian dibelikan parfum yang mahal, yang harganya sekian, mbok ia dipakai ketika suami ada di rumah. Itu loh maksudnya. Ini kan tidak. Lihat ketika manusia keluar dari agama Allah, baju yang mahal itu, parfum yang mahal itu hanya dipakai untuk keluar rumah. Siapa yang menikmati? Suami orang. Ketika suaminya pulang, semua itu dicopot oleh dia. Baju mahal itu ditaruh lagi di lemari. Parfum itu taruh lagi di dalam kaca. Apa yang terjadi? Pakai baju daster biasa, sobek kiri, sobek kanan, bau bawang. Tidak pantas. Suami Anda telah bertungkus lumus, suami telah mencarikan, hormati dia, manjakan pandangannya, manjakan hidungnya kalau di rumah. Kalau tidak begitu, hancur. Suami kalau sudah tidak melihat istrinya tidak lagi enak dilihat, suara istrinya sudah tidak lagi enak didengar, aroma istrinya sudah tidak lagi enak dicium, bahaya. Bahaya. Ini bahaya-bahaya semua ini kalau enggak hati-hati. Kalau istrinya tidak pandai di rumah menjaganya, banyak yang bahaya ini. Itu yang saya tadi kita bahas di Blok M. Apabila istri tidak pandai membuat suaminya tenang di rumah, itu asal-usul perpecahan rumah tangga. Tugas paling berat seorang wanita adalah bagaimana suaminya betah di dekat dirinya. Karena kalau suaminya sudah tidak betah di samping dirinya, dia akan pergi. Kalau ketika dia sudah pergi, itu awal mula bahaya rumah tangga. Lihat bagaimana Allah mengatur wanita. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengatur rumah tangga. Kalau Anda tidak pandai melayani suami Anda dengan aroma Anda yang wangi, banyak wanita wangi di luar sana. Ini realita. Ini bukan diada-ada. Anda tidak mau rapi di rumah, wanita rapi di luar banyak, apalagi suami Anda adalah orang besar, apalagi suami Anda adalah direktur, apalagi suami Anda adalah betapa banyaknya wanita necis yang ada di depan matanya. Kalau Anda tidak bisa berhadapan dengan mereka, wahai kaum wanita, jangan kemudian ketika kita tidak mampu, tidak mau menjalankan syariat, lalu disalahkan suami, olah terlalu suami, olah. Kita punya andil dalam membuat suami tidak betah di rumah kita sendiri. Maka selalu saya katakan bahwa kalau sesuai dengan syariat Allah, tugas terberat wanita itulah bagaimana membuat suaminya nyaman selalu di sampingnya. Tidak ingin untuk, oh mentang-mentang ustaz laki-laki, ustaz berpihak kepada, enggak, demi Allah ini syariat. Tak ada sedikit pun penzoliman, tak ada sedikit pun aksi membela dan apapun. Inilah agama Allah. Wanita disuruh berhias ketika suaminya datang, menyambut ketika suami datang bekerja, dengan wajah yang berseri-seri, dengan aroma yang wangi, dengan pakaian yang rapi, dengan makanan dan minum yang disukai oleh suaminya. Sehingga hal yang paling nyaman bagi seorang suami adalah ketika dia pulang kerja. Itulah hal yang paling nyaman dalam hidupnya. Masuk pintu, bertemu dengan orang yang sangat mencintainya. Bertemu dengan kondisinya yang sangat rapi, aromanya yang sudah wangi, pakaian yang sudah rapi, makanan dan minum yang disukai sudah tersedia. Bila perlu disuapkan. Kalau sudah begitu Anda dengan suami Anda, yakinlah betah dia di rumah. akhirnya terwujud sakinah litaskunu ilaiha, agar kalian benar-benar sakinah, tenang, tentram, nyaman, adem di samping istri kalian. Karena kalau sudah tidak adem, tidak nyaman, tidak tentram di samping istri, udah. Sekiranya Anda tidak nyaman dengan istri Anda, lalu Anda lari ke masjid, bagus. Takutnya Anda larinya ke mall. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah suatu saat dengan Khadijah, dengan Fatimah anak Nabi SAW, mana rumah tangga manusia. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu sedikit tidak nyaman dengan istrinya dan pergi. Namun Ali radhiyallahu anhu hebat, manusia bertakwa, perginya ke masjid. Ketika Nabi SAW datang mencari Ali, Fatimah mengatakan terjadi sesuatu kepada kami, dia marah kemudian dia meninggalkan saya. Lalu Nabi kemudian mencari-cari mana menantuku, ternyata larinya ke masjid, bukan ke kafe. Ya. Kadang-kadang pengajian pun sebenarnya tempat pelarian. Mau ngaji, ngaji kemana mas? Ngaji, dalam hatinya malas dekat kamu. Tapi masih mending lah kalau larinya ke masjid pengajian gitu loh. Kalau larinya adalah ke tempat di mana dia bercengkrama dengan teman-teman SMA-nya. Oh, betapa banyaknya petaka datang setelah itu. Cinta lama bersemi kembali dan semacamnya. Semua itu dari awal muasal istri yang tidak menjalankan syariat Allah kepada suaminya. Dan suami yang tidak pandai bertakwa kepada Allah dalam istrinya. Semuanya saling salah, tidak ada yang harus ini salah 100%, enggak. Suami yang kemudian larinya ke tempat-tempat maksiat juga salah. Harusnya dia lari kepada tempat yang membuat dia tenang, dan tidak ada tempat yang lebih membuat dia tenang lebih daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya dia baca sesuatu yang membuat jiwanya tenang, dan tidak ada yang lebih membuatnya tenang dibanding kembali kepada Al-Quran, membaca kitabullah, menuntut ilmu. Tetapi itu kesalahan besar yang banyak dilakoni sekarang oleh banyak kaum wanita. Karena banyak yang sudah ngeluh, sudah. Kita belikan pakaian mahal-mahal gak dipakai. Dipakainya ketika kondangan. Orang yang menyaksikan, bukan dia. Maka lihat bagaimana ketidakpantasan. Orang kadang-kadang menghadap Allah sholat pakai singlet. Kita menamakan singlet, gak tahu kalau di sini apa. Singlet juga ya. Baju yang satu kecil gitu, laki-laki. Singlet ya. Kan gak pantas banget loh. Anda menghadap Allah dengan singlet, kain sarungan, Allahu Akbar. Ya Allah, Pak Camat aja datang, Anda gak berani menemuinya dalam keadaan seperti ini. Tamu datang setelah itu, mungkin hanya security, gak berani Anda temui hanya dengan baju seperti ini dan sarung seperti ini, menghadap Allah seperti ini, mau yang mikir pantas apa tidak? Maka apabila kita melihat agama yang mulia ini, dan kita simak dengan baik ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan kita cerna, luar biasa. Lihat ketika kita Idul Fitri, hari raya. Hari raya, hari bergembira. Namanya juga hari raya. Hari bergembira, ria. Apa yang Allah lakukan? Haram berpuasa. Kenapa Allah haramkan berpuasa? Yang namanya hari gembira tak lengkap tanpa makan-makan. Tak lengkap tanpa minum-minum. Namanya orang bahagia, makan dia. Ayo saya traktir, kenapa traktir? Saya lagi bahagia. Tuh, kita lagi bahagia, kita pergi makan-makan ke kantin. Kita lagi bahagia, kita pergi ke restoran. Saya yang traktir semuanya, lagi bahagia ini. Maka kebahagiaan identiknya dengan makan-makan. Ketika Allah menyuruh kita bahagia di hari raya, Allah haramkan berpuasa. Sehingga kegembiraan kita semakin sempurna dengan adanya makan, dengan adanya minum. Disuruh kita bersuara, bertakbir, coba lihat. Disuruh kita bertakbir di ke musola, ke lapangan id, perginya bertakbir, pulangnya bertakbir, angkat suara. Karena suara besar itu bagian daripada luapan kegembiraan. Coba lihat, ada orang yang hari rayanya gak boleh ngomong. Katanya hari raya gak boleh ngomong, pesawat gak boleh mendarat. Pintu gak boleh dibuka. TV gak boleh nyala. Itu berkabung apa? Apa bergembira gitu? Aneh. Lihat bagaimana Islam, agama Allah yang mulia, menempatkan pas pada tempatnya. Anda lagi bahagia, ayo makan, ayo minum, ayo bersuara. Anda mau menikah, anak Anda mau menikah, bahagia enggak? Perintah Allah apa coba? Walimah, makan-makan lagi tuh. Makan-makan, kenapa? Bahagia, saya mau menikah ini. Anak saya mau menikah, bahagia, ayo makan-makan walimah. Anak kita lahir, bahagia enggak? Apa perintah Allah? Akikah, apa itu akikah? Makan kambing, bahagia lagi, makan-makan lagi tuh. Penyempurna kebahagiaan, makan. Ayah Anda meninggal dunia, mau makan-makan juga? Hah? Ayah kita meninggal dunia, ibu kita meninggal dunia, mau makan-makan juga? Anda bahagia ayah Anda meninggal? Lihat agama Allah yang tidak pernah mendatangkan makan-makan di saat kematian. Karena makan-makan itu identiknya dengan kebahagiaan, bukan dengan kesedihan. Maka Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan manusia dan umat Nabi Muhammad untuk makan-makan di hari sedih. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, membuat makan-makan, menjamu orang makan-makan ketika sedih, bagian daripada niyahah yang terlarang. Pas Anda bahagia, makan. Sedih, enggak, jangan makan-makan. Ketika Anda bersedih, justru nafsu makan Anda berkurang, toh. Anda tak semangat memasak, tak semangat makan. Apa yang paling pantas, yang paling pas, saudara Anda cari makanan kesukaan Anda, bawa ke rumah Anda. Itu yang paling pantas, itu yang paling pas. Anda lagi malas makan, datang makanan kesukaan, dibawa oleh teman yang tahu kesukaan Anda apa. Ternyata kesukaannya kepala ikan kakap. Belikan tuh kepala ikan kakap untuk saudara kita yang sedang berkabung, supaya nafsu makannya bertambah. Gitu. Lihat sunnah Nabi SAW yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umat, berada pada posisi yang benar-benar pas pada tempatnya. Wanita yang tidak pakai jilbab, banyak hal yang tidak pantas yang dia kerjakan. Itu jaket, harusnya di mana letaknya? Dia letakkan di pahanya gini jaketnya. Loh, jaket bukan di situ letaknya, Mbak. Kenapa? Ya itu. Dia pun enggak nyaman dipandang orang seperti itu. Sehingga jaket yang harusnya diletakkan di badan pun diletakkan di paha. Loh, kalau malu ngapain dibuka? Tutup aja. Kan Allah suruh tutup. Tuh, lihat. Akhirnya untuk mengambil pekerjaan di luar, gaji hanya 2 juta. Dipakai oleh seorang wanita, beli bedak, beli parfum, beli ini, habis 2 juta. Akhirnya kerjaannya sia-sia. Tapi kalau yang bekerja adalah suaminya dan dia mengasuh anak di rumah, suaminya gak butuh parfum yang hebat-hebat. Parfum 25 ribu cukup untuk antum kan? Cukup. Gak perlu harus, oh bedaknya begini, oh ininya, enggak. Karena lelaki adalah lelaki. Lelaki itu bukan kaum feminim. Yang biasa kalau kulitnya terbakar matahari itu biasa. Kakinya berlumpur itu biasa. Itulah laki-laki. Kalau laki-laki terlihat feminim, aneh. Gak pantas laki-laki feminim. Laki-laki itu harus. Makanya kenapa di dalam agama kita laki-laki, celana jangan sampai di bawah mata kaki. Itu aksi kaum feminim. Angkat. Karena laki-laki simbol berjibaku. Laki-laki simbol orang yang pekerja keras. Siap untuk kapanpun diperintahkan. Maka disuruh angkat. Adapun simbol laki-laki modern sekarang, apa? Dia pakai baju, bajunya kalau bisa ininya sampai ditutup. Pasang kupu-kupu sedikit di sini. Ya kan? Celana sampai terus ke bawah, pasang kaos kaki, pasang sepatu. Kemudian harus sini, sudah pakaian putihnya udah bersih, pakai jas lagi, sehingga tertutuplah seluruh auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini feminim. Aksi tertutup seperti ini, aksi feminim. Aksi kaum wanita yang disuruh tutup oleh Allah, tutup. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Lihat Nabi kita bagaimana pakaiannya. Lihat Rasul kita bagaimana Allah mengajarkan cara berpakaiannya. Lebih banyak terbuka yang kaum laki-laki. Sekarang dibalik oleh iblis, laki-laki ditutup, tutup, tutup, yang perempuan buka, buka, buka, buka. Sehingga hancur pola kehidupan. Tidak seimbang lagi pola kehidupan. Kalau ingin kembali kepada agama Allah, maka Allah akan letakkan laki-laki pada tempatnya yang pas. Allah letakkan wanita pada tempatnya yang pas. Ketika berjalan seiring, aman kehidupan. Dan tak ada penzoliman. Soal taat dan patuh kepada Allah, pantas sekali kita harus patuh dan taat kepada Allah. Karena Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara yang tadi kita bicarakan di awal. Akhi, ukhti fiddin, kalau ada orang yang berbaik hati kepada antum, diberikan, dipinjamin, pinjamin mobil Innova 1. Dia katakan, seluruh biaya bengkel saya tanggung, seluruh BBM saya tanggung, seluruh kecelakaan saya tanggung. Antum tinggal pakai saja. Seluruh biaya pajak perpajakan saya tanggung. Antum tinggal pakai saja. Namun, nih, pakainya ke masjid, kantor, berbakti kepada orang tua, ke pasar, jalan-jalan ke Jawa boleh silakan. Bawa keluarga muter-muter ke tamasya ke sana silakan. Disebut oleh dia kebolehan-kebolehannya. Jangan bawa dia ke diskotik, jangan bawa mobil ini ke tempat karaoke. Kira-kira menurut antum orang ini baik enggak ya? Mobilnya dipinjamin, BBM-nya dibayarin, kalau ada kecelakaan biaya bengkelnya dia yang bayar, pajak dia yang bayar, antum tinggal bawa aja. Tapi dia buat syarat, ini enggak boleh dibawa dugem, ini enggak boleh dibawa karaokean, ini enggak boleh dibawa ke sini. Kira-kira terserah saya kan, kamu minjamin mobil saya terserah saya, mau dugem ya dugem. Pantas enggak ngomong gitu ke orang yang minjamin mobil? Kenapa kita merasa pantas menggunakan mata untuk hal yang tidak dibolehkan oleh Allah? Kenapa kita merasa pantas menggunakan lisan tergantung kita mau ngomong apa? Kenapa kita merasa pantas menggunakan telinga untuk mendengarkan apapun yang mau kita dengarkan, yang penting saya suka, jangan diatur-atur. Apakah menurut kita Innova lebih penting daripada mata? Apakah menurut kita Innova lebih berharga daripada telinga dan pendengaran? Lihat, hamba yang tidak patuh kepada perintah Allah enggak pantas. Allah yang telah meminjamkan, Allah yang telah mengamanahkan kepadanya rahmat dan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat kaki, nikmat tangan. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, terserah saya ya Allah, jangan atur-atur. Ya akhi, sangat tidak pantas Anda berbuat kepada Allah sang pencipta. Untung pencipta Anda sangat sabar. Untung pencipta Anda sangat pengasih dan penyayang. Kalau tidak dia ambil itu nikmat. Karena Anda tidak pandai, tak pandai memantaskan diri berhadapan dengan nikmat-nikmat itu. Anda yang diberi makan oleh Allah, tak ada makanan kecuali makanan yang Allah berikan kepadamu. Anda yang diberi minum oleh Allah, tak ada minuman kecuali minuman yang Allah berikan kepadamu. Tidak pantaskah engkau mengatakan kepada perintah dan larangannya, sami'na wa ata'na. Kepantasan yang sangat pantas. Maka kalau kita kembali kepada agama Allah, sekali lagi, kalau kita kembali kepada syariat Allah, sekali lagi akan terlihat segala sesuatu berada pada posisinya yang sangat pantas sekali. Dan ketika melenceng, terlihat tidak pantas. Istri yang kemudian bentak-bentak suami, enggak pantas banget. Karena suami yang mencari nafkah, suami yang bertungkus lumus, suami yang berhadapan dengan ada kemungkinan kematian, berhadapan dengan kematian karena berada di gunung yang tinggi atau kenapa kemudian pulang dia dimarah-marahi lagi oleh istrinya? Itu kalau antum dimarahi istri ya. Ya, yang jelas bukan saya itu. Itu yang jelas insyaallah taala. Enggak boleh, enggak pantas istri berbuat seperti itu. Istri harus patuh kepada suaminya. Suami sayang kepada istrinya. Ya. Maka kepemimpinan rumah tangga Allah letakkan pada pundak kaum laki-laki karena dia yang pantas memimpin rumah tangga. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Banyak hal yang kalau kita bawakan, kalau kita ungkapkan dari syariat Allah, luar biasa. Semua disusun, semua diletakkan oleh Allah pada posisi yang pas. Bahkan untuk memakan makanan pun dan menjilat jari jemari pun pas, luar biasa. Ketika kita disuruh makan oleh Allah, disuruh makan oleh Rasulullah, Rasulullah SAW katakan, selesai makan, fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha. jangan dia cuci tangannya itu sampai dia jilat tangannya itu atau dia jilatkan ke orang lain. Kalau kita pelajari hadis ini, kita cermati hadis ini, luar biasa hebat. Kenapa? Pertama, ketika kita selesai makan dengan tangan kanan kita, disuruh oleh Rasulullah SAW, jangan dicuci tangan itu yang sampai dijilat. Kenapa harus dijilat? Sahabat tidak ada yang tahu apa hikmah di balik semua ini. Tapi yang mereka tahu, sami'na wa ata'na. Dan mereka melakukan itu. Dan mereka sehat-sehat. Kemudian di zaman kita sekarang sudah malas orang makan pakai tangan. Makannya pakai sendok. Okelah, tidak haram makan pakai sendok. Tak ada ulama yang mengatakan haram. Walaupun sebagian ulama mengatakan lebih afdol pakai tangan. Namun ketika kita makan pakai tangan, orang sudah malas menjilat. Apa kamu kampungan dan semacamnya. Padahal kalau kita cerna luar biasa. Ternyata di tangan kita yang sebagian kanan ketika kita makan, ada enzim-enzim pembusuk makanan. Yang kalau itu kita ambil dengan cara menjilatnya, akan menguntungkan lambung. Memudahkan lambung untuk pembusukan makanan dan memudahkan dia untuk menghancurkan makanan. Terlihat. Ketika kita dulu masih kecil, lalu kakek atau nenek kita, ibu kita masak gulai. Ayam, kentang, dilarang kita memasukkan jari kita ke dalam kuah itu. Marah betul kak nenek kita, marah betul orang tua kita. Bukan marah kita mengambil makanan yang ada di dalam gulai yang mereka masak, bukan. Kalau mau makan, ambil pakai sendok, taruh keluar baru ambil. Jangan tangan kamu yang memasukkan ke dalam. Kenapa? Nenek kita tahu. Kalau tangan kita sudah nyelup satu kali, gampang basi ini barang. Kenapa? Hanya nyelup sebentar saja, busuk itu gulai. Dan itu yang disuruh Allah kita untuk, disuruh Nabi SAW untuk menjilatnya. Supaya ada kemaslahatan untuk diri kita sendiri. Para sahabat tidak tahu hikmah itu. Karena di dunia mereka belum ada laboratorium. Tapi mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan manfaat. Sekarang orang sudah tahu rahasianya. Malas juga melakukannya. Gak pantas. Gak pantas. Sudah tahu rahasianya. Kenapa? Kemudian tidak juga mau melakukannya. Harusnya semakin kita tahu rahasia ilahi, semakin rajin kita melakukan sunnah-sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rahasianya sudah terbongkar. Kenapa harus begini? Sudah ada bukti-bukti nyata. Sudah ada laboratorium. Ustaz, iya. Soal menjilat mungkin masuk akal, Ustaz. Amin, menjilatkan ini apa ceritanya, Ustaz? Tak ada yang akan menjilat tangan antum kecuali orang yang mencintai antum. Kapan disuapi istri terakhir? 7 bulan yang lalu? Selamat menderita. Kapan disuapi istri tercinta terakhir, Pak? Kalau masih seminggu yang lalu, berarti Anda adalah rumah tangga yang luar biasa bahagia. Karena cinta masih bersemi di antara kalian berdua. Berarti, soal Nabi memberikan perintah untuk orang lain menjilatkan, tak ada yang mau menjilat antum, kalau teman antum gak ada yang berani, Pak. Yakin, gak ada yang berani. Sehebat apapun dia mengamalkan sunnah, gak berani jilat tangan antum, gak berani. Tapi kalau orang yang benar-benar mencintai antum, oh antum letakkan tangan dijilat oleh dia. Tangan dia antum masuk ke... Kasih sayang rupanya. Yang diinginkan Nabi di antara kita dan istri kita. Di antara kita dan anak-anak kita. Ada jalinan kasih tiada tara di balik aksi. Maka ini hal yang luar biasa yang sudah banyak hilang dari kehidupan manusia. Walaupun mereka mengatakan bahwa saya pengikut Al-Quran dan Sunnah, hal-hal yang seperti ini banyak hilang dari rumah tangganya. Jangan kira suap-menyuapi itu bagian daripada hal yang hanya romantis orang luar Islam. Bukan, agama dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak pantas kita dengan istri main diam-diaman. Pulang ke rumah, istri sana, suami di sini. Kamar istri sana, kamar istri suami. Kalaupun satu ranjang, yang satu majah ke sana, waktu itu. Tidak pantas. Karena ini rumah tangga. Maka sekali lagi, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kalau memang agama itu hak, dia akan berada pada posisinya yang sangat pantas. Rumus mengetahui dia hak, akan dilihat oleh orang yang berilmu, berada pada posisi yang sangat pantas. Pantaskah ia terjadi? Ketika agama sesuai dengan agama akan terlihat kepantasannya. Kalau seandainya melenceng dari agama, terlihat terlihat enggak bagus, terlihat tidak pantas, terlihat tidak nyaman, terlihat tidak pada tempatnya. Maka kembalilah kepada agama Allah. Karena Allah yang mengatur segala-galanya. Dan boleh jadi cara berpikir kita dirusak oleh iblis. Sehingga kita tidak bisa melihat kesempurnaan agama Islam yang meletakkan suatu pada tempatnya yang benar. Banyak orang sekarang mengira, wah wanita dizolimi. Dengan cara hak warisan tidak diberikan sama. Hanya dia tidak tahu saja bagaimana kepantasan yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menuding Allah zalim. Sementara Allah sudah mengatakan, inni haramtu dhulma ala nafsi. Aku sudah haramkan kezaliman itu untuk diriku. Namun dia menilai sistem itu dengan kondisi dirinya dan negerinya ketika itu. Dan dia tidak kembalikan kepada aturan Allah yang sebenarnya. Kalau dia kembalikan kepada aturan Allah yang sebenarnya, bagaimana Allah mengatur, bagaimana Rasulullah SAW mengatur, terlihat luar biasa hebat bahwa laki-laki dua kali kaum wanita. Laki-laki, Pak, ketika dia mendapatkan harta waris dari ayahnya yang meninggal, dapat dua kali adiknya yang perempuan. Adiknya yang perempuan begitu dapat harta untuk dia, gak wajib dikeluarkan satu rupiah pun. Yang ada pada kakak laki-lakinya harus nafkahi adiknya. Luar biasa?
1: Luar biasa.
0: Si kakak yang dapat dua kali adiknya ketika menikahi seorang wanita, harta harus diberikan kepada wanita yang bernama istrinya itu. Dan harta yang ada pada istrinya itu punya istrinya, gak wajib keluar. Sementara adiknya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, laki-laki itu harus yang memberikan harta kepadanya. Di mana letak tidak adilnya? Di mana letak ketidakpantasannya? Di mana letak penzolimannya untuk kaum wanita? Kaum wanita tak ada kewajiban satu rupiah pun untuk menafkahi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Kalau kembali kepada agama Allah, kalau kembali kepada sunnah Rasulullah, seorang saudara laki-laki akan malu kalau hartanya tidak untuk menafkahi adiknya yang perempuan. Dia merasa aib kalau dirinya tidak menafkahi kakaknya yang belum bersuami. Dia harus bertungkus lumus untuk menafkahi mereka kaum wanita yang diperintahkan Allah di pundaknya untuk dinafkahi. Begitu kebenaran. Begitu titik kepantasan yang diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja manusia tidak mempelajarinya. Hanya saja manusia menilai dengan syahwatnya, menilai dengan ilmunya yang lemah tentang agama Allah. Akhirnya merasa bahwa agama Allah itu menzolimi. Akhirnya merasa bahwa kaum wanita dizolimi oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tanpa rasa malu dia katakan itu di depan orang ramai. Dan banyak lagi hal-hal lain yang kalau kita pelajari, terlihat nyata Allah yang maha adil meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar sehingga terlihat pas. Wahai orang tua, sayangi anak kecil. Wahai anak kecil, hormati orang tua. Wahai murid, hormati guru. Wahai guru, jangan gila hormat. Tuh. Wahai murid, servis gurumu. Wahai guru, jangan minta servis. Hidup mandiri. Tuh, lihat. Hal yang luar biasa diletakkan oleh Allah di tengah-tengah. Sehingga semua berjalan dengan seimbang. Begitu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu sunnatullah. Begitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi hal yang bisa kita ungkapkan, namun waktu yang mungkin terbatas kita untuk membicarakannya. Intinya ketika kita mempelajari agama Allah dan kemudian kita mentadaburnya dengan baik, lalu kita cerna dengan baik, dengan hati yang ikhlas, akan terlihat nyata bahwa agama ini datang dari Allah yang maha tahu segala sesuatu, yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar, sehingga tidak ada yang salah penempatan. Dan segala sesuatu kalau sudah berada pada tempatnya yang benar, terlihat bahwa dia pas. Maka ketika melenceng, terlihat ketidakpasannya. Maka paskan agama Anda dengan apa yang Allah turunkan, apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Waktu yang tersisa, kita akan gunakan untuk menjawab pertanyaan, harapannya pertanyaan yang pas dengan materinya. Nah. Baik. Apakah boleh mengirim Al-Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal? Ngirimnya pakai Tiki, pakai JNE, atau pakai apa sih? Anda mau tahu ini ngirimnya pakai apa? Mengirim Al-Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal, ngirimnya pakai apa? Hah? Ada tempat pengiriman? Kalau tidak ada tempat pengiriman berarti enggak bisa dikirim. Ya akhi, Anda ketika membaca Al-Fatihah, apakah Anda lebih membutuhkan pahala atau menurut Anda tidak lagi butuh pahala itu berikan saja kepada orang lain? Ayo cermati dengan baik. Anda membaca Al-Quran, entah itu Al-Fatihah, entah itu surat Al-Baqarah, entah itu Yasin, entah itu apa, entah itu apa. Sebenarnya yang sangat membutuhkan pahala Anda adalah Anda, atau Anda merasa pahala Anda sudah cukup, pahala ini kirim saja ke orang lain. Gimana? Iya. Ya akhi, yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat, kita harus memperbanyak amal soleh untuk diri kita. Dan orang lain untuk dirinya. Bukan kemudian kita beramal soleh, kemudian dengan niatkan pahala ini untuk orang ini, untuk orang ini. Jangan. Adapun orang tua, tanpa dikirim, kalau orang tua benar-benar orang tua kita, mereka dapat pahala dari Allah. Tidak perlu harus dikirim, tidak perlu harus dikirim-kirim. Dengan kesolehan kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan membaca Al-Quran kita, surat apapun tidak mesti harus Al-Fatihah, orang tua kita akan mendapatkan pahala yang sama. Ini pendapat yang paling kuat. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada untuk manusia pahala kecuali apa yang dia kerjakan. Imam Syafi'i berkata, anak pekerjaan orang tuanya, anak hasil usaha orang tuanya. Maka kesolehan anak, pahala anak juga akan mengalir kepada orang tuanya. Pas air datang. Anak tunggu-tunggu dari tadi. Gak pantas banget Ustaz ngomong sekian jam air belum ada. Kita lanjutkan. Lakukan pahala untuk diri kita. Kalau seandainya orang tua kita adalah orang yang mendidik kita, memberikan kita nafkah, memberikan, maka orang tua kita dapat pahala otomatis. Oleh karena itu, salah satu cabang pahala untuk orang tua atau siapapun yang sudah meninggal dunia ketika dia punya anak yang soleh. Karena kesolehan anak membuat orang tuanya bertambah pahala. Namun terkadang ketika dikirimkan, tidak hanya kepada orang tua dia kirimkan. Dia kirimkan kepada tetangga, dia kirimkan kepada guru, dia kirimkan. Ya, Anda lebih membutuhkan pahala Anda dibanding orang lain. Di akhirat yang Anda inginkan, pahala Anda semakin menggunung. Abu Hurairah saja yang pahalanya luar biasa menangis, merasa pahalanya sedikit ketika akan meninggal dunia. Berapa pahala kita dibanding pahala Abu Hurairah? Abu Hurairah menangis ketika akan meninggal dunia. Ditanya, ma'abekak, apa yang buat engkau menangis, wahai Abu Hurairah? Tak ada ulama yang bukan murid Abu Hurairah. Karena semua ulama belajar hadis Nabi dari Abu Hurairah. Kalau ulama, apalagi ustaz. Berapa banyaknya pahala ilmu yang mengalir. Namun Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis dan mengatakan, saya menangisi perjalanan panjang akhirat dan saya tidak tahu amal saya cukup untuk itu atau tidak. Itu Abu Hurairah ya akhi, sahabat Nabi yang mulia. Seorang muhajirin, walaupun hijrahnya tidak dari Mekah menuju Madinah. Tapi hijrahnya dari Yaman ke kota Madinah. Tapi beliau hijrah sebelum Fathu Makkah. Dan siapapun yang hijrah ke kota Madinah sebelum Fathu Makkah, muhajirin. Tidak mesti hijrahnya dari Mekah. Maka kalau kita tahu amal kita belum seberapa amalnya Abu Hurairah, harusnya kita terus semangat untuk memperbanyak amal saleh, pahala untuk diri kita. Jangan kirim-kirimkan kepada orang lain. Tempat pengirinya pun tak ada. Nah, apakah kita harus menjaga jarak hubungan dengan orang yang akan membuat kita berdosa, sedangkan orang itu adalah masih saudara kita sendiri, berbuat dosa misalnya menghibah karena sudah tahu sifat dari orang itu. Seorang muslim memperhatikan yang terbaik untuknya, akhiratnya, dan menangkan selalu akhirat dibanding dunia. Namun dalam urusan dunia, berikan hak kepada yang berhak. Contoh yang tadi,

0: berhak kepada kita, namun selamatkan akhirat kita. Allahu a'lam. Jika dulu kita pernah ke dukun, namun sekarang sudah tidak lagi dan sudah bertaubat, apakah dosa kita dimaafkan oleh Allah? Kata Nabi SAW, seluruh taubat menghapuskan dosa masa lalu. At-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat menghapus semua yang ada sebelum taubat. Wal islamu yajubbu ma qablahu. Masuk Islamnya seseorang menghapus dosa semua sebelum Islam. Maka kalau serius taubatnya, seluruh dosa diampuni oleh Allah, termasuk dosa syirik. Kecuali kalau dosa syirik dibawa wafat, baru tidak diampuni. Tapi kalau dosa syirik taubatnya di dunia sebelum wafat, maka berlaku firman Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampunkan dosa semuanya. Umar juga pernah berbuat syirik. Khalid bin Walid juga pernah berbuat syirik. Amr bin As juga pernah berbuat syirik radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Namun ketika mereka taubat, maka lihat, mereka diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya itu, ternyata mereka sudah dijaminkan surga sementara mereka masih hidup di permukaan bumi. Berarti taubat mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka taubat menghapuskan dosa masa lalu. Ada pertanyaan lain? Cukup sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mari kita pelajari agama kita. Mari kita pelajari ayat-ayat Allah. Mari kita pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cerna dengan baik, kita tadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang penuh berkah ini diturunkan untuk mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Kalau kita tadabburi, kita akan melihat keadilan Allah yang luar biasa dan keadilan Allah di dalam agamanya yang luar biasa. Dan bagaimana Allah benar-benar telah mengharamkan kezaliman untuk dirinya dan mengharamkan kezaliman terjadi dalam syariatnya. Sehingga kalau dikerjakan sesuai dengan syariat Allah, semua akan berjalan dengan nyaman dan aman. Semua berada pada tempatnya yang benar. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang mengerti agamanya dan menjalankan agama itu. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan kita di yaumil hisab. Semoga Allah jauhkan kita dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Welcome to Mobile Legends.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Masuk.
6: Yeay,

0: Ada apa nih Kanda tiba-tiba datang?
1: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya Antum, belum sun atau?
0: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
1: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
0: Sudah kelas 5 SD.
1: Sudah besar itu.
0: Iya betul, hanya saya masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
1: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
0: Ada juga. Pasti mahal itu.
1: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
0: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
1: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
0: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
1: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
2: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
3: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
4: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
3: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD, Hafizullahu Ta'ala.
5: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
3: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz Bin Jabal dan Muaz TV.
6: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahi ruju'un min makruhin ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: tarkun lidh-dhunub wa nadamun ala fi'liha wa 'azmun ala 'adami al-'audati ilayha wa iqbalun 'ala at-ta'ati wal-'tizami biha wa 'azmun 'ala al-istiqamati 'alayha. Fat-taubah la budda fiha min al-'amrayn: ar-ruju' mimma yakrahu Allah wa al-iqbal 'ala ma yuhibbu subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana al-insan bi hadhihi as-sifah raji'an tarikan ma yakrahu Allah muhibban lima ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala bihi fa innahu yakunu muflihan haqqan ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh Nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaki sendiri.
4: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah. Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
3: Saya, Kamin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
4: Saya, Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali, Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
4: Harus adil dan beradab.
2: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
5: Saya, Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
1: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
7: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
6: Memangnya ada, Kak?
7: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
8: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11.42 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar Radio Muaz yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa waktu terus berjalan dan tidak lama lagi kita akan memasuki waktu salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Tadi alhamdulillah walaupun tidak lama ya, kembali turun hujan di Kota Kendari dan juga sekitarnya. Tentu kita mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Allah menurunkan hujan kepada kami dengan rahmat dan keutamaannya. Dan sahabat Muaz dimanapun Anda berada, maka karena waktu sholat zuhur juga sudah semakin dekat, mari kita mulai mempersiapkan diri kita dari sekarang. Selesaikan aktivitas yang sedang kita kerjakan. Ambil waktu sejenak untuk berwudu dan bersiap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita terlambat atau bahkan lalai dari kewajiban yang menjadi tiang agama kita. Bagi para pendengar, khususnya bagi laki-laki kaum Adam yang berkesempatan menunaikan sholat berjamaah di masjid, alangkah baiknya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jika memungkinkan, sempatkan untuk mandi terlebih dahulu, mengenakan pakaian yang bersih dan rapi, serta memakai wangi-wangian yang tidak berlebihan. Karena datang ke masjid ini bukan hanya sekedar hadir secara fisik, tapi juga menunjukkan penghormatan kita kepada rumah Allah dan ibadah yang akan kita tunaikan. Dan Nabi SAW juga mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan penampilan ketika beribadah. Dengan tubuh yang segar dan pakaian yang bersih, insya Allah kita akan lebih nyaman, lebih khusyuk, dan tidak mengganggu jamaah lainnya. Mari jadikan sholat zuhur hari ini sebagai momentum kita untuk mengisi kembali energi rohani kita di tengah berbagai aktivitas kehidupan kita. Semoga Allah memudahkan langkah kita menuju masjid, menerima amal ibadah kita, dan memberikan keberkahan pada sisa hari yang akan kita jalani. Tetap bersama kami sahabat Muaz, dan bagi yang sedang dalam perjalanan ataupun aktivitas yang lainnya, jangan lupa persiapkan diri menyambut waktu zuhur yang akan segera tiba. Berikut ini kita dengarkan ceramah singkat yang dibawakan oleh Al-Ustadz Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala dengan judul Syarat dan Adab Memberi Nasihat.
3: Yang kelima, apa? Syarat-syaratnya. Para ulama menyebutkan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin menunaikan nasihat ini. Di antaranya adalah yang menasihati ini hendaknya seorang muslim, masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian dia harus tahu dia mau menasehati apa ini sekarang, apa yang akan dia tunaikan, kalau itu sifatnya menunaikan haknya pihak lain, atau kebaikan apa yang dia akan arahkan orang lain ke sana. Dia harus tahu. Kalau dia ingin mengingkari sesuatu yang mungkar, dia harus yakin dulu ini memang benar-benar mungkar nih, dalam agama memang dianggap mungkar. Dia faham alasannya kenapa, dalilnya apa kok ini dianggap mungkar. Kalau dia ingin memerintahkan yang ma'ruf, dia harus pastikan dulu bahwa apa yang akan dia perintahkan ini, yang dia anjurkan ini adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping itu, caranya bagaimana? Karena cara itu sangat berkaitan dengan efektivitas, bahkan berkaitan dengan hukum suatu perbuatan. Perbuatannya hak namun caranya batil, jadinya batil. Perbuatannya niatnya benar tapi caranya ngawur, hasilnya malah merusak, gak memperbaiki. Jadi dia harus belajar juga. Misalnya ini ada orang salah, bagaimana cara dia meluruskan kesalahan? Apakah dengan dimaki-maki? Disalah-salahkan? Itu bukan cara yang benar. Sebutkan dengan lemah lembut ya. Kemudian cari waktu yang tepat. Apakah harus saat itu diingkari kemungkarannya? Kira-kira kalau diingkari akan menimbulkan reaksi positif ataukah reaksi negatif? Nah, ini perlu dipertimbangkan. Demikian juga ada sebagian ulama yang mensyaratkan dia harus baligh dan memiliki akal sehat. Karena akal sehat ini adalah parameter orang terkena perintah dan larangan. Kalau dia memiliki akal sehat, dia terkena aturan-aturan agama. Kalau akalnya enggak sehat, sakit, enggak ada kewajiban dia untuk mengikuti aturan agama. Jadi al-aql, maksudnya berakal sehat, ini merupakan manatut taklif, ya, parameter dia menjadi seorang yang mukallaf ataukah bukan mukallaf. Nabi mengatakan rufi al-qalami anis thalatha, pena itu, penanya malaikat itu terangkat bagi tiga golongan manusia. Anis sabiyyi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia mencapai balig. Wa anil majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai dia waras. Wa anin naim hatta yastayqil, dan dari orang yang dalam keadaan tidur sampai dia bangun. Karena ketiga golongan manusia ini belum dianggap memiliki akal sehat. Ya. Tayyib. Itu beberapa syarat. Jadi halnya dia harus muslim, dia harus faham apa yang akan dia sampaikan, caranya bagaimana. Dan ini adalah bagian dari dia memiliki akal sehat, memiliki sifat baligh. Karena kalau belum baligh itu masih ya tingkah lakunya kekanak-kanakan, belum matang bicaranya, sikapnya. Demikian juga orang yang akalnya tidak sehat. Adab-adabnya apa? Ini pembahasan yang keberapa ini? Keenam ya. Adab dalam menyampaikan nasihat, yang paling penting adalah ikhlas. Sampaikan itu semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini penting banget. Pengaruh dari suatu nasihat itu akan luar biasa manakala disampaikan oleh orang yang hanya menghendaki ridhonya Allah. Dia enggak urusan dengan berapapun yang hadir di situ, ya, bagaimana nanti respon manusia, itu bukan tujuan dia. Bukan tujuan dia supaya orang senang sama dia. Bukan tujuan dia supaya orang berterima kasih. Bukan tujuan dia supaya dipuji-puji. Bukan juga tujuan dia untuk mengumpulkan massa. Bukan tujuan dia semata-mata supaya Allah ridha sama dia. Sehingga otomatis orang yang niatnya seperti ini, dia akan nasihati dengan cara yang diridhai oleh Allah, walaupun dibenci oleh orang-orang. Ya. Tapi sebaliknya, kalau tujuan dia itu memberi nasihat untuk pencitraan misalnya, untuk supaya memuaskan jumhur, mayoritas orang puas sama dia, mendapatkan pujian dan sanjungan, masya Allah pemberani ini orang, tidak ada takutnya. Kalau tujuannya itu, ya makanya dia akan berusaha untuk bagaimana supaya mereka itu senang. Dia nggak urusan caranya dia ini sesuai syariat ataukah tidak. Ya. Ini penting sekali. Dan bukan pahala yang dia dapat, tapi justru dosa. Karena nasihat itu minal ibadah. Dan ibadah yang dilakukan tidak dilandasi oleh ikhlas, al-amal lillah, itu masuk kategori apa? Syirk. Ya. Itu termasuk kategori syirk. Sorf al-amal li ghairillah. Niatnya dia untuk dipuji. Ya. Bukannya pahala, dia malah dapat dosa. Amal yang luar biasa pahalanya justru menjadi dosa besar.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal mu'min bi ta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.
4: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan saudaraku seiman, setiap hari kita mendengar begitu banyak panggilan. Panggilan pekerjaan, panggilan kesibukan, dan berbagai urusan dunia lainnya. Namun, sesaat lagi akan berkumandang panggilan yang paling mulia, yaitu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya dan mendekat kepadanya. Mari sahabat Muaz, hentikan sejenak segala aktivitas kita, tenangkan hati kita, dan siapkan diri kita untuk menyambut seruan yang membawa ketenangan bagi jiwa kita. Karena saat ini sahabat Muaz, kita telah memasuki waktu salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Kini saatnya kita dengarkan bersama lantunan azan zuhur. Semoga setiap kalimat yang berkumandang menjadi pengingat akan tujuan hidup kita dan mengantarkan langkah kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Allah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Takaran-takaran zakat yang diketahui dengannya nisab zakat berbeda satu dengan yang lainnya. Apa yang menjadi patokan atau pegangan untuk mengetahuinya di zaman sekarang ini, di mana para ulama kita berbeda pendapat tentang batasannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pegangan atau patokan dalam hal ini ialah sa' Nabi SAW, yaitu 5/3 liter iraki dan 4 raupan kedua tangan berukuran sedang dan penuh, sebagaimana yang telah dinaskan oleh para ulama dan ahli bahasa. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Penilaian terhadap seseorang bahwa ia itu fakir berbeda dari waktu ke waktu. Maka apakah batasan fakir itu? Dan jika terbukti bagi orang yang telah mengeluarkan zakat bahwa ia telah memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak, apakah ia mengeluarkan zakatnya lagi? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Seorang fakir diberikan dari zakat sejumlah yang cukup baginya untuk setahun penuh. Dan jika terbukti bagi orang yang mengeluarkan zakat bahwa orang yang diberi zakat itu bukanlah orang fakir, maka tidak wajib atasnya untuk mengqadha atau mengulangi jika orang yang telah diberi zakat itu pada lahiriahnya fakir. Berdasarkan hadis sahih yang menerangkan bahwa seseorang pada zaman dahulu pernah memberi sedekah kepada seseorang yang ia kira fakir, lalu ia bermimpi bahwa orang itu kaya, maka ia berkata, Allahumma lakal hamdu ala ghani. Ya Allah, bagimu segala pujian, sedekahku diterima oleh orang kaya. Dan sungguh Nabi SAW menyetujui hal itu dan mengabarkan bahwa sedekahnya telah diterima. Telah ditegaskan dalam ilmu usul fikih bahwa syariat atau hukum kaum yang sebelum kita menjadi syariat kita juga bila tak ada perbedaan dengannya. Dan karena Nabi SAW didatangi dua orang, keduanya meminta sedekah atau zakat, sedangkan beliau melihat keduanya berbadan sehat dan kuat, lalu bersabda, jika kamu berdua mau, maka aku akan berikan kepadamu berdua, tetapi tidak ada bagian padanya zakat ini bagi orang kaya, dan tidak pula bagi orang kuat lagi bekerja. Karena mengecek kebutuhan orang fakir dari segala sisinya itu sangat sulit dan memberatkan, maka dipandang cukup dengan melihat kondisi lahiriahnya atau kondisi umum saja, dan pengakuannya sebagai orang fakir. Jika memang pemberi zakat melihat tak ada penyelewengan, dengan didukung penjelasan secara syar'i kepada penerima zakat tentang hadis di atas, bila ia ternyata kuat dan mampu bekerja. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan zakat? Apakah ada perbedaan antara orang yang meninggalkannya karena mengingkarinya dengan orang yang meninggalkannya karena bakhil atau pelit atau meremehkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Segala puji baginya, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Pada hukum orang yang meninggalkan zakat, ada rinciannya. Jika ia meninggalkannya karena mengingkari hukum wajibnya, sedang ia mampu, maka ia kafir sesuai dengan ijma, kesepakatan para ulama. Sekalipun ia mengeluarkan zakat, selama masih mengingkari kewajibannya. Adapun, jika ia meninggalkannya karena bakhil atau ada unsur malas, maka ia dinilai fasik, telah melakukan dosa besar. Dan ia masuk dalam masyiatullah, yakni kehendak Allah. Jika mati dalam keadaan seperti itu, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik itu, barang siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Al-Quran yang mulia dan sunnah mutawatirah yang suci telah menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zakat diazab pada hari kiamat dengan hartanya yang ia tidak keluarkan zakatnya. Kemudian ia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Berikut ini adalah ancaman bagi orang yang tidak mengingkari wajibnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak menafkahkannya pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. Dan hadis-hadis sahih dari Nabi SAW sejalan dengan Al-Quranul Karim tentang orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Hal ini ditunjukkan dalam sunnah bahwa akan diazab orang yang memiliki binatang ternak, baik unta, sapi dan kambing, yang tidak dikeluarkan zakatnya dengan binatang ternak itu sendiri pada hari kiamat. Sedangkan hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat dan barang dagangan sama dengan hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Karena uang dan barang dagangan sama dengan emas dan perak serta menempati kedudukannya. Adapun orang yang mengingkari wajibnya zakat, maka hukum mereka adalah sama dengan hukum orang-orang kafir. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama di neraka dan azab mereka di dalamnya kekal selama-lamanya, seperti seluruh orang kafir. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka dan orang-orang yang seperti mereka, dalam Quran Surah Al-Baqarah, كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Surah Al-Baqarah ayat 167. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 37. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah hukum zakat fitrah itu? apakah diharuskan sampai pada nisab? Apa jenis-jenis yang dikeluarkan itu tertentu? Jika demikian, apa saja? Apakah wajib atas seseorang laki-laki untuk mengeluarkan bagi anggota keluarganya, termasuk istri dan pembantu? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim, baik besar ataupun kecil, pria ataupun wanita, merdeka ataupun budak. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum, wajib atas pria dan wanita, kecil dan besar, merdeka dan budak dari umat Islam. Dan beliau menyuruh untuk dikeluarkan sebelum orang keluar untuk salat Idul Fitri. Hadis muttafaqun alaih. Tidak ada padanya batasan nisab, tapi ia wajib atas setiap diri seorang muslim dan anggota keluarga rumahnya, dari anak, istri, sampai budak-budaknya, jika memang ada kelebihan makanan mereka pada hari dan malam itu. Adapun pembantu yang digaji, maka zakatnya dari dirinya sendiri, kecuali jika majikannya bersedekah dengannya, atau ia mensyaratkan hal itu kepada majikannya.

0: oleh seorang muslim menghibur dengan selain makanan pokoknya? Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian tanah perkebunan, para pemiliknya hanya mengandalkan pada hujan, atau sawah tak ada hujan. Apakah hasil perkebunan itu ada zakatnya? Apakah ia berbeda dengan kebun yang diairi dengan mesin atau motor? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Perkebunan, biji-bijian, dan buah-buahan seperti korma, kismis, gandum, dan sejenisnya yang disiram dengan air hujan, sungai, atau mata air yang mengalir, maka padanya kewajiban zakat 1/10. Dan yang disirami dengan mesin atau lainnya, maka padanya kewajiban zakat separuh dari 1/10. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada perkebunan yang disirami oleh langit atau hujan ada kewajiban zakat 1/10, dan yang disiram dengan alat atau timba 1/5. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Hadirat Sada, yurjal intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
8: Jabat goblok,
9: share di luar. Kita dapat BBM gratis. Kita ditambah. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
10: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat sini.

0: situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innama al-a'malu binniyat. وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
3: Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: قدوات نبوية.
2: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
3: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
2: An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisha radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
3: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
6: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio MUA Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muas Tour PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muas Tour. Muas Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muas Tour di kota Anda. Telepon 0821 9040 0022. Muastur, mitra Anda menuju Baitullah.

0: Walah mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
1: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
0: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
1: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
0: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
2: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM,
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustadz menjawab.
6: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
7: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
11: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah,
12: bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika tidak dalam sujud?
13: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Qur'an itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya, ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah, dalam kondisi ruku ataupun sujud. Karenanya itu Nabi berpesan amar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang ruku, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan mengagungkan Allah. Amma sujud ataupun sujud fa'akthir fihi minad doa, maka perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yastajaba lakum, karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat sangat berpotensi untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi, fa akthiru fihi minad doa, perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut doanya seperti apa, apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sudah ada tuntunannya, atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan para ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja, sesuai dengan kebutuhan kita, dan sesuai dengan kemampuan kita, dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kalau doa itu sama dengan yang ada dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, Rabbana la taj'alna fitnata lilladzina kafaru, atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Ya, Allah Alam.
14: Ustadz, apakah ada faedah menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi?
15: Sebagian ulama berusaha mencari hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya, yaitu 10 itu perwakilan dari apa surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan surga yang taman-taman yang indah. Diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ketika ditanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir. Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa, namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya, ini fitnah kekuasaan, namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa? Dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallah alam bisawab, ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallah alam bisawab.
16: Apakah konsekuensinya jika mengambil dari berbagai madhab, asalkan yang diambil itu adalah dalil, ya, atau hujah yang kuat, enggak masalah. Tapi kalau dia ini ngikutin berbagai macam madhab, dia pilih-pilih yang cocok sama seleranya, maka ini akan menjadi orang zindik. Contoh, dalam bab nikah, ada madhab yang tidak mempersyaratkan wali. Jadi wanita dewasa, apalagi yang sudah pernah menikah, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, enggak pakai wali. Ada loh madhab yang berpendapat begitu, ada. Ada lagi madhab lain, pendapatnya enggak wajib pakai saksi, tapi cukuplah diumumkan ke khalayak bahwasanya fulan dengan fulan telah menikah. Saksi enggak wajib. Mungkin nanti ada lagi madhab yang lain lagi, enggak wajib pakai mahar. Udah, ambil yang masalah mahar, ambil yang enggak mewajibkan mahar. Masalah saksi, ambil yang enggak mewajibkan saksi. Masalah wali, ambil enggak mewajibkan wali. Bedanya apa sama zina, ya? Bedanya apa terus sama zina? Padahal mereka yang mengatakan tidak wajib pakai wali, mereka mewajibkan saksi, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang enggak wajib pakai saksi, mereka mewajibkan wali, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang enggak wajib pakai mahar, misalnya kalau ada nih, saya enggak tahu ada apa enggak yang mahar ini, mereka mewajibkan ini dan ini, tapi dia pilih-pilih. Ya nanti akhirnya dia enggak punya agama. Ini bahaya kalau milih-milihnya seperti ini. Tapi kalau memilih berdasarkan pendapat yang rajih, yang dilihat adalah dalil, maka tidak mengapa. Tentunya ini yang bisa begini ini bukan orang awam. Paling tidak dia thalibul ilm, penuntut ilmu, yang ngerti dasar-dasar ilmu. Dia punya alat untuk menimbang-nimbang mana hujah yang paling kuat. Kalau enggak begitu enggak boleh. Dia hanya boleh mengikuti orang yang lebih alim dari dia. Jadi taklid itu tidak mutlak dilarang. Taklid itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang dia tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad dan tidak punya kapasitas untuk mentarjih pendapat mana yang lebih kuat.
17: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
18: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
19: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
20: Aduh, udah diangkat.
21: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
20: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
21: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
22: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
20: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
21: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
20: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
22: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
23: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
24: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
25: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
23: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
25: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
23: Sabar deng. Coba saya lihat HP tak.
25: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
23: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
26: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
27: Butuh jas keren?
0: Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Mendengar Radio Mu'a. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
2: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
1: Memangnya ada, Kak?
2: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
3: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
1: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
1: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas. Hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Lazis Muas Jalan Profesor Dr. Abdur Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Lazis Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
7: Radio Muas Binjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: 94.3 FM Radio Muas Binjabal Kendari. Sahabat Muas dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kembali menyapa sahabat Muas sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Di kesempatan siang hari ini, sahabat Muas dimanapun Anda berada, ada fenomena yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi perlu kita ulang-ulang terus supaya kita makin aware, kita makin sadar akan hal ini. Dalam beberapa tahun terakhir ya, kita hidup di zaman yang sangat cepat berubah. Hampir setiap hari, ada saja hal baru yang menjadi pembicaraan banyak orang. Mulai dari makanan yang tiba-tiba viral, gadget terbaru yang ramai dibahas, sampai tren fashion dan gaya hidup yang terus berganti dalam waktu singkat. Nah, fenomena ini dalam dunia psikologi, mungkin sahabat semua sudah sering dengar ya, dikenal dengan istilah FOMO, atau kepanjangannya Fear of Missing Out. Yaitu kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut tertinggal dari apa yang sedang dialami oleh seseorang atau apa yang sedang dimiliki orang lain. Nah, para peneliti menjelaskan bahwa ternyata hal ini berkaitan dengan sifat dasar manusia yang memang cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Dalam skala kecil, dulu perbandingan ini terbatas pada lingkungan sekitar, seperti tetangga, ya, teman-teman, atau rekan kerja. Namun karena perkembangan teknologi di era media sosial, ruang perbandingan itu menjadi semakin luas. Bahkan bisa dalam hitungan menit, kita melihat kehidupan ribuan orang sekaligus melalui feed Instagramnya misalkan, atau mungkin dari Instastory atau WhatsApp story ya, yang dibagikan oleh orang lain. Maka ini menjadikan kita mudah melihat kehidupan ribuan orang sekaligus. Yang menarik, apa yang kita lihat di media sosial umumnya adalah versi terbaik dari kehidupan orang lain. Potret kesuksesan misalkan, atau kehidupan, kebahagiaan, pencapaian, dan momen-momen yang sudah dipilih untuk ditampilkan. Sementara proses dibaliknya, misalkan tantangan ya, kegagalan atau perjuangan, seringkali tidak diperlihatkan, tidak di-upload. Dan dalam Islam, sahabat Muas, ada prinsip yang sangat relevan dengan kondisi yang seperti ini. Bahwa hati seseorang, seorang muslim ya, itu diarahkan untuk tidak terus-menerus terpaut pada apa yang dimiliki orang lain. Karena hal itu dapat membuat seseorang lupa untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada pada dirinya. Dan dari sini, kita bisa melihat bahwa fenomena mengikuti tren atau ikut-ikutan gaya hidup orang lain sebenarnya tidak hanya soal kebiasaan, tetapi juga berkaitan dengan cara kita memandang hidup dan bagaimana kita mengelola hati di tengah derasnya informasi. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita, Sobat Muas, untuk jangan fokus melihat orang lain, tapi kita lihat diri kita. Apa yang bisa kita syukur hari ini? Apa yang bisa kita kembangkan hari ini? Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Apa yang bisa kita buat hari ini? Yang kata liman sahabat muas dimanapun Anda berada, bersama-sama menemani sahabat muas sekalian di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di ruang dengar sahabat muas, program Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana sahabat muas, tetapkan terus radio sahabat muas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
11: Umamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
12: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
13: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
8: Kata liman sahabat muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa lagi di kesempatan Kisah Menawan Sang Teladan di siang hari ini. Sahabat muadz dimanapun Anda berada, dalam sejarah Islam tentunya banyak tokoh yang patutnya kita teladani bersama dalam sejarah peradaban Islam ini. Dan dari banyak tokoh itu, di kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari mengambil pelajaran dari satu kisah dari banyak tokoh pemuda yang memiliki peran besar dalam menjaga agama ini. Bukan karena usia, tetapi karena ketelitian, amanah, dan tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka. Nah, di antara sosok para pemuda itu ada salah seorang sahabat yang sejak muda sudah dipercayai untuk mencatat wahyu ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau kembali diberi amanah yang sangat besar. Sebuah tugas yang berkaitan langsung dengan penjagaan Al-Quran. Siapakah sosok sahabat ini? Bagaimana kisah selengkapnya kita akan cerita bersama dalam program Kisah Menawan Sang Teladan di kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana sahabat Muas, dan langsung saja kita dengarkan bersama. Ini dia kisah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma.
14: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
15: Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Utsman ibn Thabit radhiyallahu an pernah berkata, siapa yang akan melayani tamu-tamu Allah dan kafilahnya kalau bukan Hasan dan putranya? Dan siapa yang akan memberi arti setelah Zaid ibn Thabit? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tahun 2 Hijriah. Kota Madinah sedang bersiap untuk menghadapi Perang Badar. Untuk yang terakhir kali, Rasulullah memeriksa pasukan yang akan menyertai beliau berjihad fisabilillah dan mengokohkan kalimatnya di muka bumi. Datanglah seorang pemuda kecil berusia 13 tahun. Dia nampak cerdas, penuh semangat, dan fanatik. Di tangannya tergenggam pedang yang hampir sama tinggi dengan tubuhnya. Langsung saja dia menghampiri Rasulullah, seraya berkata, aku siap berkorban untuk diri Anda, Rasulullah. Izinkan aku ikut berjihad di bawah komando Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangi pemuda kecil itu. Diam-diam beliau merasa kagum bercampur gembira. Dirailah bahu anak itu, ditepuk dengan kasih sayang sambil dihiburnya, mengingat dia harus dikembalikan karena terlalu muda. Akhirnya tampak seorang bocah pulang sambil menyeret pedangnya. Wajahnya murung karena tak mendapat kehormatan menyertai Rasulullah dalam perangnya yang pertama. Sang ibu, Nuar binti Malik radhiyallahu anha, menyusul di belakangnya, tak kurang sedihnya daripada putranya. Ingin sekali dia melihat putranya berangkat bersama mujahid, bersama kaum lelaki yang lain di bawah panji-panji Rasulullah. Ingin sekali dia menyaksikan putranya menggantikan kedudukan ayahnya yang telah tiada. Bocah itu adalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Merasa gagal mendekati Rasulullah melalui perang, Zaid ibn Thabit memutar otak. Jalan mana yang bisa mendekatkannya dengan Rasulullah tanpa dikaitkan dengan faktor usia? Rasanya adalah jalan ilmu dan hafalan Al-Quran. Diutarakannya hal itu kepada ibunya, Nuar binti Malik merasa gembira. Dia bertekad untuk membantu sepenuhnya agar cita-cita putranya tercapai. Selang beberapa waktu kemudian, Nuar menyampaikan hasrat Zaid ibn Thabit kepada tokoh-tokoh kaumnya. Mereka kemudian menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Nabiullah, putra kami Zaid ibn Thabit hafal surah ini dan surah itu dari Kitabullah. Dia mampu membacanya dengan fasih sebagaimana waktu diturunkan ke dalam kalbu Anda. Di samping itu, dia juga pintar membaca dan menulis. Dia ingin mendekatkan diri kepada Anda. Dari jalan itu, bolehlah Anda uji dia kalau Anda berkenan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaan Zaid ibn Thabit radhiyallahu an tentang sebagian ayat yang dia hafal. Ternyata memang benar. Bacaan anak itu tepat sekali. Mantiknya jelas. Dan kalimatullah tampak gemerlapan di lidahnya. Laksana pantun bintang-bintang di permukaan telaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat gembira

menjadi sekretaris Rasulullah apabila beliau perlu berkirim surat kepada orang-orang Yahudi dan membacakannya kalau orang-orang Yahudi menulis surat kepada Rasulullah. Atas perintah Rasulullah juga, dia belajar bahasa Suryaniyah atau Syria, sebagaimana belajar bahasa Arabia dulu. Zaid ibn Thabit radhiyallahu an berhasil menjadi penerjemah Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayai kecerdasan, kejujuran, dan kemantapan berpikir Zaid. Untuk seterusnya, dia memberi amanah atas risalah langit, yaitu bertugas sebagai penulis wahyu. Bila sebuah ayat turun, Rasulullah menyuruh seseorang mencari Zaid ibn Thabit untuk menuliskan wahyu tersebut. Dengan cara itu, Zaid menerima Al-Quran dalam keadaan utuh dari lidah Rasulullah yang suci. Diikuti pula dengan penjelasan sebab-sebab diturunkannya. Jiwanya terang oleh cahaya hidayah dan akalnya gemerlap oleh rahasia-rahasia syariatnya. Anak yang beruntung itu telah lama menghususkan diri dalam penulisan Al-Quran dan menjadi tumpuan utama kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia adalah orang yang menguasai pengumpulan naskah-naskah Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan mengatasi perbedaan cara membaca pada masa pemerintahan Uthman ibn Affan. Adakah kedudukan yang lebih membanggakan daripada ini? Adakah kejayaan lain yang lebih menakjubkan daripada ini? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bukti karunia Al-Quran bagi Zaid ibn Thabit adalah ketika terjadi masalah Saqifah Bani Sa'idah. Dia berhasil menjernihkan suasana keruh yang bisa menyebabkan perpecahan pada umat itu. Masalahnya adalah tentang siapa yang harus menjadi pemimpin umat setelah Rasulullah berpulang. Golongan muhajirin berpendapat bahwa khalifah harus berada di tangan mereka, sebab merekalah yang lebih utama dan lebih berhak. Sebagian golongan Ansar berpendapat bahwa kekhalifahan harus diserahkan ke tangan mereka karena merekalah yang lebih layak. Sebagian golongan Ansar yang lain berkehendak membagi kekhalifahan dengan adil antara Ansar dan muhajirin. Sebab Rasulullah kalau memakai satu dari muhajirin selalu menyertakan pula satu dari Ansar. Perbedaan pendapat ini hampir saja menjadi ujian besar. Padahal jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih membujur di antara mereka dan belum lagi dikebumikan. Pada saat-saat itu, perlu ada satu kalimat yang mampu menguraikan kemelut tersebut dengan hidayah Al-Quran. Perlu ada kata-kata yang mampu meredam fitnah dan menerangi jalan orang-orang yang kalap itu. Kalimat yang ditunggu-tunggu itu meluncur dari mulut Zaid ibn Thabit al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai saudara

0: saudara Ansor. Rasulullah berasal dari golongan muhajirin. Alangkah baiknya kalau khalifahnya seorang muhajir seperti beliau. Karena kita adalah Ansor, pembela Rasulullah, maka sekarang kita menjadi Ansor khalifahnya dalam kebenaran. Selanjutnya dia membujuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah seraya berkata, "Ini khalifah kalian, maka bayatlah kepadanya." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Zaid ibn Thabit radhiyallahu an telah menjadi seorang guru besar. Pengertian dan pemahaman agamanya semakin dalam sejak dia menyertai Rasulullah. Dialah tempat bertanya bagi kaum muslimin. Dia tak pernah diabaikan dalam musyawarah yang diadakan oleh khalifah bila sedang ada kesulitan. Dia pula yang selalu dimintai fatwa oleh masyarakat dalam segala hal. Misalnya warisan, sebab di kalangan muslimin saat itu tak ada yang lebih pandai darinya dalam masalah faraid. Pada hari Al-Jabiyah, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an menyerukan kepada masyarakat, "Wahai saudara-saudaraku, barang siapa ingin bertanya soal Al-Quran, bisa datang kepada Zaid ibn Thabit. Barang siapa ingin bertanya soal fikih, bisa datang kepada Mu'adz ibn Jabal. Dan barang siapa ingin bertanya masalah keuangan, boleh datang kepadaku, Umar ibn Al-Khattab, karena Allah menjadikan aku sebagai walinya yang akan membagi-bagikan hartanya." Para penuntut ilmu dari kalangan sahabat maupun tabi'in tahu persis bobot kualitas Zaid ibn Thabit. Oleh karena itu, mereka menghormati karena ilmu yang dia miliki. Suatu kali, sang samudra ilmu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an melihat Zaid ibn Thabit hendak pulang naik kuda. Abdullah segera meraih kendali, kemudian menuntun kuda tersebut. Zaid lantas melarangnya. "Lepaskan, wahai putra paman Rasulullah." Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Beginilah kita diajar untuk menghargai guru-guru kita." Lalu Zaid berkata kepadanya, "Ulurkan tangan Anda." Begitu Ibnu Abbas mengulurkan tangannya, Zaid langsung mencium tangannya seraya berkata, "Beginilah kita diajar untuk berbuat kepada keluarga Rasulullah." Ketika Zaid ibn Thabit radhiyallahu an wafat, kaum muslimin menangisi ilmunya yang ikut terkubur. Abu Hurairah berkata, "Hari ini adalah wafat. Hari ini adalah hari wafatnya guru umat ini. Semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai gantinya untuk kita." Adapun penyanyi Rasulullah, Hasan ibn Thabit, meratap dengan syair, "Siapa nanti yang akan melayani tamu-tamu setelah Hasan dan putranya? Siapa yang akan menafsirkan setelah Zaid ibn Thabit?" Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
0: Huzaifah al-Yaman
1: radhiyallahu
2: an. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini kok barangnya jelek ya?
8: Ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
8: Halo, Pak.
9: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
8: Halo? Iya, halo?
10: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
11: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
10: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
11: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear, pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
12: Sakinah Indonesia, Winning CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
11: Masya Allah pengantin muda, barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair.
10: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
11: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
10: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
13: Tapi antum kapan pi?
14: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Muadz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Muadz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Muadz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muats. Beralamat di lantai 2 Muats Gym Club, Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut 1111999337 atas nama Zakat Lazis Muats, 2222999114 atas nama Infak Lazis Muats, 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats, 4444999115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muats. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muats.
3: 94,3 FM.
1: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita gak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras. Luar biasa deh. Nah, akhirat gimana? Akhirat tuh lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali baru sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala innasil atallahiyal ghaliyah, ala innasil atallahiyal jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
15: Dengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
14: Radio Muaz bin Jabal
0: 94.3 FM, Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan siang hari ini. Dan bersama-sama kita akan belajar kembali di dalam program Quran for Kids. Karena ketika kita membaca Al-Quran, sahabat Muaz, kita akan menemukan ayat-ayat yang bukan hanya berbicara tentang satu peristiwa, tetapi juga mengajarkan kita tentang arah hidup secara keseluruhan. Nah, ada ayat yang menjelaskan bagaimana manusia menerima kebenaran. Ada yang menggambarkan sikap orang-orang terhadap petunjuk Allah, dan ada juga yang mengingatkan bahwa pada dasarnya seluruh ajaran para nabi itu membawa pesan yang sama. Kalau kita perhatikan ya, dengan pelan-pelan, semua itu seperti potongan-potongan yang saling melengkapi, yang pada akhirnya membawa kita memahami satu hal besar, bagaimana seharusnya seorang manusia menata hidupnya di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Taala. Dan dari rangkaian itu, ada satu ayat yang kemudian menegaskan inti dari semuanya, tentang tujuan utama dari seluruh ibadah
16: dan agama yang Allah SWT turunkan. Nah, sahabat semua dimanapun Anda berada, bersama-sama dalam program Quran for Kids, kita akan masuk ke ayat tersebut dan kita akan belajar memahami secara sederhana agar kita bisa mengambil pelajaran yang benar-benar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan program Quran for Kids di siang hari ini. Sebelumnya, adik-adik, kita sudah belajar di pembahasan surah Al-Bayyinah, di mana di ayat pertama sampai dengan ayat keempat kemarin, kita sudah belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana datangnya petunjuk yang benar kepada manusia melalui para nabi dan kitab-kitabnya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita memahami bahwa orang-orang yang tidak beriman itu sebenarnya bukan karena mereka belum pernah diberikan penjelasan ternyata, tetapi karena mereka berbeda dalam sikap terhadap kebenaran. Ada yang menerima, ada juga yang menolak. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa sebagian dari mereka justru meninggalkan ajaran yang lurus. Padahal yang dibawa para nabi itu sebenarnya satu tujuan, yaitu mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita bisa melihat adik-adik bahwa agama yang benar itu bukan banyak-banyakan versi, tetapi satu arah yang sama, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan petunjuk melalui kitabnya dan juga teladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya kita akan masuk di pembahasan ayat selanjutnya, tepatnya di pembahasan ayat kelima dari surah Al-Bayyinah. Oleh karena itu jangan kemana-mana adik-adik, tetapkan terus radio adik-adik di 94.3 FM, karena setelah kita mendengarkan satu murotal dari surah Al-Bayyinah, kita akan langsung masuk di pembahasan ayatnya di ayat kelima.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan bersama satu murotal dari Quran surah Al-Bayyinah. Dengan korenya tadi adalah Al-Ustaz Abu Usama Hafizahullah taala. Dan langsung saja kita akan masuk adik-adik, sahabat semua dimanapun Anda berada, dalam pembahasan ayat kelima dari surah Al-Bayyinah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan indah di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua. Allah SWT menjelaskan bahwa sebenarnya semua ajaran para nabi itu berasal dari satu pangkal yang sama, yaitu mengajarkan manusia untuk mengenal Allah dan menyembahnya dengan benar. Bukan sekedar menyembah, tetapi menyembah dengan hati yang tulus. Maksudnya, kita benar-benar memurnikan niat kita. Hanya ingin mendapatkan ridho Allah SWT, hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mencampurkan ibadah itu dengan tujuan lain, seperti misalkan kita beribadah karena ingin dipuji orang atau ingin dilihat orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan bahwa kita diminta untuk menjadi orang yang lurus dalam beragama. Maksudnya, kita tetap berada di jalan yang benar. Kita tidak berpaling ke jalan yang salah, dan tidak pula mencampurkan antara kebenaran dengan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adik-adik, di dalam ayat ini juga disebutkan tadi salat dan zakat secara khusus. Padahal sebenarnya sudah termasuk dalam ibadah secara umum ya. Tapi keduanya disebutkan secara khusus karena keduanya sangat penting. Salat secara sederhana adik-adik adalah cara kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat itu mengajarkan kita supaya kita belajar peduli kepada orang lain. Kalau salat kita baik dan zakat kita jaga, maka itu tanda bahwa agama kita benar-benar hidup dalam diri kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa inilah agama yang lurus, agama yang membawa kita kepada kebaikan, ketenangan, dan akhirnya kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jalan yang menjauh dari itu, maka akan membawa manusia kepada kesesatan dan kerugian. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih melanjutkan pembahasan di surah Al-Bayyinah di ayat kelima ini. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus radio adik-adik di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Kids.

0: ramaki. Eh, kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
1: Eh, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
1: Kami tu eh. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
2: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Quran for Kids.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muda dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani adik-adik sekalian dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Dari ayat yang kita renungkan hari ini, alhamdulillah kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa ternyata seluruh ajaran yang dibawa para nabi pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas dan dengan jalan yang lurus. Kemudian juga ibadah bukan hanya sekedar gerakan atau kebiasaan, tetapi juga tentang bagaimana hati kita benar-benar terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk penyimpangan, dan berusaha tetap istiqomah di jalan yang diridhoinya. Salat yang kita jaga dan kepedulian kita kepada sesama manusia, semuanya menjadi tanda bahwa agama ini hidup dalam keseharian kita. Dan inilah yang disebut sebagai jalan yang lurus, jalan yang membawa kepada ketenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Adik-adik yang soleh-soleha, semoga apa yang kita pelajari hari ini, kita dengarkan bersama hari ini, semoga tidak hanya berhenti di telinga kita ya, tetapi juga bisa sampai di hati kita dan perlahan menjadi amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah membersamai kami adik-adik dalam program siang hari ini, Quran for Kids. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikut dalam program Quran for Kids tentunya, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Mas Binjawal, 94.3 FM bersama Niti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
8: Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
11: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
10: Memangnya ada, kah?
11: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
12: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
13: Astagfirullah.
14: Kenapa, bro?
13: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
14: Mana-mana?
13: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
14: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
13: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
15: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
16: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
17: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
16: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
17: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
16: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
15: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
18: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
19: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam, ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam, padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima, kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil, kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain, bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
20: FM Radio Muadz bin Jabal.
21: Apa yang dimaksud dengan salafiyah itu?
22: Apa yang dimaksud dengan salafi?
23: Salafus salih, 3 generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini salafus salih.
21: Yang namanya salaf itu para sahabat.
23: Bukan kita salafus salih. Kalau kita mau mengikuti mereka berdasarkan manhaj mereka, maka dikatakan salafiyun.
21: Dan kita mengikuti jejaknya para sahabat. maka kita mengatakan bahwa Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman salaf.
23: Salafus Salih sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in.
0: Manqad salaf.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: masira.
1: Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat. Dibiarkan oleh Allah dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Ciri-cirinya orang yang mengikuti manhaj salaf, ya dia berpegang pada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Dakwahnya dia mulai dengan dakwah tauhid,
2: mendakwahkan Islam yang hakiki.
3: Pada hakikatnya salaf itu bukan satu hal yang baru, bukan aliran baru, bukan golongan baru, bukan pemahaman baru. Pada hakikatnya Islam itu sendiri.
2: Islam itu sendiri.
3: Bahwa dakwah salaf juga memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah, palsu dan mungkar.
2: Manhaj salaf. Manhaj salaf.
3: Mulia dengan manhaj salaf.
4: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz min Jabal Kendari. Khotoliman sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian kesempatan siang hari ini, dan kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz program kajian siang. Dalam pembahasan akidah Islam, ada perkara-perkara yang tidak bisa kita lihat di dunia ini, tetapi menjadi bagian dari keyakinan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sebagian perkara berkaitan dengan kehidupan setelah kematian, tentang apa yang Allah SWT siapkan bagi orang-orang beriman, dan bagaimana keadaan mereka di akhirat kelak. Di antara berita yang paling agung dalam akidah Islam adalah tentang kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kaum mukminin di akhirat nanti. Kenikmatan yang tidak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Dan di dalam kajian akidah wasatiyah yang akan kita dengarkan bersama setelah ini, kita akan membahas atau mendengarkan bersama salah satu bagian penting dalam hal tersebut, yaitu tentang bagaimana kaum mukminin akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar di akhirat yang menjadi puncak dari segala kenikmatan di akhirat. Oleh karena itu, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Radio Mu'adz min Jabal, karena bersama-sama kita akan mendengarkan lanjutan kajian pembahasan kitab Aqidah Wasathiyah dengan judulnya Kaum Mukminin Melihat Allah Subhanahu wa taala di Akhirat, bersama dengan Al-Ustaz Abdul Zain LC/MA Hafizahullahu taala. Oleh karena itu, tetapkan terus Radio Sahabat Mu'adz di 94.3 FM, dan mari bersama-sama kita simak kajian siang berikut ini.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, para pendengar, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah karya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan kali ini kita akan masuki bab baru yang diberi judul oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah, Isbatu Ru'yatil Mu'minina Li Rabbihim Yawm Al-Qiyamah. Penetapan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat. Jadi perhatikan baik-baik, judul ini adalah judul yang pemilihan katanya itu detil dan teliti. Perhatikan, kaum mukminin melihat Allah di hari kiamat. Jadi ada kaum mukminin, ada melihat Allah, dan ada di hari kiamat. Jadi yang akan kita bahas adalah pembahasan tema yang spesifik. Yang akan kita bahas adalah tentang kaum mukminin melihat Allah di hari kiamat. Ketika di sini dikatakan kaum mukminin, berarti kita bukan sedang membahas tentang selain kaum mukminin. Oke. Melihat. Yang kita bahas adalah ru'yah. Bukan idrak. Bukan apa? Idrak. yang kita bahas melihat, bukan memahami secara detil dan mendalam. Ya. Jadi kaum mukminin berarti bukan bahas siapa? Orang-orang kafir. Melihat berarti bukan membahas tentang idrak, mengetahui, menyelami secara detil dari segala aspek, itu idrak. Yang kita bahas bukan idrak, yang kita bahas adalah ru'yah, melihat. Kaum mukminin melihat Allah di hari kiamat. Berarti yang kita bahas adalah kejadiannya di hari kiamat. Bukan sedang membahas kejadiannya di dunia. Ya. Karena masalah ru'yatullah, melihat Allah di dunia, itu beda pembahasan. Beda pembahasan. Jadi perhatikan baik-baik judul ini, teliti, detil, sehingga kalau kita memahami judul ini dengan baik, maka nggak akan kecampur-campur pembahasannya. Karena orang kadang-kadang kebalik-balik karena dia tidak teliti. Ya. Pembahasan tentang ru'yah di hari kiamat, dikiranya lagi bahas tentang ru'yah di mana? Di dunia. Kaum mukminin melihat Allah di hari kiamat ini ijma'. Tapi apakah selain kaum mukminin melihat Allah juga di arasatil qiyamah, di mahsyar nanti, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi ketika kita mengetahui, kita lagi bahas apa, kita jadi tahu, oh ini ijma', oh itu khilaf. Ya. Nah, yang kita bahas hari inilah masalah ijma'. Ru'yatul mu'minina li rabbihim yawmal qiyamah, bahwa kaum mukminin melihat Allah di hari kiamat, ini adalah berdasarkan ijma para ulama. Di antara ulama yang menukil ijma tersebut adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Di dalam syarah Sahih Muslim, apa kata beliau? Wa ajma'u aydan ala wuku'iha fil akhirah. Dan para ulama telah berijma ala wuku'iha, bahwa kaum mukminin akan melihat Allah. Ini konteksnya ada hubungannya sama kalimat sebelumnya. Fil akhirah. Kapan? Di akhirat. Jadi kaum mukminin melihat Allah di akhirat, ini berdasarkan ijma para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Dan tentunya ijma pasti ada dalilnya. Dari mana? Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan nanti kita akan bahas. Ayatnya banyak, hadisnya juga banyak, bahkan hadisnya ini sudah masuk dalam level hadis mutawatir. Jadi jangan kita tertipu, wah ini hadis ahad, oh ini hadis nggak dipakai dalam masalah akidah. Ini hadisnya adalah mutawatir. Ya, nanti kita akan jelaskan siapa ulama yang mengatakan hadis ini adalah mutawatir. Baik. Iqra. Waalaikumsalam. Fadhil.
0: Assalamualaikum. Alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالديه وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير ومن تدبر القرآن طالبا للهدى ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
7: Nah, di dalam bab ini penulis membawakan berapa ayat? Berapa ayat? Berapa? Empat. Ya, kita bahas satu persatu. Ayat yang pertama beliau bawakan dari surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Dan ini adalah salah satu ayat yang paling gamblang tentang masalah kaum mukminin melihat Allah di hari kiamat. Apa ayat tersebut? Wa qawluhu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya melihat. Sangat jelas sekali di sini kalimat apa? Nadhirah, melihat. Tapi kaum mukminin, mana kata kaum mukminin di sini? Enggak ada kata kaum mukminin secara eksplisit. Ya. Yeah. Maka para ulama kita mengatakan wujuhun di sini, walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit, maka bisa dipahami dari kalimat nadhirah, berseri-seri. Mana ada orang kafir berseri-seri, ya, di hari kiamat. Karena di sini dikatakan yauma idzin, pada hari itu. Dan yang dimaksud dengan hari itu adalah hari kiamat. Makanya terjemahannya adalah wajah-wajah kaum mukminin pada hari kiamat berseri-seri. Ya, itu terjemahannya. Wajah-wajah kaum mukminin pada hari kiamat berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Kenapa bersinar? Salah satu sebabnya adalah karena mereka melihat Allah. Karena mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita akan bahas bahwa melihat Allah adalah salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Hari kiamat adalah kumpulan dari peristiwa. Kumpulan dari berbagai peristiwa. Mulai dari kita dibangkitkan dari kubur, ya. Lalu kita dikumpulkan di mahsyar, kemudian nanti ada proses hisab, ada mizan, ada pembagian apa? Buku catatan amalan, kemudian ada melewati sirat sampai ada masuk surga. Kaum mukminin diberi kesempatan untuk melihat Allah. Dari sekian banyak momen di hari kiamat itu, kapan? Hah? Kapan? Kapanpun. Kapanpun mendapatkan kesempatan. Ya, kita bukan mengatakan terjadi, tapi mendapatkan kesempatan untuk melihat kapanpun. Karena di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yauma idzin, pada hari itu. Pada hari apa? Hari kiamat, berarti mencakup semua hari kiamat. Yang sangat jelas adalah nanti di mana? Di surga. Ya. Di surga Allah. Baik. Jadi ayat ini sesuai dengan judul. Ya, karena yang dibahas di dalam judul adalah melihat Allah kapan? Kapan?

membahas kaum mukminin, apalagi membahas orang-orang kafir. Kaum mukminin lah, pastilah mana ada orang kafir alal araik, kecuali di dunia yang orang kaya. Ini jelas lagi membahas tentang kaum mukminin. Mana ada di akhirat kaum mukminin alal araik, di atas dipan-dipan yang indah. Yang ada mereka di neraka. Yang burun sambil melihat. Melihat apa? Melihat apa? Melihat Allah. Enggak ada. Objeknya mana? Maf'ulnya ada enggak di sini? Enggak disebutkan. Alal araiki yang turun. Kaum mukminin mereka berada di atas dipan-dipan sambil melihat. Tapi enggak disebutkan objeknya melihat apa. Dari mana tuh menyimpulkan melihat Allah? Sebelumnya, apa sebelumnya? Ahsanta. Dari ayat sebelumnya. Yaitu ayat ke-15. Kalau ini ayat berapa? Berapa tadi? Hah? 35. Apa 23? Alal ara'ika yang turun. Coba antum lihat. Di tulisannya kok 35, 23 sih? Betul? Mana? Hah? Enggak ya? Ini lagi bahas tentang kaum mukminin. Yang berapa? Mana coba? Saya bawa mushaf. Mana mushafnya?

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tour. Muat Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member

0: eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
1: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
2: Seorang yang tidak mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang misalnya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muadz bin Jabal.

0: Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhir masuk ke dalam

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mailatil hasanah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia. Dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
0: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
2: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul SAW menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi SAW? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
3: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
2: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia gak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia gak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita. Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
3: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
4: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adh sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan di tengah aktivitas kita yang begitu padat dan arus informasi yang datang tanpa hentinya, seringkali perhatian kita terbagi ke banyak hal. Pikiran berpindah-pindah ya, dari satu urusan ke urusan lain. Hingga terkadang kita merasa sulit untuk benar-benar tenang dan fokus kepada aktivitas yang kita kerjakan. Padahal hati manusia membutuhkan saat-saat untuk kembali kepada sumber ketenangan yang sejati, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tidak bisa menghentikan seluruh kesibukan hari ini, tetapi setidaknya Sobat Mu'adh, untuk beberapa menit ke depan, mari kita sisihkan sejenak berbagai urusan, ya, urusan dunia. Kita tenangkan hati kita dan kita hadirkan perhatian kita untuk menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dibacakan di kesempatan siang hari ini, di mana akan kami hadirkan di ruang dengar Sobat Mu'adh Murattal pilihan, yaitu Surah Maryam dengan korinya Syekh Yasir Al-Dosari Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita simak, dengarkan Murattal ini, dan semoga ini bisa menjadi penyujuk hati kita, penambah iman, dan pengingat bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, Sahabat Mu'adh, tetapkan terus Radio Sahabat Mu'adh di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini dia Surah Maryam.
3: 94,3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an. Tatkala seorang hamba menggambarkan keindahan surga dan segala nikmat yang Allah berikan kepada penghuninya, hal ini mengusik hati setiap insan di antara kita. Apa kiranya gerangan yang bisa mendorong seorang hamba sehingga dia layak untuk menjadi penghuni surga? Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan akan hal ini. Minimalnya Allah akan mengajak kita untuk memiliki 4 karakter yang utama. Dalam sebuah surat Al-Qur'anul Karim surat Qaf ayat 31 sampai 35, Allah akan menggambarkan di situ bagaimana hakikat karakter sifat mulia yang dimiliki penghuni surga. Di awal 31 Allah menegaskan dengan firman-Nya, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id." Dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Cermati dengan seksama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Kemudian Allah kembali menggambar kepada ayat berikutnya pada ayat 32, "Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz." Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk kalian. Siapakah kalian yang layak mendapatkan janji Allah ini? Allah mengatakan likulli awabin hafiz. Untuk seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awab adalah tawab, seorang hamba yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kalimat awab itu menunjukkan kondisi seorang hamba ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kita menyadari setiap kita tak akan pernah lepas dari kesalahan. Namun hakikat gambaran seorang mukmin sejati, maka dia berusaha memperbaiki setiap kesalahan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sudah pasti banyak berbuat kesalahan. Tapi ingat, sebaik-baik seorang hamba yang sering berbuat salah itu seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Allah menawarkan kepada kita bahwasanya orang bertaubat dan gemar bertaubat mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang Allah gambarkan pada ayat berikutnya adalah hafiz. Hafiz itu berarti dia bisa menjaga, memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti setiap kita dituntut, dan ini sebuah kewajiban yang harus dipenuhi seorang hamba yang dia mendapat julukan hafiz, bisa menjaga aturan-aturan Allah. Ketika itu bicara masalah perintah, maka dia wujudkan dengan wujud aplikasi nyata, mengamalkan yang diperintahkan. Ketika bicara masalah larangan, maka dia wujudkan dengan menjauhkan diri dari hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap jiwa kita memiliki 2 kekuatan. Kekuatan untuk mencari at-talab, yang kedua kekuatan al-imsak, menahan diri. Ketika dia memiliki potensi untuk mencari, maka yang dia cari adalah bagaimana bisa mendapatkan keridhaan Allah fid dunya wal akhirah. Ketika dia punya kekuatan kedua, kekuatan al-imsak, menahan, maka dia semaksimal mungkin bisa menahan diri untuk tidak terjatuh dan terjebak dalam jurang pelanggaran syariat. Subhanallah. Kita akan masuki berikutnya. Sudah kita lewati 2 sifat penghuni surga. Gemar bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan pada ayat berikutnya Man khasyir rahman bil ghaib waja'a biqalbin muni. Kita masuki sifat yang ketiga. Man khasyir rahman, seorang hamba yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jal, bil ghaib, yang dia tidak melihat Allah, tapi Allah melihat dia. Ini yang paling mahal. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia mengimani, dia meyakini Allah melihat dia. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia meyakini, mengimani, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah melihat dia. Allah melihat kita. Man khasyir rahman bil ghaib. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil dan mampu menumbuhkan perasaan takut al-khasyah minallah, walaupun dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia yakin Allah melihat dia. Inilah gambaran ihsan ketika Nabi mengingatkan kepada kita definisi ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, tapi ketika engkau tak mampu melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Sifat yang keempat adalah waja'a biqalbin munib, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahasnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahasanya pada hari kiamat kelak tak lagi bisa memberikan manfaat harta ataupun anak-anak kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesalahan dan dosa. Tidak salah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, ya Rabbku, aku mohon kepadamu engkau berikan aku hati yang bersih, hati yang selamat, dan hati yang suci. Itulah empat sifat yang dimiliki oleh mereka penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan menjadikan kita seorang hamba yang bisa memiliki empat sifat tadi dan layak menjadi penghuni surganya. Aqulu qawli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94,3 FM.
2: Semua pernah merasakan cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Cinta itu membuat nyawa tidak berharga. Cinta itu membuat hati dan dada luas bak samudra.
3: Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta itu bukan hanya ucapan di lidah. Tapi cinta harus ada bukti dalam perbuatan kita.
2: Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar dengan jumlah pasukan umat Islam yang lebih sedikit dan pasukan musuh yang lebih banyak, maka dia berharap berada di antara dua orang yang gagah perkasa. Tapi ternyata yang mengapitnya adalah dua anak muda yang masih belia, yang mungkin pengalaman perangnya masih sedikit. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf diapit dengan dua pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aina Abu Jahal? Anak kecil itu tanya, "Wahai paman, di mana Abu Jahal?" Apa kata Abdurrahman? "Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal?" Kata Mu'ad, "Ukhbirtu, aku dikasih tahu kalau dia itu suka mencelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamut al-ajal minna. Demi Allah, aku kalau melihat dia, maka tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai mati terlebih dahulu orang yang ajalnya lebih dahulu."

0: dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Masih menemani sahabat-sahabat sekalian di Radio Muat Bin Jabal Kendari, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mentari perlahan bergerak menuju penghujung sore. Kesibukan hari ini mungkin masih menyertai langkah kita. Ada pekerjaan yang belum selesai, ada urusan yang masih menunggu untuk ditunaikan, namun di antara hiruk-pikuk kehidupan, Allah SWT kembali memanggil hamba-hambanya. Sebuah panggilan yang tidak mengurangi rezeki, tidak pula menghambat urusan, justru menjadi sebab keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mari kita jedakan sejenak kesibukan dunia kita, kita tenangkan hati kita, dan kita sambut panggilan Allah SWT. Berikut kami hadirkan azan asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjaga sholatnya. Dan tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
4: Pertanyaan, apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab, menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Hadirati sada. Yurja intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
8: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
9: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
10: Ye.
11: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
10: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya antum belum sunat toh?
11: Belum pi. Nanti-nanti mi kalau sudah agak besar.
10: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
11: Sudah kelas 5 SD.
10: Sudah besar itu.
11: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
10: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
11: Ada juga. Pasti mahal itu.
10: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
11: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
10: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
11: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
10: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
12: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muadz Medical Center. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
5: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
12: داري أبو رقية Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Aduh, saya bingung saya pilih baju ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak. Kalau mau aman, toh, pakai kencana baju ringan sajalah.
16: Memangnya ada, kah?
15: Ada, toh. Kencana baju ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
17: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
16: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
18: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
16: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
18: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
16: Nah kalau gitu... Sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
19: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
20: Azkarul Masa. A'udzu

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
2: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
2: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
3: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa, Ki, Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini, Pak Halim. Tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang, Miki, Pak Ahmad. Akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini, he. Kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari. Menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman, Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
5: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
7: Ikatlah ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.

0: Mena, kata Allah. Mena, disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen, apa alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatada mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatada? Sebagaimana yang disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Imam Qatada, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatada rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul 'ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaidul ilma bil kitab." Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
2: 94,3 FM.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan sore hari ini. Dan alhamdulillah, setelah kita mengerjakan kewajiban kita yaitu salat asar, jangan lupa juga untuk melakukan yang namanya zikir pagi. Maksud kami zikir petang ya. Dan di antara banyaknya suara yang kita dengar sepanjang hari, ada satu suara yang selalu hadir menenangkan jiwa dan menghidupkan hati kita, yaitu lantunan ayat-ayat Al-Quran. Maka sahabat Muaz, mari kita luangkan beberapa saat untuk membersihkan hati kita dari hiruk pikuk dunia dan membiarkan kalam Allah menyapa jiwa kita dengan kelembutan dan petunjuknya. Bersama-sama akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz sekalian, yaitu program Murotal by Request. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM.
4: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muat bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ikhwatul iman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan sore hari ini, tepatnya di program Murotal by Request. Dan di kesempatan hari ini kembali sahabat Muaz kalian bisa mendengarkan requestan dari sahabat Muaz ya, dengan cara mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di WhatsApp di 0852-5500-943. Dan bersama-sama mengawal perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, kita akan mendengarkan kembali satu surah pilihan ya, sebelum kita mendengarkan surah-surah dari requestan sahabat Muaz kalian. Setiap surah dalam Al-Quran tentu memiliki pelajaran dan hikmah yang agung bagi kehidupan seorang muslim. Ada yang mengajarkan tentang keimanan, ada yang mengingatkan tentang akhirat, ada pula yang mengajarkan bagaimana seorang hamba itu membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi akan bersama-sama kita simak lantunan surah Al-Jumu'ah. Surah yang mengingatkan kita tentang kemuliaan ilmu, pentingnya menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman serta mengikuti petunjuknya. Mari kita siapkan hati kita, kita hadirkan perhatian dan kita simak dengan penuh ketenangan serta harapan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya bagi hati kita semuanya. Berikut surah Al-Jumu'ah dalam program Murotal by Request.
4: Murotal by Request. Murotal by Request.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Muslim dimanapun Anda berada, Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna. Setiap surah yang kita baca dan dengarkan memiliki pesan yang berbeda, namun semuanya mengarahkan hati kita kepada satu tujuan, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya, dan menempuh jalan yang diridhoinya. Jika pada surah Al-Jumu'ah yang barusan saja kita dengarkan bersama, kita diingatkan tentang pentingnya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan ilmu, dan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Maka pada surah berikutnya, kita akan dengarkan bersama, yaitu surah yang kita akan diajak melihat sisi lain dari perjalanan seorang mukmin, yaitu bagaimana ia membangun kekuatan dirinya melalui ibadah dan kedekatan kepada Rabb-nya, yaitu surah Al-Muzammil, salah satu surah yang turun pada masa-masa awal dakwah. Di dalamnya terdapat panggilan yang penuh kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pelajaran berharga bagi umat beliau tentang pentingnya bermunajat kepada Allah, membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, bersabar dalam menjalani ujian, dan menjadikan ibadah sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Maka di tengah kesibukan dan berbagai urusan yang sering memenuhi hari-hari kita, sahabat Muas, surah ini seakan mengingatkan bahwa seorang muslim membutuhkan waktu untuk kembali menenangkan hatinya bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat imannya dan memperbaiki hubungannya dengan Sang Pencipta. Maka mari bersama-sama dalam kesempatan sore hari ini dalam program Murattal by Request, kita dengarkan bersama. Semoga ayat-ayat yang akan kita dengarkan bisa menjadi nasihat, penyejuk hati, dan penambah keimanan bagi kita semua. Berikut kami hadirkan lantunan surah Al-Muzammil dengan korinya, yaitu Syekh Ahmad Al-Nufais Habibullah Ta'ala. Dan juga untuk sahabat muas kalian yang ingin mengirimkan requestannya, dapat mengirimkan surah yang ingin didengarkan dan kore pilihannya via WhatsApp di nomor interaktif kami di 0852-5550-943. Dengan formatnya dapat berupa nama, spasi, daerah tempat tinggalnya, kemudian juga surah yang ingin didengarkan dan kore pilihannya. Oleh karena itu sahabat muas, sembari menunggu requestan dari sahabat muas kalian, langsung saja kita dengarkan surah Al-Muzammil berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat muas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Murattal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hari ketika seluruh manusia akan dikumpulkan. Ketika yang hak akan dibedakan dari yang batil dan ketika setiap jiwa akan melihat dengan jelas apa yang telah ia persembahkan untuk kehidupan selama di dunia ini. Setelah kita bersama-sama menyimak ayat-ayat yang sebelumnya menguatkan hati kita tentang kedekatan seorang hamba dengan Rabb-nya dan pentingnya menjaga ibadah serta keteguhan iman, kini kita akan beralih ke satu surah lainnya yang kembali mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan, bahwa pada akhirnya akan ada hari di mana segala sesuatu akan tampak nyata dan setiap manusia akan mengetahui akibat dari amal perbuatannya. Surah At-Taghabun adalah surah yang mengajak kita untuk merenungi bahwa kerugian dan keuntungan yang sebenarnya bukanlah di dunia, tetapi di akhirat. Di dalamnya terdapat peringatan sekaligus kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, agar mereka tidak tertipu oleh gemerlap dunia dan tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan hati kita, kita tenangkan jiwa dan kita simak dengan penuh penghayatan firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dengarkan bersama dalam kesempatan Murattal by Request di kesempatan kali ini. Oleh karena itu, sahabat semua dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Dan bagi sahabat semua sekarang yang ingin mengirimkan requestannya, maka bisa menuliskan pesan via WhatsApp di 0852-55-500-943. Oleh karena itu, langsung saja sahabat semua kita dengarkan bersama surah At-Taghabun berikut ini dengan korinya yaitu Syekh Hasan Saleh Hafizahullahu Ta'ala.
1: Murattal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Masih menemani sahabat semua sekalian di Radio Mas Binjawal Kendari dalam program Morotal by Request. Dan alhamdulillah sahabat Mas, telah kita dengarkan bersama satu morotal dari surah At-Taghabun tadi dengan kodenya yaitu Syekh Hasan Soleh Hafizahullahu Ta'ala. Al-Quran senantiasa menguatkan hati orang-orang yang beriman dengan kisah nasihat dan penegasan kebenaran yang datang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya menjelaskan tentang janji dan ancaman di akhirat, tetapi juga membentuk akhlak seorang muslim ya dalam menghadapi kehidupan, termasuk dalam menghadapi penolakan, ujian dan berbagai gangguan dalam menempuh jalan kebenaran. Setelah kita merenungi bersama ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia dan akhirat, kini sahabat Mas kita akan beralih ke satu surah yang sangat kuat dalam memberikan penguatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umat beliau. Surah yang diawali dengan penegasan tentang kemuliaan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dilanjutkan dengan peringatan tentang orang-orang yang mendustakan kebenaran serta pelajaran tentang kesabaran, keteguhan dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela hambanya yang berada di jalan yang benar. Surah ini akan menjadi penguat ya bagi setiap orang yang beriman bahwa kebenaran tidak selalu disambut dengan penerimaan. Tetapi kita tetap harus menjaga kebenaran itu dengan kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan hati kita dengan ketenangan jiwa dan kita simak bersama lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dengarkan dalam program Morotal Barigos di kesempatan sore hari ini yaitu surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam yang merupakan surah ke-58 dalam Al-Qur'an dengan korenya yang akan kita dengarkan bersama yaitu Syekh Muhammad Toha Al-Junaid. Namun sebelum itu sahabat Mas kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat Mas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jangan lupa kirimkan requestan sahabat Mas ke via nomor interaktif kami di 0852 555 943. Kami ulangi 0852 555 943. Via WhatsApp hubungi kami dengan format nama spasi daerah tempat tinggal, kemudian surah yang ingin didengarkan dan kori pilihannya.
0: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Halo Sobat Fitness.
5: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
6: Epis, apa kau bikin itu?
5: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
6: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
5: Anu beh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
7: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
5: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bersaing istriku sama saya.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: Murotal by request.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih menemani sahabat Muas sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program Murotal by request di Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM. Al-Quran, sahabat Muas, bukan hanya berisi tentunya hukum dan kisah, tetapi juga mendidik hati manusia dengan teguran yang penuh hikmah dan sangat mendalam. Allah Subhanahu wa Taala menurunkan ayat-ayatnya untuk membimbing manusia agar memiliki akhlak yang benar, menjaga sikap, serta menempatkan sesuatu pada kedudukan yang tepat, terutama dalam urusan ilmu dan dakwah. Setelah kita menyimak ayat-ayat yang menguatkan keimanan dan menegaskan kebenaran risalah, kini kita akan beralih ke requestan dari sahabat muas sekalian, di mana requestan ini merupakan salah satu surah yang diawali dengan teguran Allah Subhanahu wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagai bentuk celaan tetapi sebagai pelajaran bagi seluruh umat tentang pentingnya adab dalam berinteraksi, terutama kepada mereka yang datang mencari kebenaran, yaitu surah Abasa. Dan requestan ini, sahabat Mas, datang dari adik Muhammad Fairuz Hibatullah di Baruga. Mereka surah Abasa dengan korinya yaitu Muhammad Toha Al-Junaid versi anak-anaknya. Baik, tentu langsung saja kita akan dengarkan bersama requestan dari adik Fairuz di Baruga dengan surah yang direquest adalah surah Abasa. Dan juga untuk sahabat Muas yang ingin mengirimkan requestannya dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852 555 543 dengan formatnya berupa nama, daerah tempat tinggalnya, surah pilihan yang ingin didengarkan, dan juga tentunya qori pilihannya. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama surah Abasa yang direquest oleh adik Fairuz di Baruga berikut ini. Dan tetapkan terus Radio Sahabat Muas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Khotbah iman sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan program Murotal by request di sore hari ini. Tentunya masih di Radio Mas bin Jabal Kendari, dan tak terasa sahabat muat juga telah menemani sahabat muat kurang lebih hampir 1 jam lamanya di program Murotal by request ini. Dan kami ucapkan tentunya jazakumullahu khairan kepada seluruh sahabat muas pendengar setia Radio Muas bin Jabal yang telah mendengarkan bersama program Murotal by request di sore hari ini, dan juga yang telah turut berpartisipasi mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk terus dengarkan Radio Muas bin Jabal tentunya, dan program Murotal by request yang bismillah akan terus hadir menemani sahabat muas setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan Murotal by request sore hari ini, bersama-sama kita akan dengarkan surah Al-Ma'arij dengan korenya yaitu Syekh Bandar Balela Hafizahullahu Ta'ala, surah ke-70 di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang datangnya azab yang pasti, perjalanan hari kiamat yang sangat berat, serta karakter manusia yang sering gelisah dan terburu-buru. Oleh karena itu jangan kemana-mana dan langsung saja, ini dia, kita dengarkan bersama surah Al-Ma'arij dalam program Murotal by Request.
0: Murotal by Request. Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
0: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
6: Masih menemani sahabat Mu'adh sekalian di Radio Mu'adh bin Jabal Kendari, di mana sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, setiap hari ya kita melewati berbagai kebutuhan dalam kehidupan, dari hal-hal kecil sampai kebutuhan yang sifatnya jangka panjang. Ada yang berkaitan dengan rumah, keluarga, dan masa depan yang ingin kita bangun dengan lebih baik dan lebih kuat. Karena pada akhirnya rumah, tempat tinggal kita, bukan hanya tempat tinggal ya, tetapi juga tempat kita berlindung, beristirahat, dan membangun kebersamaan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka wajar jika kita ingin memilih yang terbaik, yang kokoh, dan yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Di tengah banyaknya pilihan material bangunan saat ini, maka penting bagi kita ya untuk memperhatikan kualitas, kekuatan, dan juga kepercayaan dari produk yang kita gunakan. Nah, agar apa yang kita bangun benar-benar menjadi investasi yang aman untuk masa depan, maka pilihlah produk material yang terpercaya, yaitu baja ringan Kencana. Kini hadir solusi terbaik untuk rangka atap rumah, masjid, maupun bangunan keluarga Anda, Kencana. Dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana. Yang dipilih karena baja ringan Kencana dikenal dan terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibandingkan material konvensional, dan sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi, jangan salah pilih material bangunan, pilihlah yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya bajaringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan bajaringan Kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi cabangnya di Jalan Raden Suprapto nomor 222 Penggolaka, Kecamatan Poatu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut hubungi nomor berikut di 0811-3338-6767. Kami ulangi 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya berjaringan, tidak tipu-tipu. Sobat Muas, dimanapun Anda berada menemani Sobat Muas sekalian, kembali akan hadir di ruang dengar Sobat Muas di kesempatan sore hari ini, yaitu program Kajian Cilik, di mana bersama-sama kita akan mendengarkan kajian anak-anak dengan temanya 6 modal ketika belajar. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sobat Muas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94.3 FM.
8: Salin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah inna Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita bersyukur pada Allah, selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri.
1: Siap.
0: Santri.
1: Siap.
0: Itu kok yang sana belum siap tuh? Ulang. Santri.
1: Siap.
0: Baik, kita seperti biasa. Doanya apa kalau mulai? Doanya apa? Ustaz tuntun apa? Doa apa? Ustaz sapa dulu yang di Zoom coba. Assalamualaikum. Coba dibuka yang di Zoom. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siap, kita berdoa dulu. Minta ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah

0: As'aluka
1: ilman nafi'a
0: warizqan thayyibah
1: wa
0: amalan mutaqabbala
1: ya Allah. Aku mohon kepadamu
0: ilmu yang bermanfaat
1: rezeki yang halal

0: Mohon kemudahan. Allahumma,
1: Allahumma,
0: la sahla,
1: la sahla,
0: illa,
1: illa,
0: ma ja'altahu,
1: ma ja'altahu,
0: sahla,
1: sahla,
0: wa anta,
1: wa anta,
0: taj'alul hazna,
1: taj'alul hazna,
0: idza syi'ta sahla,
1: idza syi'ta sahla.
0: Baik, sekarang kita mulai pelajaran dulu. Ustadz bahas 3 slide, 3 layar saja. Perhatikan masih kan kalian punya teman ada yang baik, ada yang nakal. Ada yang nakal toh? Ada enggak? Ada. Hah? Coba lihat 3 pelajaran hari ini. Bahas teman yang jelek terus modal untuk sukses belajar. Catat yang tulisan warna biru. Warna biru. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayu khalil. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Seorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karibmu. Teman karib itu teman dekat ya. Dari kata korib, korib, dekat.

Sudah? Diikuti Ustaz ya. Ini hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dari Abu Hurairah. Syalbani mengatakan bahwasanya hadis ini hasan. Lihat ya, diikuti ya. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayyukhalil. Ikuti artinya ya, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang menjadi teman karibmu. Berarti toh nanti orang itu, lihat ya, anak santri itu kalau senang bergaul dengan anak yang nakal berarti akan ikut nakal. Senangnya bergaul dengan anak yang ribut berarti nanti ikut apa? Ribut. Senang bergaul dengan anak yang rajin sholat akan ikut rajin sholat. Persis sama. Paham Nizam? Apa? Diulang coba. Kalau temannya nakal, melu nakal. Kalau temannya ribut, melu ribut. Kalau temannya anteng, anteng. Kalau temannya makannya banyak, melu banyak. Kui berarti. Sudah, sekarang. Jauhi teman yang memiliki lima sifat. Catat, catat, catat. Satu, pemalas. Senangnya tidur terus. Enggak mau belajar. Dua, suka menyia-nyiakan waktu. Seharian main game. Seharian dolanan motor. Seharian main sepeda. Seharian makan terus. Bisa makan terus seharian? Ya enggak bisa. Yang ketiga, banyak bicara yang tak manfaat. Banyak bicara berarti apa? Banyak ngomong. Itu adib. Banyak ngomong.

yang memiliki lima sifat. Satu, pemalas. Dua, suka menyia-nyiakan waktu. Banyak bicara yang tak manfaat. Pembuat kerusakan. Memiliki pemahaman yang sesat. Baik, sekarang judulnya yang baru, 6 modal sukses belajar. 6 modal sukses belajar. 6 modal sukses belajar. 6 modal sukses belajar. Sudah? Santri? Sambun? Catat. Menurut Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i, modal belajar itu satu. Pakai titik dua nih. Modal belajar itu satu, cerdas. Dua, semangat. Tiga, sungguh-sungguh. Empat, cukup modal. Lima, dibimbing ustadz. Enam, butuh waktu yang lama. Ada enam ya. Menurut siapa? Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i. Modal belajar ada enam. Rukayah sudah? Baik. Ikuti. Menurut Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i, modal belajar satu, cerdas. Dua, semangat. Tiga, sungguh-sungguh. Empat, cukup modal. Lima, dibimbing ustadz. Enam, butuh waktu yang lama. Ulang. Satu, cerdas. Dua, semangat. Tiga, sungguh-sungguh. Empat, cukup modal. Lima, dibimbing ustadz. Enam, butuh waktu yang lama. Baik, cukup. Enam tadi, ingat, cerdas harus dipakai, semangatnya harus ada. Semua semangat. Semua semangat santri. Semangat. Semua semangat. Semangat. Harus sungguh-sungguh belajar TPA itu, berangkat terus. Terus cukup modal, lalu dibimbing ustadz, lalu butuh waktu yang lama. Hey, cukup. Yang di sini, ustadz tutup dulu, ustadz tuntun doa kepada orang tua. Robik Firli, ayo. Wali Walidaya, warham.

Terus doa kebaikan dunia dan akhirat, doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.

Ya harus semangat. Sungguh-sungguh. Punya modal. Dibimbing ustaz.

0: ketat, butuh waktu yang lama. Baik, semuanya cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Zoom tunggu, bisa resen tuh tanya jawab ya. Baik, silakan.
1: Baik, silakan yang pertama Adik Muhammad Al-Fatih.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Izin pertama, izin bertanya satu ya.
3: Ya.
2: Bagaimana agar semangat menuntut ilmu Ustaz?
3: Bagaimana apa?
2: Agar semangat menuntut ilmu.
3: Semangat itu bisa dengan banyak faktor, karena doa, dukung orang tua, terus setelah itu tetap paksa diri untuk semangat, didukung juga oleh teman-teman yang semangat pula. Gitu.
2: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz.
3: Muhammad Al-Fatih sekarang di Ambon.
2: Iya Ustaz.
3: Di mana?
2: Di Ambon Ustaz.
3: Iya, Ambonnya itu di mana?
2: Di asrama Valentin Ustaz.
3: Di kota apa di pelosok?
2: Di kota Ustaz. Di dekat Korem.
3: Oh, di kota. Oke, nanti ketemu ya kalau Ustaz kesana ya.
2: Ya Ustaz.
3: Oke. Berikutnya.
1: Berikutnya silakan Adik Yakub.
3: Yakub.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, izin bertanya dua ya.
3: Ya.
4: Yang pertama, kenapa, apa maksud teman yang memiliki sifat pembuat kerusakan?
3: Pembuat kerusakan itu buat rusuh, buat kekacauan, buat keributan, seperti itu.
4: Yang kedua, Ustaz. Nah, kenapa model belajar itu harus dibimbing Ustaz?
3: Iya, agar tidak salah jalan, agar tidak keliru ketika belajar, dibimbing guru lebih singkat, nanti lebih mudah paham. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi.
1: Berikutnya silahkan Adik Kiandra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pertama, kalau misal punya teman baru, terus kita tidak tahu sifatnya jelek atau bagus.
3: Suaranya enggak jelas.
5: Kalau misal kita punya teman baru.
3: Pelan-pelan, Ustaz enggak dengar. Jangan terlalu cepat ngomongnya. Ustaz.
5: Kalau misal kita punya teman baru, tapi kita enggak tahu sifatnya jelek atau bagus. Nah, tapi dia sifatnya, kalau misal dia sifatnya jelek, tapi dia mau untuk kita mau terus, itu gimana ya Ustaz?
3: Maaf, saya jelas.
1: Bagaimana jika kita mempunyai teman tetapi tidak teman baru tetapi belum tahu sifatnya baik atau jelek, Ustaz?
3: Tetap bergaul, tapi kalau dia ketahuan sifatnya jelek, ditinggalkan dulu sementara agar tidak terpengaruh dengan sifat jeleknya.
5: Ayo, saya juga kalah khairan.
3: Assalamualaikum. Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silakan Adik Gania.
6: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, izin tanya dua ya. Pertama, Ustaz, maksudnya teman yang memiliki pemahaman yang sesat itu apa?
3: Bagaimana?
6: Maksudnya teman yang memiliki pemahaman yang sesat itu apa?
3: Misalnya dia ikut aliran sesat, atau bisa jadi beda keyakinan, beda agama, tidak dijadikan teman dekat. Ya, kalau sekadar teman satu kelas saja boleh.
6: Yang kedua kan maksudnya cukup modal itu apa?
3: Modal itu berupa uang, ya berupa kendaraan gitu.
6: Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
1: Berikutnya silahkan Ade Aulia dan Rashid. Silahkan Ade Aulia dan Rashid membuka mic-nya. Ahwan Ustadz sepertinya terkendala. Ke penanya berikutnya terlebih dahulu. Silahkan Ade Rafki Aroyan.
7: Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustadz, kalau saya belajar tahsin, gurunya lebih dari satu, boleh gak?
3: Boleh, asal tidak bingung. Kalau bingung, mendingan pilih satu guru.
7: Satu lagi, Ustadz.
3: Ya.
7: Boleh gak kalau teman yang iseng diapain?
3: Boleh kan temannya?
7: Temannya yang iseng. Kayak gimana?
1: Kalau ada teman yang iseng, kita harus bagaimana, Ustadz?
3: Kalau memang diganggu, tidak teman sementara waktu. Terus ya, kurangi bergaul dengan dia saja. Jangan dibalas. Tapi menghindar saja lebih baik.
7: Ya Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
1: Berikutnya silahkan Ade Aulia dan Rashid. Silahkan Ade Aulia dan Rashid.
8: Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Izin bertanya satu. Yang pertama,
3: ya.
8: Ustadz, kami di sini kesulitan menemukan ustadz-ustadz sunnah yang bisa membimbing dan mengajari kami. Orang tua juga baru mengenal sunnah, belajarnya lewat YouTube dan Zoom. Bagaimana solusinya?
3: Terus? Pertanyaannya,
8: Ustadz, kami di sini
9: bagaimana solusinya Ustadz supaya kami bisa dapat Ustadz yang bisa membimbing kami?
3: Kalau begitu sementara belajarnya online. Kalau gitu sementara belajarnya online dulu, ya. Kalau memang tidak ada guru yang cocok, gitu ya.
8: Baik Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silahkan Ade Asma.
10: Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Kita dudukin Al-Quran kok tulisannya ada tulisannya Al-Quran tapi kita tidak tahu.
3: Bagaimana Muafsa pertanyaannya?
1: Boleh tidak jika kita menduduki yang ada tulisannya Al-Quran namun kita tidak Muafsa tahu?
3: Bagaimana kita
1: apakah boleh jika kita menduduki yang ada tulisannya Al-Quran, namun kita tidak tahu?
3: Kalau tidak disengaja tidak masalah.
10: Ya, Allah.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
1: Berikutnya, silahkan adik Muhammad Raka.
11: Assalamualaikum Ustaz.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Pak Ustaz, kalau orang tua tidak mampu terus minta sekolah yang tinggi, boleh tidak?
3: Jangan, minta sekolah sesuai dengan kemampuan orang tua ya.
11: Jazakallahu khair wa barakallahu fikum.
3: Ya, kum. Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silakan adik Asa.
12: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Ustaz, izin bertanya satu.
3: Iya.
12: Ustaz, guru saya menyuruh saya buka masker untuk suaranya terdengar Ustaz. Itu bagaimana ya?
3: Ya, enggak apa-apa.
12: Oh ya.
3: Iya. Dibolehkan.
12: Kalau COVID-nya lagi tinggi gimana Ustadz?
3: Kalau COVID-nya lagi tinggi, dilihat keadaan lagi. Kalau memang COVID lagi tinggi disuruh pakai masker, tetap pakai masker. Gitu ya.
12: Baik Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.
3: Ya ku. Allahi barik fiik. Cukup ya Muhammad Soh?
1: Cukup Ustadz.
3: Baik adik-adik, nanti pertemuan besok kita mudah-mudahan bisa ketemu. Nanti akan diberi kabar lagi di channel Telegram ya. Terus semangat dan nantikan nanti materi-materi selanjutnya.
0: Untuk anak-anak sekalian sehingga mudah dan beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: 94,3 FM.
14: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
15: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga.
14: Oh iya betul.
16: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
17: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
18: Begitu Mideng, alhamdulillah.
17: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
18: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
19: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
20: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
21: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70
22: tahun. Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60
21: sampai 70 tahun.
22: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhir adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
21: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita, kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulunal jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
9: Kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
10: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
9: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudorotan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Rohaili mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah salat.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka?
4: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah.
5: Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
4: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan penghususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi SAW, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mu'min itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Welcome to Mobile Legends.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
9: Yeay.
10: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
9: Tidak. Semua tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
10: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
9: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
10: Sudah kelas 5 SD.
9: Sudah besar itu.
10: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
9: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
10: Ada juga. Pasti mahal itu.
9: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
10: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
9: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
10: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
9: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
11: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
12: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
13: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: قدوات نبوية. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
15: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
14: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasan. Rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu hakadha.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
14: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
15: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
16: قدوات نبوية.
14: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
15: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri

0: من الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, lau lam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wa la ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم

0: dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatu dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Khataliman sobat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sobat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini, dan bersama-sama kita akan kembali mendengarkan kajian kitab Manzumah Sulam Al-Usul Ila Ilmi Al-Usul bersama dengan Al-Ustaz Zaitun Zainal Mursalin LCMPD Hafizahullahu Ta'ala. Dan kajian di kesempatan malam hari ini disiarkan langsung bertempat di Masjid Al-Furqan Kendari, Jalan Jenderal Aha Nasution, Kambu, Kota Kendari. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama-sama pembahasan kitab Manzumah Sulam Al-Usul Ila Ilmi Al-Usul berikut ini. Dan tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM
4: tidak akan pernah bisa membalas. Sehebat sebanyak apapun kita memuji Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Ya Allah Subhanahu wa taala itu maha pengasih, maha penyayang, di mana cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya tidak akan pernah terbalaskan. Walau hamba itu memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun, sehingga tidak mungkin ada hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu tidak mungkin. Sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu niscaya tidak akan pernah bisa ya menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu itu. Tidak akan pernah kita melampauinya atau meliputinya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita di muqaddimah halaman 29 dari kitab Sulamul Wusul yang ada di hadapan antum sekalian. Qala al-muallif rahimahullah Asy-Syaikh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Muqaddimah. Ta'arruful 'abdi bima khuliqalah. Ya. Di sini yang lebih tepat mungkin adalah tu'arriful 'abda bima khuliqalah. Ya, muqaddimah yang memberikan penjelasan kepada seorang hamba untuk apa dia diciptakan. Wa bi awwali ma faradallahu ta'ala alaih. Dan seorang hamba dari pembahasan bait-bait di muqaddimah ini akan mengetahui tentang apa yang telah Allah wajibkan. Kewajiban apa yang pertama kali Allah berikan kepadanya. Wabima akhadallahu alaihi bihil mitsaqi fi dhahri abihi Adam. Dan perjanjian yang telah Allah ambil darinya ketika dia masih berada di dalam punggung bapaknya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wabima huwa sa'irun atau wabima huwa sa'irun ilaih. Dan bekal apa yang mesti dia bawa saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bait yang ke 13 sampai bait yang ke 23 ini, penulis rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang perkara yang sangat pokok dalam masalah akidah. Yang menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita sia-sia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sekalian dengan satu tujuan yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dan dua sumpah bagi manusia demi menegaskan masalah ini sebagaimana yang akan kita jelaskan. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana Allah mengutus para nabi dan rasul, diturunkannya kitab suci kepada para nabi dan rasul tersebut, tujuan utamanya adalah demi untuk menjelaskan tentang hakikat utama tujuan penciptaan manusia di dunia ini. Kemudian penulis rahimahullah beliau mengatakan, i'lam bi annallaha jalla wa ala lam yatrukil khalqa sudan wa hamala. Beliau kemudian mengatakan, i'lam, ketahuilah, innallaha jalla wa ala, sesungguhnya Allah yang maha agung dan maha tinggi, lam yatrukil khalqa sudan wa hamala, tidak mungkin membiarkan manusia dalam keadaan sia-sia dan terlantar. Ya, ini adalah poin pertama atau bait pertama yang kita bahas di malam hari yang berbahagia ini. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, i'lam. I'lam, ketahuilah. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan di awal pembahasan Sulamul Wusul, bahwa kalimat i'lam ini biasa dipakai oleh orang Arab untuk sebagai pendahuluan di saat mereka hendak menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ya, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad di ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi setelah kata-kata i'lam, pastikan di sana ada pembahasan yang sangat penting, yang harus diketahui, yang harus didalami dan ditadaburi. Oleh sebab itulah di sini penulis mengatakan i'lam, ketahuilah ya, bi annallaha jalla wa ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha tinggi. Ini memberikan isyarat pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu zatnya maha tinggi, nama-nama dan sifat-sifatnya juga maha tinggi, kedudukannya maha tinggi ya. Dan ini menjadi salah satu akidah yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan selain mereka. Kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas, bersemayam di atas arsy. Tidak sebagaimana dikatakan oleh sebagian manusia yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Tidak sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang bahwa Allah itu di semua tempat. Ini sangat bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan akal yang sehat, dan bertentangan dengan ijma'. Ya, ijma' dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in telah bersepakat bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Oleh sebab itu di sini penulis mengatakan i'lanallaha jalla wa 'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha tinggi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Dan ini menjadi akidah pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, oleh sebab itu fitrah, sebelum kita berbicara masalah dari Al-Quran dan Sunnah, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan ada 1000 dalil lebih yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di langit, yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di atas. Oleh sebab itu ketika kita sujud, kita pun berdoa mengatakan apa? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Oleh sebab itu, kalau kita hendak mengingat Allah atau ketika kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita selalu menunjuk ke atas. Ketika kita berdoa pun kita mengangkat tangan kita ke atas. Karena ini sudah menjadi fitrah. Ya, seluruh makhluk hidup bahwa Allah itu ada di atas. Hatta orang-orang kafir, para pemain bola, ya, ketika mereka melakukan selebrasi setelah mencetak gol pada umumnya. Apa maknanya ini? Mereka secara fitrah mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi. Tuhan itu maha tinggi. Oleh sebab itulah di sini penulis mengatakan i'lam bi annallaha jalla wa ala lam yatrukil khalqa sudan wa hamala, bahwa Allah tidak membiarkan makhluk, al-khalqa, makhluk ciptaannya, makhluk Allah azza wa jal, jin, manusia dan lain sebagainya, lam yatrukil khalqa sudan wa hamala. Sudah, kata para ulama bahasa Arab, sudah artinya adalah al-muhmal alladhi la yu'mar wa la yunha. Sudah artinya sesuatu yang diabaikan, tidak diperintah, tidak dilarang. Ya, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sekalian sia-sia. Ya, oleh sebab itu manakala kita lihat dalam banyak ayat suci Al-Quran, misalnya di dalam surat Luqman ayat 36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah mereka, apakah manusia mengira bahwa dia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sia-sia, yakni tidak akan dibangkitkan. Imam Syafi'i mengatakan la yub'ats, apakah manusia mengira bahwa dia diciptakan oleh Allah lalu setelah meninggal nanti tidak akan dibangkitkan. Ya, di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya di dalam surat Sad Ya, di ayat 27 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam kondisi sia-sia. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Itu merupakan dugaan orang-orang kafir. Dan celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mu'minun tadi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ketika menyebutkan tentang sifat ulul albab, orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadza batila." Ulul albab, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik di saat mereka dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan terbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu kemudian mereka mengatakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Wahai Rabb kami, engkau tidak ciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia. Yani tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, manusia atau makhluk yang lain dalam keadaan sia-sia tanpa tujuan. Itu mustahil. Karena semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas hikmah, sehingga mustahil memiliki sifat suda atau hamal. Ya, mustahil Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan tanpa tujuan. Oleh sebab itu di sini penulis rahimahullah beliau mengatakan, ya, i'lam bi anna Allah lam yatrukil khalqa sudan wa hamala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan makhluk ciptaannya sia-sia dan tanpa tujuan. Bal khalaqal khalqa liya'buduh. Di sini di bait yang ke-14 kita lihat, bal khalaqal khalqa liya'buduh. Akan tetapi Allah menciptakan makhluk agar mereka beribadah kepadanya. Ini tujuan. Tujuan utama kita diciptakan oleh Allah. Ya, tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar untuk memakmurkan bumi. Bukan hanya membangun bumi dari segi fisik. Bukan hanya untuk mengumpulkan harta, memperbanyak anak. Ya, bukan untuk bersenang-senang di dunia. Tetapi hikmah dan tujuan utama penciptaan jin dan manusia agar beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ingat tujuan hidup kita. Dan ini sangat penting, di mana saat ini kita ketahui banyak manusia tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ya. Tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Dia pikir dia diciptakan untuk bersenang-senang, untuk bersenda gurau, untuk mengumpulkan harta, untuk memperbanyak anak. Tujuan kita bukan itu. Kalaupun kita mencari harta, kalaupun kita berkeluarga, kalaupun kita memiliki anak keturunan, tujuan utama itu semua adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu di sini disebutkan, bal khalaqal khalqa liya'buduh. Akan tetapi Allah menciptakan makhluknya itu untuk beribadah kepadanya. Ya, wabil ilahiyati yafruduh, dan agar supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan diciptakannya manusia. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu makna ibadah? Ibadah disebutkan pengertiannya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qawlin atau minal aqwali wal a'mali dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah merupakan nama yang mencakup setiap apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik dari perkataan atau perbuatan yang tampak atau yang tersembunyi. Itu adalah ibadah. Jadi ibadah bagi seorang muslim itu bukan hanya ibadah ritual yang sifatnya ibadah mahdhah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah saja. Bukan hanya sekedar hablu minallah, tetapi ibadah bagi seorang muslim atau pengertian ibadah di dalam Islam itu dia mencakup hablu minallah, hablu minannas, akan bahkan hablu al-insan ma'al-kaun, hubungan bagaimana manusia dengan alam semesta. Ya, oleh sebab itu seorang muslim yang sejati dia akan berusaha untuk menerapkan semua hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya, baik yang berkenaan dengan hablu minallah, hablu minannas, baik kaitannya dengan urusan dia dengan Allah, hubungan dengan sesama, hubungan dengan alam sekitar, bahkan dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, ekonomi, politik, semuanya harus dia berusaha untuk menerapkan apa? Hukum Allah. Berbeda dengan agama lain, oleh sebab itu agama lain tidak memiliki kepedulian. Mereka tidak peduli hukum yang berlaku di negeri mereka itu, mau hukum liberal kah, mau hukum komunis kah, mau hukum nasakom kah, mau hukum apa, mereka tidak peduli. Kenapa mereka tidak peduli? Tahu rahasianya? Kenapa umat Islam yang memiliki semangat dan idealisme terhadap agamanya, dia selalu berusaha untuk menerapkan agamanya dalam semua aspek kehidupannya? Kenapa? Karena memang agama kita mengajarkan itu semua. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, saum, zakat, haji, bukan hanya itu. Berbeda dalam agama lain. Kalau dalam agama lain, ibadah itu hanya sifatnya ibadah mahdhah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja. Adapun dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, berpolitik, dan lain sebagainya, kata orang Jawa, rangurus. Agama mereka enggak mengurus itu semua. Ya. Oleh sebab itu misalnya moto orang-orang liberal ya dulu dipopulerkan oleh Yasser Arafat. Yasser Arafat ini dulu presiden Palestina. Ya, dia ini orang sekuler. Ya, kalau dia berpidato selalu dia menutup pidatonya dengan mengatakan ad-dinu lillah wal watan lil jami'. Agama itu milik Allah, sedangkan berbangsa dan negara adalah milik kita semua. Seakan ia mengatakan Allah itu hanya berhak mengurus urusan agama, adapun urusan kehidupan bernegara Allah enggak boleh ikut campur di sini. Nah, ini kan sama dengan apa orang-orang sekuler saat ini. Oleh sebab itu ketika kita misalnya membawa hukum masalah zakat saja di Indonesia ini, sempat tahun lalu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Orang-orang liberal menggugat Baznas ya, dan Kementerian Agama menggugat agar negara tidak ikut campur dalam mengatur zakat, katanya gitu. Kenapa tidak boleh ikut campur? Itu kan urusan pribadi, urusan ibadah. Ngapain kemudian negara ikut campur dalam urusan itu? Ya, akhirnya saya tulis juga di beberapa media nasional tentang pembelaan terhadap Baznas. Ya, bahwa dalam Islam itu memang zakat itu ibadah, tapi dibutuhkan adanya peran pemerintah. Pemerintah harus hadir. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudz min amwalihim, ambillah olehmu dari harta mereka. Jadi zakat itu harus diambil. Tidak cukup menunggu kesadaran masyarakat. Memang kesadaran dibutuhkan, tapi sebagian orang itu enggak sadar-sadar kecuali harus ada peran pemerintah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemerintah muslim untuk mengambil zakat. Khudz, khudz itu artinya ambillah. Negara harus hadir. Ya. Adapun agama lain mereka tidak peduli. Mau diatur sama hukum liberal, komunis, apa, mereka tidak memiliki kepentingan. Karena agama mereka tidak mengurus itu semua. Sementara dalam Islam, ibadah itu meliputi banyak hal. Hablu minallah, hablu minannas. Masuk ke dalamnya sholat, zakat, saum, berdoa, bertawakal, berharap, rasa takut kita, cinta kita. Semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengesakannya. Ya, sehingga kita tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak meminta istighasah dan pertolongan kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kecuali karena Allah, tidak bernazar dan tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu di sini disebutkan bal khalaqal khalqa liya'buduhu wa bil ilahiyati yufraduh. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah beliau mengatakan, akhraja fima qad mada min dhahri adam dzurriyyatahu kadzar. Ya, Allah Subhanahu wa taala tempo dahulu telah mengeluarkan ya anak cucu Adam dari tulang punggung Nabi Adam alaihi salam. Ya, Adam keturunannya lalu beranak. Akhraja fima qad mada min dhahri Adam dzurriyyatahu kadzar. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan dari punggung Adam anak keturunannya lalu beranak pinak seperti semut kecil. Maksudnya dari segi jumlah dan banyaknya. Ya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihi salam bagaimana anak keturunannya sampai hari kiamat kelak. Wa akhadhal ahda alaihim annahu la rabba ma'budun bihaqqin ghairah, dan dia mengambil perjanjian dari mereka bahwasannya tidak ada rabb yang berhak diibadahi kecuali dia. Ini adalah perjanjian pertama. Ya, ini adalah merupakan perjanjian pertama. Perjanjian yang disebutkan di sini. Allah Subhanahu wa taala mengambil dua perjanjian dari manusia. Perjanjian pertama apa yang disebutkan di dalam bait yang ke-16 ini? Akhadhal ahda alaihim annahu la rabba ma'budun ya bihaqqin ghairu. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari mereka di saat mereka berada di dalam rahim ibu mereka. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah dari mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kita ambil ayatnya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil janji dari anak keturunan Nabi Adam dan mempersaksikan atas mereka, alastu bi rabbikum, ketika kita berada di rahim ibu kita telah diambil sumpah oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah dari kita sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf di ayat 172. Allah Subhanahu wa taala saat itu bertanya kepada kita, "Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian?" Qalu bala. Saat itu kemudian kita mengatakan, "Iya, syahidna." Kami bersaksi. Ini adalah perjanjian pertama yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari kita sekalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam bait ini, wa akhadhal ahda alaihim annahu la mabuda la rabba ma'budun bihaqqin ghairu wa ba'da hadha rusulahu qad arsala. Dan setelah itu diutuslah para rasul lahum bil haqqi. Ya, lahum wa bil haqqil kitabi unzila. Setelah itu diutuslah para rasul kepada mereka membawa kebenaran Alkitab yang diturunkan. Dan ini adalah janji yang kedua. Jadi perjanjian pertama yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari kita di saat kita berada di rahim ibu kita. Baik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah dari kita sekalian melalui perantaraan para nabi dan rasul. Ya, pada saat para nabi dan rasul diutus kepada kita sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dan sumpah dari kita sekalian. Karena setiap nabi dan rasul semuanya menyerukan kepada manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi dan rasul, rusulan mubasysyirina wa mundzirin li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dan peringatan agar supaya tidak ada argumen atas Allah setelah diutusnya para nabi dan rasul. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul? Untuk mengajarkan manusia tauhid. Ya, untuk menegakkan hujah atas mereka, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Oleh sebab itu, semua nabi dan rasul mereka mengatakan ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah. Ya, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia begitu saja dengan tanpa bimbingan, tanpa arahan, tanpa penjelasan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan tentang hakikat tauhid ini. Ya. Dan ini adalah merupakan al-ahdu ats-tsani, namanya al-ahdu ar-risali. Ya, ahdur risalah, perjanjian berupa risalah dari para nabi dan rasul. Ya, kemudian di sini penulis rahimahullah beliau mengatakan wa ba'da hadza arsalahu atau wa ba'da hadza rusulahu qad arsala lahum bil haqqil kitabil anzala bidi likai bidal ahdi yudhakkiruhum wa yundhiruhum wa yubashiruhum, agar para rasul itu mengingatkan mereka akan perjanjian, juga memberi peringatan dan kabar gembira kepada mereka. Kaila yakuna hujjatun linnasi balillahi a'la hujjatin azza wa jal. Ya, supaya manusia tidak lagi mempunyai alasan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik sebaik-baik alasan. Ya, jadi ini adalah tujuan diutusnya para nabi dan rasul untuk mengajarkan tauhid, untuk manusia tidak lagi memiliki hujah di hadapan Allah, sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak tidak ada lagi manusia mengatakan permasalahannya saya tidak tahu, permasalahannya ini tidak jelas perintahnya. Ini semua sudah terbantahkan dengan diutusnya para nabi dan rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul tersebut. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka ibadahilah aku. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Faman yusaddiqhum bila syiqaqin faqad wafa bidzalikal mitsaq." Faman yusaddiqhum bila syiqaq. Barang siapa yang mempercayai para rasul tanpa keraguan, ya, faqad wafa bidzalikal mitsaq, maka sungguh dia telah menetapi perjanji, telah menepati perjanjian tersebut. Ini barang siapa yang mengikuti dakwah para nabi dan rasul, maka berarti ya dia telah menunaikan kewajibannya, ya, dan telah mengikuti para nabi dan rasul. Kemudian berikutnya penulis mengatakan, "Wadzaka najin min adzabin nar." Maka berarti dia itu adalah orang yang terbebas dari azab neraka. "Wadzalikal waritsu uqbad dar," dan menjadikan dia sebagai pewaris kampung akhirat. Jadi orang yang mengikuti rasul, dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjadi pewaris negeri akhirat. Kenapa penduduk surga dikatakan pewaris? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bagi setiap manusia itu dua tempat kembali. Ada dua kafling yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap manusia. Ada satu kafling di dalam surga dan ada satu kafling di dalam neraka. Kalau kita masuk ke dalam surga, kaflingannya sudah ada. Kalau kita masuk ke dalam neraka, kaflingannya juga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang itu masuk ke dalam neraka, berarti dia telah meninggalkan tempat kembalinya di dalam surga. Maka tempat kembalinya di dalam surga ini akan diambil alih oleh siapa? Oleh penduduk surga. Sebagaimana tempat kembalinya orang yang masuk ke dalam surga, tempat kembalinya di dalam neraka akan diwarisi oleh penghuni neraka. Oleh sebab itu di akhir surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Ya, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Yang itu di dalam surat apa? Ya. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman itu adalah alladzina yarisunal firdaus. Alladzina yarisunal firdaus, mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Mewarisi dari siapa? Mewarisi dari orang-orang kafir. Karena orang kafir pun sesungguhnya telah disiapkan bagi mereka tempat mereka di dalam surga, tapi karena mereka masuk ke dalam neraka, maka tempatnya di dalam surga ini ya tidak lagi ditinggali oleh mereka, maka diwariskan kepada siapa? Diwarisi oleh orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu disebutkan di sini wadzaka najin min adzabin nar wadzalikal waritsu uqbad dar. Hal itu akan membuat mereka terbebas dari azab neraka dan menjadikan dia sebagai pewaris kampung akhirat, yaitu surga. Waman bihim bil kitabi, waman bihim wabil kitabi kadzdzaba. Dan barang siapa yang mendustakan para rasul dan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka, wala zamal i'radu anhu wal iba, serta dia terus menolak dan berpaling darinya, fadza kanaqidun kilal ahdaini, maka itulah orang yang membatalkan kedua perjanjian. Ya, mustaujibun lil khizyi fid darain, yang atau dan dia pantas untuk mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi di sini disebutkan waman bihim wabil kitabi kadzdzaba wala zamal i'radu anhu wal iba faqad fahfadha kanaqidun kilal ahdain. Maka orang yang seperti itu berarti dia telah membatalkan kedua perjanjian. Perjanjian yang mana itu? Perjanjian fitrah dan perjanjian yang diambil oleh para nabi dan rasul. Ya, jadi barang siapa yang menyelisih fitrahnya yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan menyelisih wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul, maka dia itu adalah mustaujibun lil khizyi fid darain, orang yang berhak untuk mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ya, hizyun fid dunya, ya, kehinaan di dunia berupa kesempitan dada, kesempitan hati, kerasnya hati, terusirnya dari hidayah. Ya, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala terkadang menimpakan hukuman-hukuman dunia kepadanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka," maka baginya ya kesempitan hidup. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," dan akan kami kumpulkan dia pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Ya, dengan dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak diperkenankan untuk melihat Allah Jalla wa'ala, sedangkan dia juga akan ada di azab yang abadi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal hizyal yawma wassu'a 'alal kafirin." Sesungguhnya kehinaan dan keburukan pada hari ini akan diberikan kepada orang-orang kafir. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesimpulan dari mukaddimah yang disebutkan di 10 bait yang telah kita bahas di malam hari yang berbahagia ini, ya, kesimpulan pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia sia-sia tetapi untuk satu tujuan yang sangat besar. Dan ini poin yang kedua yang kita bahas tadi, bahwa hikmah dan tujuan dari penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwa mentauhidkan Allah di dalam ibadah adalah merupakan maksud terbesar dari penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kesimpulan yang keempat yang dapat kita petik dari bait-bait yang telah kita bahas, bahwa para nabi dan rasul serta kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul tersebut, tujuan utamanya adalah untuk merealisasikan tujuan dari penciptaan makhluk itu sendiri, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang kelima, bahwasannya kita diwajibkan untuk memenuhi dua janji kita kepada Allah. Yang pertama dinamakan dengan ahdul fitrah, perjanjian fitrah kita. Dan yang kedua adalah ahdul risalah, perjanjian ya risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa kebahagiaan di dunia dan di akhirat tidak akan terwujud kecuali manakala kita memenuhi dua perjanjian tersebut, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
5: Baik, barakallahu fiik ustaz. Dan selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab, dan terlebih dahulu kami persilakan kepada para jamaah yang memiliki pertanyaan. Jika tidak ada, maka kita akan mengangkat satu pertanyaan dari WhatsApp yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saat ini euforia sepak bola sedang marak di masyarakat, dan tidak sedikit juga para ikhwah kajian ikut di dalamnya. Bolehkah kita ikut serta dalam euforia ini Ustaz, namun kita tetap menjaga sholat lima waktu? Mohon nasihatnya Ustaz.
4: Nah, mending euforianya kalau timnas kita ikutan gitu. Ini timnas kita sudah ikutan, turut euforia negara lain. Ya, kalaupun seandainya hukumnya mubah, maka dia bukan merupakan sifat seorang mukmin sejati. Karena sifat seorang mukmin sejati telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di awal surat Al-Mu'minun. Allah Azza wa Jal berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Telah beruntunglah orang-orang mukmin sejati itu. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Sifat yang kedua adalah orang yang berpaling dari lagwun. Lagwun itu adalah perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan sifat khusyuk dalam salat dengan sifat berpaling dari perkataan dan perbuatan sia-sia? Ternyata korelasinya sangat kuat. Karena kehusuan dalam sholat kita sangat sulit akan terwujud manakala kita masih disibukkan oleh perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Oleh sebab itu tadi dalam pertanyaan disebutkan, tapi kita masih tetap menjaga sholat lima waktu. Menjaga sholat itu bukan hanya sekedar melakukannya pada waktunya, tapi juga menjaga sholat artinya adalah menjaga ya syarat-syarat, kewajiban, rukun, dan kehusuannya. Kira-kira apabila antum begadang di waktu malam, ya, menonton Piala Dunia, lantas setelah itu antum sholat tahajud. Karena pas waktu istirahat setengah main gitu kan. Saya mau isi dengan sholat witir misalkan gitu. Kira-kira sholat witir antum akan khusyuk atau tidak? Atau ketika antum sholat witir itu akan membayangkan kira-kira strategi apa yang akan diterapkan oleh latih di babak kedua nanti gitu. Sangat sulit untuk menggabungkan antara kehusuan dalam sholat dengan apa? Dengan al-lagu, perkataan dan perbuatan yang sia-sia. 30 tahun yang lalu saya mendengarkan sebuah kaset ceramah disampaikan oleh salah seorang masyayikh dari Kuwait. Judulnya Min Asbabil Khusyu' Fis Shalah. Di antara sebab-sebab khusyuk dalam sholat. Dulu masih pakai kaset audio tuh, sebesar begini kan. Saya beli itu di Madinah. Saya jalan-jalan di tasjilat, di toko kaset saya itu. Saya cari. Ah, ini kayaknya judul menarik nih. Asbabul khusyu' fis shalah. Sebab-sebab khusyuk dalam sholat. Beliau di dalam kaset tersebut dua sebab utama dalam sholat. Kebanyakan ulama yang membahas tentang sebab-sebab kehusuan dalam sholat, kaitannya dengan masalah tadabur, ya kan, kaitannya dengan bagaimana kita menjaga pandangan dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik perhatian saya itu, sehingga kaset itu atau kajian itu sangat berkesan bagi saya, karena beliau menyebutkan dua sebab yang tidak disebutkan oleh banyak para ulama ketika mereka membahas tentang sebab-sebab khusyuk dalam sholat. Ya, misalnya Syekh Soleh Munajjid, beliau punya risalah, judulnya adalah Thalatha wa Thalathuna Sababan Lil Khusyuk Fis Shalah. 33 sebab untuk menggapai kehusuan dalam sholat. Tapi Syekh yang saya dengarkan ceramahnya itu, beliau menyebutkan dua saja sebab khusyuk dalam sholat intinya itu yang sangat berpengaruh. Sebab yang pertama, kata beliau, hindarkan diri Anda dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Di kaset yang kedua, beliau menjelaskan bahwa sebab kedua untuk khusyuk dalam sholat itu adalah al-muhafadzah ala at-ta'am, menjaga makanan. Kaitannya seakan sangat jauh, tetapi ternyata beliau jelaskan betapa sangat erat. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia itu melihat pada makanannya. Jadi kalau makanan kita itu banyak yang haram atau syubhat, itu ternyata sangat berpengaruh pada apa? Pada kehusuan sholat kita. Ini oleh sebab itu, bisa jadi mengapa kita sulit khusyuk dalam sholat, kita perlu melihat bagaimana itu, apakah betul-betul sudah halal. Kemudian berikutnya, salah satu sebab yang terkadang kita abaikan itu adalah masih disibukannya kita dengan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Termasuk di antaranya di hari-hari belakangan ini adalah diselenggarakannya Piala Dunia. Sebagian orang siap untuk begadang di waktu malam demi menonton kesebelasan yang dikangguminya. Timnas Belanda kah, atau Spanyol kah, atau mana, Brazil. Dia siap untuk begadang menonton sepak bola, tapi tidak siap untuk begadang bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun itu dia bisa lakukan hanya mungkin 1/4 jam atau setengah jam, tetapi demi begadang untuk sepak bola dia sudah siapkan kopi hitam, kemudian kacang mente, sudah dia siapkan semua. Dan ini tentu adalah salah satu musibah, salah satu musibah yang direkayasa oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jal untuk memalingkan kita sekalian umat Islam dari tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
5: Baik, sebelum kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya, mungkin ada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Jika tidak ada, kita akan bacakan lagi dari pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana seorang muslim menanggapi kenaikan harga di tengah ekonomi yang sulit, Ustaz? Dan bolehkah kita ikut juga dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang kita anggap keliru?
4: Nah, pertama kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi Rizki. Allah Azza wa Jalla Al-Mannan, Maha Penganugerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahhab. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi. Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman.

Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menterlantarkan hambanya. Oleh itu ada salah seorang ulama tabi'in ya, yang berkomentar, yang kemudian diposting ulang oleh salah seorang ustad di jejaring sosial, kemudian menimbulkan ya pro dan kontra di jejaring sosial Indonesia. Sebenarnya itu adalah perkataan salah seorang ulama tabi'in ketika dikeluhkan kepada beliau tentang naiknya kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat itu beliau mengatakan, andaikan pun harga setiap butir gandum 1 dinar, saya tidak peduli dengan itu. Alayya an a'budahu kama amaroni wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Karena tugas saya hanyalah beribadah kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan kepada saya, dan kewajiban Allah memberikan rizki kepada saya sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada saya. Fokus saja beribadah kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rizki kepada kita di saat harga dolar dulu 2.000 rupiah. Antum ngalamin gak harga dolar 2.000 rupiah? Ya, kalau saya masih ngalamin dulu harga dolar cuma 2.000 ya, di saat kita masih menjadi macan Asia tuh katanya gitu kan. Real cuma 600.000. Tahun 96, 97 ketika awal-awal saya kuliah, itu harga real tuh cuma 600.000. 600 rupiah. Ya. Di saat harga dolar 2.000, siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Allah. Di saat harga dolar 20.000, sekarang hampir 18.000, bahkan pekan kemarin 18.000 lebih, yang memberikan rezeki juga siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka oleh sebab itu ulama tabi'in tadi mengatakan, alayya an a'budahu kama amaroni wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Aku tidak peduli walau harga setiap butir beras itu 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram 1/4 emas. Saya tidak peduli, kata beliau. Kewajiban saya hanyalah beribadah kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan kepada saya, dan kewajiban Allah memberikan rezeki kepada saya sebagaimana Allah janjikan kepada saya. Allah telah berjanji kepada kita enggak untuk memberikan rezeki kepada kita? Permasalahannya kita yakin enggak dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali kewajiban Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Kewajiban Allah, bukan kewajiban kita. Oleh sebab itu kita jangan sok mengambil alih kewajiban Allah. Terkadang kita takut banget sama anak-anak kita. Oh, nanti kalau saya meninggal anak kita seperti apa gitu. Khawatir banget. Ya, sehingga keserakahan kita, ketamakan kita, kecintaan kita kepada dunia semakin hari bukan semakin berkurang semakin dekatnya kita ke alam kubur, tapi justru semakin tamak. Tujuannya apa? Katanya agar nanti kalau saya meninggal anak keturunan saya tidak sengsara. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Razzaq. Yang berkewajiban untuk memberikan rizki itu adalah Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Saya melihat ada tulisan di mobil, di salah satu mobil di Jakarta, di jalan tol saya baca. Ada tulisannya pakai bahasa Arab. Ya. Tulisannya adalah kaifa akhaful faqr wa ana abdul ghani. Ya, ada tulisan di belakang. Dia katakan, kenapa saya harus takut miskin sedangkan saya adalah seorang hamba dari yang maha kaya, Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, ya, kebijakan ekonomi yang saat ini konon sedang terjadi perseteruan antara negeri kita dengan negeri-negeri asing, dengan Singapura dan lain sebagainya, biarkanlah itu diserahkan kepada para pemimpin kita. Ya, cukup kita sekalian saat ini adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jal
bertawakal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bolehkah mengucapkan niat?
2: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda sholat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda sholat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan sholat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda sholat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu sholat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit

0: dan musafir dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika solat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia solat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka solatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima solatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini, dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang solat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, solatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari solatnya, apakah ia harus mengulangi solatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang solat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum solat, lalu ia lupa pada saat solat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagai

0: mana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan salatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa taharah dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang menunda salat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
2: Radio Muadz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih, karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Qudwatun nabawiyah.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awsini. Qala la taghdab. Faraddada mirara, qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
7: Al-amr bi ihsan al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
8: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
8: Dari Abu Zar, Jundub bin Junada, dan Abu Abdurrahman, Mu'az bin Jabal, radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
8: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan khalayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
8: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: Walah mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
11: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
10: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu, bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
11: Ah itu mi juga, tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
10: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
12: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
13: Hadirati sadah, yurja intibah.
14: Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
15: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
14: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
16: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
17: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
18: Ustadz Menjawab.
19: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
20: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
21: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
22: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
18: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
23: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan, dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya, dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas, untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
24: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi SAW ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun, walaupun demikian, kita ya, terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respect dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya. Sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi, mudahkan dia. Jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
25: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu a'lam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini, Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap berzakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaallah taala masing-masing berzakat di mana dia berada.
26: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita, tas, baju, perhiasan dan lain-lain, tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan, Ustaz, atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia, ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya. Ya, itu uang dia dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik, ya. Tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan, ya. Kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik, ya. Sesuatu yang sangat baik, apalagi ya, sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, ya hanya disimpan, ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, wallahualam.
0: Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya, kan? Diktat itu berjenjang, mulai dari dasar, menengah, sampai advance, sampai yang ahli. Nah, yang ada semuanya bermadhab. Gak ada fikih gak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk ke salah satu dari imam yang 4, ada kalanya dia menginduk kepada penulis buku itu. Ya silahkan mau pilih, mau menggunakan fikihnya siapa. Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Assalamualaikum, kefahalu deng.
4: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji.
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah. Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat yang paling kasih tau kah, di mana servis ikan yang bagus dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda, kasih tau mak.
3: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
27: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
9: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
10: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
11: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
10: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
12: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
10: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
13: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
27: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
10: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
28: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
29: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
30: Radio Mu'adh bin Jabal
31: 94.3 FM.
1: Masih bersama kami di Radio Mu'adh Jabal Kendari 94,3 FM bersama Merti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20 lewat 3 menit baru saja telah kita laksanakan bersama ibadah sholat isya. Semoga ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagi sahabat Mu'adh yang belum melaksanakan ibadah sholat isya agar segera dilaksanakan. Jangan tuh ditunda-tunda mentang-mentang mungkin waktunya panjang, malah seenaknya ditunda-tunda. Nah baik sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini mungkin banyak sahabat Mu'adh yang sudah bersiap-siap untuk bekerja di esok hari. Karena besok sudah masuk hari Senin, sudah harus bekerja kembali. Nah, akan tetapi juga mungkin di malam hari ini masih ada sahabat Mu'adh yang sedang menikmati akhir pekan. Nah, Masya Allah. Jadi sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini bagi sahabat Mu'adh yang sedang berkendara atau mungkin ingin bersilaturahmi ke rumah sana keluarga atau mungkin ke rumah teman, hendaknya nih sahabat Mu'adh, kita harus selalu bersabar ketika sedang berkendara. Karena tanpa kita sadari akan sangat banyak
14: godaan-godaan sahabat Muat ketika kita sedang berkendara. Sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang memang kita ketahui bahwa jalan raya bukan hanya tempat kendaraan untuk berlalu lalang. Karena jalan raya juga menjadi tempat ujian bagi akhlak kita sahabat Muat. Di jalan raya kita bisa melihat siapa yang bisa menahan emosi, siapa yang mudah marah, siapa yang mau mengalah, dan siapa yang lebih mementingkan keselamatan daripada ego pribadi. Nah, terkadang sahabat Muat, yang membuat diri kita marah bukan karena perjalanan yang jauh, tetapi karena keinginan kita tidak berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Padahal sahabat Muat, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tidak semua hal di jalan raya bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, kita tidak bisa mengendalikan atau mengatur kemacetan, kita tidak bisa mengatur perilaku seluruh pengguna jalan, dan kita tidak bisa mengatur cara kita merespon semuanya. Islam sahabat Muat telah mengajarkan kita bahwa kekuatan bukanlah pada kemampuan mengalahkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sahabat Muat, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu menang bergulat. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis ini berstatus sahih sahabat Muat dan diriwayatkan oleh dua perawi hadis terpercaya yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dari itu sahabat Muat, terkadang karena kita menganggap diri kita mungkin jago dalam hal bergulat, padahal sebenarnya yang menentukan tingkatan kekuatan seseorang bukanlah dari hal segi bergulat, akan tetapi dari bagaimana dia bisa mengendalikan amarahnya. Dan semoga sahabat Muat, kita semua bisa diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali mengingatkan bahwa insyaallah di pukul 20 lewat 30 menit nanti kembali lagi akan kita dengarkan bersama program belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Akan tetapi sebelum itu kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an di Quran Surah Maryam oleh Syekh Yasir Al-Lusari. Jadi jangan kemana-mana dulu, dengarkan terus Radio Muat Menjabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
15: Radio Muat Menjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
5: Bengkel Mobil Chandra
4: juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
5: Bengkel Mobil Chandra,
4: kerja profesional, harga bersahabat.
6: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
7: Aduh, nggak diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
9: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
7: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
8: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
7: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
9: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
10: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
11: Masih bersama kami di Radio Muad Menjawab Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah baru saja telah kita dengarkan bersama tadi pembacaan ayat suci Al-Quran di Quran Surah Maryam oleh Syekh Yasir Al-Dusari. Semoga dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah semangat kita untuk mengamalkan Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari tentunya. Amin, Rabbal Alamin. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah seperti yang kami sampaikan tadi bahwa alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20 lewat 31 menit kembali lagi akan kita dengarkan bersama program yang sangat luar biasa, yaitu program belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik yang akan kami perdengarkan di pertemuan yang ke-6. Jadi apabila ada penyebutan terkait dengan waktu atau mungkin event tertentu, itu tidak berkaitan dengan waktu kita saat ini, dikarenakan yang kami perdengarkan ini merupakan program siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
12: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa hiya tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Nah, hadirin jamaah yang semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa Muas TV. Kembali lagi kita bersama di program bahasa Arab kita di kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah masuk pertemuan ke-6 ya. Alhamdulillah pertemuan ke-6 dan masya Allah ini masih merupakan awal dari buku ini dan sangat memungkinkan bagi kita sekalian untuk bergabung dan untuk merojaah kembali. Ini karena memang beliau atau penulis menulis buku ini dengan metode yang mudah dipahami, mudah untuk mereka yang baru memulai belajar. Jadi sangat dianjurkan bagi kita sekalian untuk selalu merojaah, untuk selalu pelan-pelan melangkah dalam belajar bahasa Arab ini. Oleh karena itu beliau datang dengan metode yang beliau telah sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan juga ada audio, ada suara-suara yang dimaksudkan oleh beliau untuk menunjang istima', untuk menunjang hiwar, untuk menunjang pendengaran. Karena kalau kita mendengar secara langsung dari orang Arab itu bagaimana? Oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan sebentar kita bisa sampai perdengarkan, semoga kita sama-sama bisa untuk oh begini ternyata orang Arab berbicara gitu. Tapi dengan hiwar atau percakapan yang masih sangat rendah, artinya sangat mudah bagi kita untuk mencernanya, untuk memahaminya. Nah, tafadhol, bismillah. Sekarang kita akan mulai dengan pembahasan kita, tapi sebelum itu kita buka dulu al-wahdatu tsaniyah. Apa mana wahdah? Bab. Nah, atsaniyah kedua, mumtaz. Tafadhol ikhwah di mikrofonnya. Nah, kita merojaah al-hiwar awal wa tsani. Nah, kita merojaah. Percakapan pertama dan kedua. Nah. Nah, kita jet. Al-hiwar awal. Ini tinggal kita baca sama-sama merojaah, jet. Fadal. Nakra Wahid Isnain Salasa.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Hadihi suratu husrati.
15: Masya Allah.
14: Man hadha?
15: Hadha walihi Adnan.
14: Wa huwa muhandisun.
15: Wa man hadha?
14: Wa man hadihi?
15: Hadihi
14: walidati
15: Sa'idah.
14: Wa hiya tabibah.
15: Wa man hadha?
14: Hada akhi Isa
15: wa huwa talibun.
14: Wa man hadihi?
15: Hadihi ukhti Abla wa hiya muallimah.
14: Wa hada jaddi
15: wa hadihi jaddati.
14: Masya Allah.
13: Muntas. Itu untuk hiwar pertama. Fada silakan berikan mikrofonnya ke teman yang lain. Nah, kita kembali untuk mufradat, apa artinya kemarin surah?
16: Gambar.
13: Gambar, muntas. Untuk pertanyaan kemarin surah gambar, tapi kalau gambar menggunakan tangan namanya rosem, rosmun. Kalau ini surah yang sudah apa namanya picture tuh, gambar. Tapi kalau untuk gambar tangan itu rosem. Nah. Dan usrah, apa kemarin usrah? keluarga, Mumtaz, Usroh. Jaddun, mana Jad? Naam, Abul Ab, ayahnya ayah, berarti kakek. Naam. Jaddatun, nenek. Naam. Walid, mana? Ah, ayah atau abu, sahih? Mumtaz. Naam. Walidah, mana walidah? Ibu kemarin. Berarti Mumtaz. Talib, muallimah. Jad. Mumtaz. Fadhal, masyaallah. Naam. Al-an na'khudh al-muraja'ah min al-hiwar tsani. Sekarang kita ambil muraja'ah hiwar tsani. Tafadhal bagi ikhwah yang pegang mikrofon. Naam. Umar dan Utsman. Naam. Nakra, kita baca Wahid Isnain Salasa.
14: Naam. Hal hadhihi syajarah?
13: Naam. Hadhihi usratur rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
14: Hadha waliduhu Abdullah. وهذه والدته آمنة
13: وهذا جده عبد المطلب وهذا عمه العباس
14: عباس وهذا عمه حمزة وهذا عمه
13: أبو طالب
14: وهذا
13: عمته صفية
14: وهذا ابنه
13: القاسم
14: وهذا ابنه عبد الله وهذا ابن إبراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية
13: وهذه
14: ابنته زينب
13: وهذه ابنته أم كلثوم ممتاز. Ini adalah usroh, usrotul rasul, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita ambil mufradatnya. Mana syajarah? Naam, syajarah pohon. Naam. Naam. Jadi summa atnan hada ab. Mana ibnun? Anak laki-laki, Mumtaz. Ibnatun, anak perempuan. Hadza bunuhu Al-Qasim, sahih. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Ini nama salah bagi yang baru bergabung. Nama salah ini perkenalan sedikit-sedikit tentang keluarga kita. Nah, ammun, mana ammun? Pa? Paman, Mumtaz. Ammatun, bibi. Mumtaz, insyaAllah. Dari pihak ininya bapak. Kalau dari pihak paman dalam bahasa Arab itu ada dua. Kalau dari pihak bapak itu namanya ammun. Kalau dari pihak mama nanti ada ibu kholun. Nanti ada apa namanya? Kholun. Kholun. Kalau untuk tante dari pihak ibu kholah. Tapi kalau di Indonesia semuanya tante, sorry, semuanya bibi. Paman, paman. Nah, tapi kalau Arab ada khalun dan khalah. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an hurrimat 'alaikum ummahatukum wa akhwatukum dan khalatukum. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ammatukum wa khalatukum. Diharamkan bagi kita untuk menikahi tante dari pihak bapak dan tante dari pihak ibu. Dari pihak mama. Nah. Khal, khalun, khalah. Ini tamar butai afan. Jet. Halas, akhadna al-mufarad. Sudah saya ambil mufaradnya. Nah. Dan saya ucapkan Masya Allah Barakallahu Fikum kepada ikhwah yang sudah menghafal PR kemarin ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan yang belum, semoga dimudahkan untuk bisa menghafal. Bisa untuk chat secara pribadi atau di grup juga boleh, Masya Allah. Tapi kita apresiasi kepada Pak Mas Duki yang Masya Allah kita ucapkan doa kepada beliau juga syafahullah syifaan ajilan ghairu ajidin. Nah, karena beliau lagi sakit ya. Kemarin masyaallah. Beliau sudah umur 78 tahun tapi bisa menghafal lagi masyaallah. Mudah-mudahan yang menjadi ini motivasi bagi kita sekalian. Nah, kita ambil ini belum ya kita jawab kemarin? Belum ya? Kita belum jawab ya. Nah, tafadhol sebelum kita pindah ke percakapan ketiga, tafadhol untuk penguasaan materi. Silakan bagi ikhwah yang ingin maju ke depan untuk menjawab. Sil bainal kalimah wa suratil munasibah. Ini latihan yang pertama. Hubungkan bainal kalimah wa suratil munasibah. Fadal, seperti kemarin, pekan-pekan yang lalu. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Satu, Wahid. Masya Allah. Ya, terlihat. Nah, Fadal. Satu aja, satu garis ya. Fadal yang lain. Fadal, Masya Allah. Naam. Alhamdulillah. Tidak mesti XX semua ya. Ya. Naam, sahih. Masya Allah. Fadal, yang lain? Ikhwah? Yang lain, Fadal, masih ada sekitar dua orang lagi. Satu lagi. Fadal, ikhwah, yang belum maju? Oh, sudah pas ya? Insya Allah. Jayat, kita pergi sama-sama. Nujibu sawiyan. Jayat. Mahadihi surah amma. Sahih atau khotak? Sahih, muntas. Idan hadas sahih. Hada amun. Sahih atau khotak? Nah, sahih. Mahadihi? Ibnah. Sahih khata'? Mumtaz. Sahih. Hada ibn. Sahih khata'? Mumtaz. Syajarah. Sahih? Sahih. Surah. Sahih. Mumtaz. Muallimah. Sahih khata'? Naam. Sahih. Tabibah. Sahih khata'? Sahih. Benar ya. Naam. Mumtaz. Masya Allah. Jadi semuanya alhamdulillah. Jadi insya Allah mufrad di kosa kata di buku yang halaman ini kita anggap sudah dikuasai, alhamdulillah. Nah, tafadhal sekarang kita dengarkan Al-Hiwar Tsalits. Jadi ini percakapan ketiga, Al-Hiwar Tsalits. Nah, kita akan dengarkan dari audio. Tapi di sini ada suara, di sini ada nanti Al-Um. Mana Al-Um? Ma, ibu, nah, mama. Nah, Al-Um, Al-Ab, ayah, sahih? Nah, dengan keluarganya. Ada Sa'dun, Rajul, Ibnun, Ismuhu, Sa'dun. Mafhum? Wa kadalika, Sa'id. Hada nasma, insyaAllah. Boleh minjam mikrofonnya? Yang lain. Oh, nama salah kita pakai. Ya, tunggu. Boleh ini sih. Lobet ya. Mikrofonnya lobet. Lobet. Oh, berarti ini saja. Tafadhal, silakan kita dengarkan dulu. Kedengaran?
16: Ad-darsu tsani.
13: Nah. Kayaknya harus pakai ini ya, mikrofon. Nah, ini kita dengarkan dulu. Jadi, bagusnya buku ini, dia memiliki audio langsung dari orang Arab. Yang kemarin kita belum tampil-tampilkan. Nah, sekarang kita akan dengarkan sama-sama. Jadi, inilah kelebihan dari buku ini. Memang metodenya yang terbaru. Selalu terupdate. Gitu. Nah, kita dengar sama-sama. Bismillah.
16: الوحدة الثانية الأسرة الدرس الثاني عشر الحوار الثالث انظر واستمع
17: هذا أذان الفجر
16: الله أكبر الله أكبر أين الأولاد؟
17: سعد في الحمام يتوضأ
16: وأين سعيد؟
17: سعيد في الغرفة يقرأ القرآن
16: وأين سعيدة؟
17: سعيدة في المصلى تصلي
16: أين المعطف يا سعد؟
18: هذا هو المعطف يا والدي
16: وأين النظارة؟
19: هذه هي النظارة يا والدي
16: هيا بنا إلى المسجد
18: هيا بنا
13: هيا بنا جيد. Ini untuk percakapan untuk didengarkan dulu bagaimana orang Arab. Sekarang jaa dauruk, akan datang gilirnya kita. Beliau akan berbicara, terus kita ulangi sama-sama. Jadi kita akan dengarkan sama-sama. Nah, kita akan dengarkan. Mungkin satu orang yang bisa kesini, yang akan arahkan ini, boleh? Tafadhal, satu orang. Nah, yang geser-geser ini. Nah, kita akan dengarkan sama-sama.
16: والآن جاء دورك.
13: نعم. Sekarang جاء دورك. Sekarang datang giliran kita. Kita dengarkan terus. Kita sama-sama ulang.
16: انظر واستمع وأعد.
17: هذا أذان الفجر.
13: تفضل. Silakan sama-sama. Adhanul Fajar, Mumtaz.
16: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aina al-awlad?
17: Sa'dun fil hammami yatawadda.
13: Hammami yatawadda, naam.
16: Wa aina Sa'id?
13: Wa aina Sa'id?
17: سعيد في الغرفة يقرأ القرآن.
13: سعيد في الغرفة يقرأ القرآن.
16: وأين سعيدة؟
13: وأين سعيدة؟
17: سعيدة في المصلى تصلي.
13: سعيدة في المصلى تصلي.
16: أين المعطف يا سعد؟
13: أين المعطف؟
18: هذا هو المعطف يا والدي.
13: هذا هو المعطف يا والدي.
16: وأين النظارة؟
13: وأين النظارة؟
19: هذه هي النظارة يا والدي.
13: هذه هي النظارة يا والدي.
16: هيا بنا إلى المسجد.
13: هيا بنا إلى المسجد.
19: Hayya bina.
13: Nah, Mumtaz. Ini adalah sengaja saya perdengarkan bahwasanya beginilah buku ini. Karena saking banyak orang Indonesia menggunakan buku ini, terupdate, selalu terupdate metodenya, selalu terupdate audionya juga. Dari bukunya, ya seperti kita dapatkan, bahwasanya sudah memiliki barcode. Kalau antum memiliki bukunya, itu sudah memiliki barcode. Itu bisa kita akses sendiri langsung ke internet untuk membuka suara-suaranya. Nah, tafadhal. Tafadhal, sekarang kita sama-sama baca sama-sama. Silakan mikrofonnya. Kita baca sama-sama. Jayet. Al-Um. Sama-sama. Al-Um.
14: Al-Um.
13: Hadha adhanul fajr.
14: Hadha adhanul fajr.
13: Naam. Al-Ab.
14: Al-Ab.
13: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
14: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
13: Aynal Aulad.
14: Aynal Aulad.
13: Naam. Sa'dun fil hammami yatawaddo.
14: Sa'dun fil hammami yatawaddo.
13: Wa aina Sa'id.
14: Wa aina Sa'id. Wa aina Sa'id.
13: Sa'idun fil ghurfah yakra'ul Qur'an.
14: Sa'idun fil ghurfah yakra'ul Qur'an.
13: Wa aina Sa'idah?
14: Wa aina Sa'idah?
13: Sa'idah fil musalla tusalli.
14: Sa'idah fil musalla tusalli.
13: Aina al-mi'taf?
14: Aina al-mi'taf?
13: Naam. Hadha huwa al-mi'taf ya walidi.
14: Hadha huwa al-mi'taf ya walidi.
13: Wa aina an-nazara?
14: Wa aina an-nazara?
13: Hadhihi hiya an-nazara ya walidi.
14: هذه هي النظارة يا والدي.
13: هيا بنا إلى المسجد.
14: هيا بنا إلى المسجد.
13: هيا بنا.
14: هيا بنا.
13: نعم. Sekarang kita baca sama-sama. نقرأ واحد اثنين ثلاثة. نعم. فضل.
14: هذا أذان الفجر. الله أكبر. الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد.
13: هيا بنا. ممتاز. هيا بنا. نعم. Sekarang kita di sini. Al-Um di sini, Al-Ab. Tafadhal, silakan di mikrofonnya ke teman yang lain. Tafadhal, kasih ke teman yang lain. Setelah itu kita akan ambil mufradatnya. Naam. Di sini yang pertama, di sini yang kedua. Jid, kita mulai. Fadal. Wahid. Isnain salasa.
14: Hadza adzanu fajri. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? Sa'idu fil hammami.
13: Sa'dun. Sa'dun fil hammam.
14: Sa'du fil hammami yatawaddo.
13: Mumtaz.
14: Wa aina Sa'id? Sa'idu fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatu fil musalli tusalli.
13: Fil musalla.
14: Fil musalla tusalli.
13: Mumtaz.
14: Ainal mi'taf? Hadha huwa miftaf ya walidi. Wa aina an-nazara? Hadhihi ya nazara ya walidi. Hayya bina ilal masjid.
13: Wa hayya bina.
14: Hayya bina.
13: Mumtaz. Hayya bina. Hayya bina. Ini Sa'dun wa Sa'id artinya apa? Dua orang anaknya tadi, Sa'dun dan Sa'id bersama-sama mengatakan hayya bina. Hayya bina. Let's go. Ayo mari. Enam. Kita sekarang gantian. Tafadhol, silakan kasihkan ke temannya, ke ikhwah yang lain untuk mikrofon. Nah, di sini pertama, sini kedua. Nah, tafadhol, nabda, tazir. Tunggu. Jid, tafadhol, wahid, isnain, salasa.
20: Hadza adzanun fajr.
13: Mikrofon, Pak. Nah.
14: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal aulad?
13: Tuntas.
14: Sa'dun fil hammam yatawaddo. Wa aina Sa'id? Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an.
13: Mumtaz.
14: Wa aina Sa'ida? Sa'ida fil musalla tusalli.
13: Mumtaz.
14: Aina mi'taf? Hadha huwa al-mi'taf ya walidi. Wa aina an-nadhara? Hadhihi hiya an-nadhara ya walidi. Hayya bina ila al-masjid. Hayya bina.
13: Hayya bina. Dari ulang ya. Hadhihi an-nadhara. Coba hadhihi an-nadhara.
14: Hadhihi hiya an-nadhara.
13: Mumtaz. Hadhihi an-nadhara. Jadi di sini masih menggunakan perbedaan antara hadha dan hadhihi ya. Hadha huwal mi'taf, hadhihi an-nadhara. Sebagaimana kemarin hadha walidi wa hadhihi walidati. Mumtaz. Sekarang kita ambil mufradat. Kita ambil mufradat. Jid. Masjid, ikra'u. Sama-sama, masjid. Nah. Mana masjid? Mafhum sahih? Masjid. Masjid. Jama' min masjid, apa jamak dari masjid? Di sini saya perkenalkan sedikit-sedikit apa jamak. Apa artinya jamak? Lebih dari? Kalau dalam bahasa Arab lebih dari dua. Nah, lebih dari dua. Dalam bahasa Arab lebih dari dua itu disebutkan jamak. Jadi, seperti contoh, kalau dalam bahasa Inggris itu berapa? Lebih dari satu. Biasanya ditambahkan S di ujungnya atau ES. Kalau bahasa Arab itu lebih dari tiga. Saya melihat tiga masjid. Berarti ro'a itu salah sama masjid. Tiga masjid, bukan lagi masjid. Kita akan perlahan-lahan. Saya akan katakan masjid jamaknya apa? Masajid. Nah, ini banyak di Al-Quran. Masjid minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ilal masjidil aqsa. Nah, itu. Musallah. Mana musallah? Musalla, biasanya lebih kecil. Asgor min masjid, sahih? Musalla namanya musalla, tempat sholat. Musalla. Enam, nakro musalla. Musalla. Enam, Al-Quran. Al-Quran. Jid. Hayya bina. Hayya bina.
14: Hayya bina.
13: Berikutnya, nazzara.
14: Nazzara.
13: Mama nazzara? Kacamata. Man indahu nazzara? Siapa yang ada kacamatanya? Enggak ada, masya Allah. Nazara, kacamata. Enam, mi'taf.
14: Mi'taf.
13: Mi'taf.
14: Mi'taf.
13: Nah, mana mi'taf? Jaket. Mana yang stakli mi'taf? Siapa yang pakai jaket sini? Ah, Abu Hatim, say. Mi'taf. Hadha huwal mi'taf. Mumtaz. Gurfa. Ikra'u gurfa.
14: Gurfa.
13: Gurfa.
14: Gurfa.
13: Enam. Mana gurfa? Kamar. Atau ruangan. Boleh. Kamar atau ruangan. Hammam. Ikra'u hammam.
14: Hammam.
13: Hammam.
14: Hammam.
13: Mana hammam? Kamar mandi. Mumtaz. Jid. Yatawaddo.
14: Yatawaddo.
13: Ikra'u yatawaddo.
14: Yatawaddo.
13: Yatawaddo.
14: Yatawaddo.
13: Misal. Muhammad yatawaddo fil hammam, misal. Ali yatawaddo fi masjid. Fil bait, fil masjid, bisa. Mana bait? Rumah. Nah. Ada yang mau kasih contoh dari ikhwah? Yatawaddo. Ada yang mau kasih contoh kalimat? Fadl, siapa? Kita ambil satu atau dua orang. Nah, bismillah. Pak Edi, Masya Allah. Yatawaddo, ada mikrofon atau siapa? Akhidainul, bismillah, kasih. Masya Allah. Yatawaddo.
0: Ana yatawaddo.
13: Ana atawaddo.
0: Ana atawaddo fil madrasa.
13: Fil madrasa, mumtaz. Saya berwudu di madrasa, sekolah. Di sekolah ada tempat wudu ya. Masya Allah, berarti bagus sekolahnya. Sekolah Islam berarti ya. Nah, padahal.
21: Ru'aitu Ali yatawaddo fil masjid.
13: Masya Allah, itu sudah berkembang lagi berarti ya. Yang sederhana dulu, sederhana. Seperti Muhammad yatawaddo, boleh coba.
21: Muhammad yatawaddo fil masjid.
13: Fil masjid, mumtaz. Muhammad yatawaddo fil masjid. Kalau yang pertama tadi katakan ra'aitu aliyan yatawaddo fil masjid. Itu saya melihat Ali berwudu di masjid. Nah, yaqra. Mana yaqra? Membaca. Yaqra, ikra'u, yaqra. Yaqra. Nah, yaqra. Nah, siapa yang mau kasih contoh? Yang lain? Memang metode yang beliau, Masya Allah, mumtaz.
22: Ana yaqra al-Qur'an.
13: Ana akra.
22: Ana akra al-Qur'an.
13: Ya, kalau yaqra itu dia dah. Berarti kasih Ali. Kalau ana kita karena kalau ana berarti di sini juga kita ganti jadi ana. A. Akra'u gitu. Bukan lagi ya. Oke? Okay? Nah, oke, Masya Allah. Ana akra'ul Qur'an fil masjid, fil ghurfa, mumtaz. Yang penting jangan di kamar mandi ya, fil hammam. Jid. Ada lagi satu orang yang belum ini. Masya Allah, mumtaz. Kasih mikrofonnya. Memang bukan cuma mufrad, tapi kita latih gitu. Padahal.
23: Huwa yakro fi musolla.
13: Huwa yakro fil musolla, mumtaz. Huwa yakro. Siapa? Mana huwa? Dia. Saya mumtaz, Masya Allah. Kemarin kita sudah ambil. Nah. Huwa yakro fil musolla, mumtaz. Yusolli. Mana yusolli? Salat. Dia sedang salat. Nakro, kita baca sama-sama. Yusolli. Yusolli. Mumtaz, masyaallah. Fadl yang bagian sini mungkin agak kurang di sini ya. Fadl, saya akan bagian perwakilan bagian sini. Masyaallah. Mumtaz. Yusolli.
24: Walidi yusolli fi musalla.
13: Walidi yusolli fil musalla. Mumtaz. Berarti ayahku sholat di musholla. Nah, Fadl, ada lagi yang lain? Nah, Masya Allah. Sudah pegang mikrofon.
23: Badr yusolli fil masjid.
13: Badr yusolli fil masjid. Mumtaz, Masya Allah. Ada yang lain? Oke, sebentar ya, kita satu-satu. Mana Um? Mama, ibu. Jid, Kemarin apa sinonimnya? Muradifnya? Wah? Walidah, Masya Allah, mumtaz, walidah. Jamak dari mana? Ummahat. Oleh karena itu, afan ya. Afan. Ummahat. Dalam Al-Quran, hurrimat alaikum ummahatukum. Kalian tidak boleh menikahi, kita diharamkan untuk menikahi ummahat, ibu-ibu kita sekalian. Jid. Ummahat. Ab. Mana ab? Ayah. Atau bapak. Jamak dari ab? Ada yang tahu? Aba. Nah. Abaun. Abaun. Coba sama-sama. Ummahat. Nah. Ab. Aba. Naam. Antum misal huwa Abu Hatim, sahih? Antum aba. Naam. Ana abu. Nahnu aba. Kita adalah bapak-bapak. Ummahat, gitu kan. Hadhihi ummi. Ismuha misal gitu. Hadhihi ummi Sa'idah. Hada abi Adnan. Masyaallah. Kasih contoh, fadal. Siapa yang mau kasih contoh? Atau ab? Tafadhal, yang belum pegang mikrofon, yang lain. Silakan. Kita ambil mufradatnya. Ada yang mau ambil? Masyaallah. Fadal. Siap-siap yang bagian sini perwakilan? Nah.
1: Hadhihi ummi Sa'idah.
13: Hadhihi ummi Sa'idah. Mumtaz. Inilah ibuku namanya Sa'idah. Fadal yang lain? Mikrofon? Nah. Akhirnya sudah tadi. Masyaallah, semangat sekali. Nah. Atau ab? Masyaallah.
2: Ummi yusolli fil masjid.
13: Ummi tusolli. Ummi tusolli fil masjid. Ibuku sholat di masjid. Entas. Ada yang lain? Masya Allah. Nah. Peserta termuda kita, 14 tahun. Masya Allah.
2: Abi yatawaddo fil musalla.
13: Abi yatawaddo fil musalla. Entas. Masya Allah. Oke. Okay. Sekarang azan. Mana azan? Azan. Sahih? Azan. Iqra'u. Nah, kita baca sama-sama. Azan.
2: Azan.
13: Azan.
2: Azan.
13: Al-fajr.
2: Al-fajr.
13: Naam. Fajr, subuh, sahih? Naam. Aulad.
2: Aulad.
13: Aulad jamak dari
2: anak-anak.
13: Anak-anak. Waladun. Naam. Aulad itu artinya
2: anak-anak.
13: Anak-anak. Aulad. Sama-sama aulad.
2: Aulad.
13: Aulad.
2: Aulad.
13: Dari kalimat waladun. Waladun. Waladun. Sama-sama waladun.
2: Waladun.
13: Auladun.
2: Auladun.
13: Oleh karena itu dalam hadis apa disebutkan? Tentang tentang anak-anak tentang apa? Ketika seorang anak cucu Adam itu meninggal, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalas. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, akan tertinggal tiga. Salah satunya waladun sholih. Mumtaz. Anak yang soleh, yang mendoa, ya ada ulah yang mendoakan bagi si mayat. Waladun, ya, yeah. Walad, sama-sama, waladun,
3: waladun,
13: auladun,
3: waladun. Yeah.
13: Ada yang mau kasih contoh? Yang belum pegang mikrofon? Abu, set, Abu Jenen, enam, siapa? Bismillah, hada waladi misal, ini anak saya boleh, enam, atau siapa? Ada yang mau? Masya Allah, di ujung lagi. Padahal. Terakhir.
4: Haza walidi Khalid.
13: Waladi.
4: Haza waladi Khalid.
13: Mumtaz. Haza waladi Khalid. Berarti namanya Khalid. Mumtaz. Nah. Tinggal diganti-ganti. Haza waladi Yusuf. Haza waladi Ukasha. Itu kan. Nah. Fadal, Abu, salah satu, tiga orang, Masya Allah. Masya Allah, Pak.
5: Waladi yakra'ul Qur'an fil gurfah.
13: Mumtaz, Masya Allah. Waladi yakra'ul Qur'an fil gurfah. Anak saya membaca Al-Quran di kamar, di ruangan, Masya Allah. Wah. Akhi, Ustaz Jadani, nah, Masya Allah. Semuanya harus dapat, Pak.
5: Hadhihi waladun.
13: Lanjut. Hada waladi. Oh, hadhihi waladi. Hadhi itu perempuan, untuk walad laki-laki.
5: Walidan.
13: Oh, walidah berarti Hadhihi walidati. Atau pakai hada. Hada waladi. Coba, hada waladi.
5: Hada waladi.
13: Mumtaz, ini anakku. Siapa namanya? Hada waladi?
5: Naura.
13: Naura. Oh, berarti perempuan ya, laki-laki?
5: Iya.
13: Perempuan. Berarti hadhihi?
5: Hadhihi.
13: Ibnati? Awaladati? Boleh. Waladati? Boleh. Masya Allah. Nah, sekarang berikutnya. Ibnun. Sama-sama? Ibnun. Ibnun. Ibnun. Mana Ibnun? Anak perempuan. Nah, tafadhal. Siapa yang belum? Abu? Naam. Mikrofon. Nah. Bisa? Sudah. Yang belum kita kasihkan. Nah. Ibnun. Boleh hada ibni, boleh juga. Atau ibni yatawaddo yusolli, boleh.
6: Ibni yusolli fil masjid.
13: Masya Allah. Ibni yusolli fil masjid. Masya Allah. Anak saya sholat di masjid. Masya Allah. Abu Hatim, angkat tangan dari tadi. Masya Allah. Ingin ini. Nah.
6: Hadza bunuhu Ibrahim.
13: Hadza bunuhu Ibrahim.
6: Nam. Huwa talib.
13: Huwa talib. Masya Allah. Ini lebih menerapkan yang kita hafal kemarin. Hadza bunuhu. Siapa tadi? Ibrahim. Ini anaknya bernama Ibrahim. Huwa talib. Dia adalah seorang pelajar. Masya Allah. Mumtaz. Jadi kita sudah ambil mufradatnya. Nah. Kita sama-sama baca. Masjidun. Mikrofonnya silakan dipakai supaya teman-teman yang di rumah bisa mendengarkan juga. Musalla.
2: Musalla.
13: Mumtaz. Al-Qur'an.
2: Al-Qur'an.
13: Hayya bina.
2: Hayya bina.
13: Nazzara.
2: Nazzara.
13: Nazzara.
2: Nazzara.
13: Mi'taf.
2: Mi'taf.
13: Naam. Ghurfah.
2: Ghurfah.
13: Naam. Hammam.
2: Hammam.
13: Hammam.
2: Hammam.
13: Mumtaz. Yatawaddo.
2: Yatawaddo.
13: Yaqra.
2: Yaqra.
13: Yusalli.
2: Yusalli.
13: Ab.
2: Ab.
13: Naam. Adhan.
2: Adhan.
13: Fajr.
2: Fajr.
13: Aulad.
2: Aulad.
13: Ibnun.
2: Ibnun.
13: Mumtaz. Jadi, sekarang kita kembali ke hiwarnya seperti biasa. Kita baca sama-sama terus satu pasang, tiap pasang bergantian untuk maju ke depan untuk menghilangkan keraguan-keraguan dalam berbicara bahasa. Naam. Fadol, kita baca sama-sama kembali. Silakan mikrofonnya diberikan ke teman yang lain. Oke, kalian. Jad. Hadza adzanul fajr. Sama-sama. Wahid, isnain, salasa.
2: Hadza adzanul fajr. Allahu akbar.
13: Allahu akbar.
2: Ainal aulad sa'dun fil hammami yatawaddo. Wa aina Sa'id?
6: Aina Sa'id?
2: Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an.
6: Wa aina Sa'ida?
2: Sa'ida
6: fil musalla
2: tusalli.
6: Aina
2: al-mi'taf?
6: Hadha huwa al-mi'taf ya walidi. Wa aina an-nazara? Hadhihi hiya an-nazara ya walidi.
13: Naam.
6: Hayya bina ila al-masjid.
13: Hayya bina. Mumtaz. Hayya bina. Masyaallah. Naam, tafadhal, silakan yang mau ke depan berdua di sini. Nah, Masya Allah, Abu Hatim, semangat, Masya Allah. Yang lain? Ikhwah? Masya Allah, Zahid Zainul, fadal ke depan. Mikrofon silakan. Hah? Hayya bina, mana hayya bina? Hayya bina ilal masjid, hayya bina. Boleh ayo, atau kita hayya bina, let's go. Atau kalau orang Indonesia, orang Kanari apa bilang? Ayo mi, ha. Ayo mi, gitu. Nah, boleh. Fadal. Oh, kita. Nah. Ya, Masya Allah.
6: Haza azanul fajri.
24: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aynal awlad.
6: Sa'dun fil hammami yatawaddo.
13: Mumtaz.
24: Wa aynas sa'id.
6: Sa'id fil ghurfati yakra'ul Qur'an.
13: Nah.
24: Wa aina Sa'idah?
6: Sa'idah fil musalla tusalli.
13: Mumtaz.
24: Aina al-mi'taf ya Sa'id?
13: Naam, aw aina al-mi'taf saja boleh. Naam.
6: Naam. Hadza huwa al-mi'taf ya walidi.
13: Mumtaz.
24: Wa aina an-nazara?
13: Nazara.
24: Wa aina an-nazara?
13: Mumtaz.
6: Hadhi hiya an-nazara ya walidi.
13: Mumtaz.
24: Hayya bina ila al-masjidi.
6: Hayya bina.
13: Hayya bina. Mumtaz, masyaallah. Fadal, silakan yang lain, ikhwah. Naam, semuanya akan dapat ya. Tinggal dipilih mau yang mana. Enam. Apakah al-um atau al-ab? Masya Allah. Fadal.
2: Hadza adzanul fajr.
6: Allahu akbar, Allahu akbar. Aynal aulad?
13: Mumtaz.
2: Sa'dun fil hammam yatawaddu.
6: Wa aina Sa'id?
2: Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an.
6: Wa aina Sa'idah?
7: Sa'idah fil musalli tusalli.
13: Fil musalla.
7: Musalla tusalli.
13: Muntas.
22: Wa aynan nazara?
13: Aynal mi'taf?
22: Aynal mi'taf?
13: Aynal mi'taf?
22: Aynal mi'taf?
13: Muntas.
7: Hadha huwal mi'taf ya walidi.
22: Wa aynan nazara?
13: Muntas.
7: Hadhihi hiya an-nazara ya walidi.
22: Hayya bina
13: ilal
22: ilal masjid.
13: Muntas.
7: Hayya bina.
13: Hayya bina. Masyaallah. Muntas. Fadal. Selanjutnya. Masyaallah. Masyaallah. Fadal. Siapa yang al-um al-ab? Man al-um?
8: Ana.
13: Masyaallah al-um. Jid.
8: Hadza adzanul fajr.
13: Naam.
7: Allahu akbar, Allahu akbar. Aina aulad?
13: Ainal.
7: Ainal aulad?
13: Mumtaz.
8: Sa'dun fil hammam yatawaddu.
13: Fil hammami.
8: Fil hammami, fil hammami yatawaddu.
13: Mumtaz.
7: Wa aina Sa'id?
8: Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an.
13: Mumtaz.
7: Wa aina Sa'idah?
8: Sa'idah fil musalli.
13: Fil musalla.
8: Fil musalla tusalli.
13: Mumtaz.
7: Aina mi'taf?
13: Ainal.
7: Ainal mi'taf?
8: Hadha huwal mi'taf ya walidi.
13: Mumtaz.
7: Wa ainal nazara?
13: Wa ainan nazara?
7: Wa ainan nazara?
8: Hadhihi hiya an-nazara.
13: Nazara.
8: Nazara.
13: Nazara.
8: Nazara.
13: Mumtaz.
8: Ya walidi.
7: Hayya bina ilal masjid.
8: Hayya bina.
13: Hayya bina. Masya Allah. Barakallahu fik. Nah, padahal yang lain. Nah, yang sudah maju, tafadhal silakan mencoba menghafal. Kita akan tampilkan ke depan nanti. Nah. Nah. Boleh sudah penguasaan ininya? Tafadhal. Gimana? Nah. Inilah kelebihannya metodenya ini. Harus maju semuanya. Nah, fadal.
8: Hadza adzanul fajr.
13: Adzanul. Hadza adzanul.
8: Hadza adzanul fajr.
13: Mumtaz.
8: Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal ainal aula?
13: Aulad.
8: Ainal auladu?
13: Mumtaz.
8: Sa'dun fil hammami yatawaddu. Wa aina Sa'id? Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah?
13: Mumtaz.
8: Sa'idah fil musalla
13: tusalli. Tusalla. Das tusalli afan. Tusalli.
8: Sa'idah fil musalla tusalli.
13: Mumtaz.
8: Ainal mi'taf?
13: Ainal mi'taf?
8: Ainal mi'taf?
13: Mumtaz.
8: Hadha huwal mi'taf ya walidi. Wa aina an-nazara?
13: Naam.
8: Hadhihi hiya an-nazara ya walidi. Hayya bina ila al-masjid. Hayya bina.
13: Hayya bina. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Fadal silakan yang belum maju. Naam. Naam. Naam. Antum al-um wa al-ab.
7: Hadza adzanul Qur'an.
13: Ya.
7: Hadza adzanul fajr.
13: Naam, masyaallah.
7: Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-auladu?
13: Ainal.
7: Ainal aulad?
13: Mumtaz.
7: Sa'dun fil hammami yatawaddu.
13: Wa aina Sa'id?
7: Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an.
13: Wa aina Sa'ida?
7: Sa'ida fil musalla tusalli.
13: Tusalli.
7: Aina mi'taf?
13: Ainal mi'taf.
7: Ainal mi'taf? Hadza huwal mi'taf ya walidi.
13: Wa aina an-nazara?
7: Hadhihi hiya an-nazara ya walidi.
13: Hayya bina ila al-masjid.
7: Hayya bina.
13: Hayya bina. Mumtaz, masyaallah. Fadal silakan yang lain. Wah. Naam, Abu Fadal Abu. Masih ada lagi selain antum. Masyaallah, terakhir ya. Harus semuanya dapat. Naam. Fadal antum al-um. Wa al-ab. Naam. Antum al-um. Betul.
8: Hadza adzanul fajr.
7: Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-aulad?
8: Sa'dun fil hammami.
13: Fil hammami.
24: fil hammami yatawaddo.
13: ممتاز.
9: Wa aina Sa'id?
24: Sa'idu fil ghurfati.
13: Fil ghurfa.
9: Ghurfati.
13: Fil ghurfa.
24: Fil ghurfa.
13: Ghurfa.
24: Fil ghurfa.
13: Naam.
24: Yaqra'ul Qur'an.
13: ممتاز.
9: Wa aina Sa'ida?
24: Sa'ida fil musalla tusalli.
13: Ainal?
9: Ainal mi'taf?
24: Hada huwa mi'taf ya walidi.
13: ممتاز.

0: Abu Hatim, masya Allah, semangat ya. Fadal.
1: Hada adhanul fajr.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aynal awlad?
1: Sa'adun fil hammami yatawaddu.
0: Mentas.
2: Wa aina Sa'id?
1: Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an.
2: Wa aina Sa'idah?
1: Sa'idah fil musalla tusalli.
2: Aynal mi'taf?
1: Hada huwal mi'taf ya walidi.
2: Wa aina nazarah?
1: هذه هي النظارة يا والدي.
2: هيا بنا إلى المسجد.
1: هيا بنا.
0: هيا بنا. ما شاء الله. ممتاز. ما شاء الله. جيد. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, tafadhol, kita baca sama-sama semuanya. Mikrofonnya silakan ke dipegang teman. Satu lagi mikrofonnya. Abu. Enam. Kita baca sama lagi ya. Enam. Agar melekat. Wahid Isnain Selasa.
3: Hada adhanul fajr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aynal awlad? Sa'dun fil hamami yatawaddo. Wa aina Sa'id? Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'ida? Sa'ida fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? Hadha huwa al-mi'taf ya walidi. Wa aina an-nazara? Hadhihi an-nazara ya walidi. Hayya bina ila al-masjid. Hayya bina.
0: Hayya bina. Masyaallah. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Masyaallah, Ustaz Zainul, masyaallah. Fadal. Bertanya atau mengap ke depan hafal? Ah, sudah hafal? Enggak, ada teman nanti insyaallah. Fadal, siapa yang ada yang masyaallah? Fadal, yang lain ada yang sudah hafal? Ini menunjukkan bahwasanya mufradnya sudah dikuasai gitu kan. Nah, ada yang lain? Ikhwah atau yang mau jadi teman beliau? Nah, masyaallah, fadal. Supaya ini masyaallah. Gimana? Oke, Fadal, kita ini. Antum al-um wa huwa al-ab. Jet.
4: Hadza adzanul fajr.
0: Kasih dekat lagi.
4: Hadza adzanul fajr.
5: Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-aulad?
0: Mumtaz.
4: Sa'dun fil hammami yatawaddo.
5: Wa aina Sa'id?
4: Sa'idun fil ghufrati
0: fil ghurfah.
4: Fil ghurfati yaqra'ul Qur'an.
5: Wa aina al-sa'ida?
4: Sa'ida fil musalla tusalli.
0: Das. Afan. Naam.
5: Aina al-mi'taf?
4: Hadha huwal mi'taf ya walidi.
0: Hadha huwal mi'taf, sahih? Ha, ini adalah hadha huwal mi'taf.
4: Naam. Hadha huwal mi'taf ya walidi.
5: Wa aina an-nazara?
4: Hadhihi nazara.
0: Hadhihi.
4: Hadhihi nazara ya walidi.
0: Das.
5: Hayya bina ila al-masjid.
4: Hayya bina.
0: Hayya bina. Nah, sekarang gantian. Karena kan sudah hafal lah. Nah, dicoba hafalan beliau. Nah. Antum al-ab.
4: Al-um.
0: Nah, al-ab. Fadal.
5: Hadza adzanul fajr.
4: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Aynal?
4: Aynal awlad?
5: Sa'dun fil hammam yatawaddu.
4: Wa aina Sa'id?
5: Sa'id fil ghurfa yaqra'ul Qur'an.
0: Mumtaz.
4: Wa aina Sa'idah?
5: Sa'idah fil musalla tusalli.
4: Aina al-mi'taf?
5: Hadha huwa al-mi'taf ya walidi.
4: Wa aina an-nazara?
5: Hadhihi hiya an-nazara ya walidi.
4: Hayya bina ila al-masjid.
5: Hayya bina.
0: Hayya bina. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Ya, insya Allah ini yang menjadi rekaman insya Allah minggu depan ya. Nah, bismillah. Nah, Pak Marzuki sudah, Pak Masduki sudah, masya Allah ya, sudah mencontohkan kita lah. Insya Allah semakin apa namanya menambah semangat beliau. Nah, sekarang kita sudah ambil ini. Tafadhol, silahkan kita kembali melaksanakan latihan dari beliau. Tafadhol, tadrib sil bainal kalimah wasuratil munasibah. Tafadhol, silakan ada yang mau maju? Fadal.

0: Masya Allah, langsung, fadal. Ini bukan lagi XX ya, bukan lagi U atau apa. Fadal, silakan maju. Masya Allah, ini bukan silang-silang. Boleh jadi silang atau tidak. Menunjukkan bahwasanya antum sudah kuasai mufrad tersebut. Fadal. Banyak gambarnya, silakan. Fadal. Masya Allah. Abu? Nah. Pakai ini. Nah. Cet. Masya Allah. Kita pakai sama-sama. Apakah sudah menguasai mufrad kalian atau belum? Cet. Perhatikan semuanya, yang punya buku tafadhal silakan jawab di bukunya. Saya akan jalan ke bukunya ya. Nah. Sekaligus boleh yang sudah menjawab di buku silakan kasihkan ke temannya bergantian agar saling memeriksa. Nah. Saya jalan dulu sambil menunggu. Pemirsa di Muas TV di rumah bisa yang memiliki buku silakan dijawab sama-sama. Apakah jawabannya sudah betul seperti pada layar atau tidak? Tapi yang di layar ini belum tentu benar ya. Nanti kita akan periksa sama-sama. Boleh jadi ada yang salah, boleh jadi juga benar semuanya. Nah. Sudah semua? Nah. Silakan dijawab. Entem, belum jawab. Nah, silakan dijawab. Masya Allah. Kelas, sudah jawab? Masya Allah. Ya, Fadal silakan bergantian buku kalau di sampingnya supaya saling memeriksa. Nah. Nah. Ya. Sudah? Ya, kita baca sama-sama. Ma hadhihi surah, apa suratnya? Yaqra. Sahih atau khata? Sahih. Idan sahih. Idan ada sahih. Nah. Surah tsaniyah, gambar kedua, surah Yatawaddo, sahih? Sahih, mumtaz. Surah Salisa, Al-Quran, sahih? Mumtaz. Mahadi, Nazoro, sahih? Sahih, Masya Allah.
1: Masjid,
0: mumtaz, sahih. Hada? Gurfa, sahih? Mi'tof, Masya Allah, sahih. Benar semuanya? Masya Allah, mumtaz. Itu menunjukkan bahwasanya kita sudah insya Allah sudah mengenal mufrad di sini. Nah, sekarang kita pindah ke halaman berikutnya. Masya Allah. Nah, jadi sekarang di penghujung ini kita akan sama-sama. Masih ingat yang ini? Masih ingat? Jadi saya akan membacakan. Tinggal antum pilih nomor satu antara ini atau ini. Antara alif atau ba di sini. Naam. Nomor dua juga. Naam, silakan. Siap-siap. Naam. Kita akan naam. Jait. Istami' summa do alamat as-sahih fil murabba' al-munasib. Mana istami'? Hada, mendengarkan. Sahih? Istami' summa do alamat as-sahih. Kemudian letakkan tanda sahih, tanda checklist. Fil murabba al-munasib. Mana murabba? Kotak ini, ada kotak ini. Yang cocok sesuai dengan yang kita bacakan. Naam. Musta'id, siap? Naam, tafadhal silakan siapkan pensilnya atau ininya. Tidak boleh menyontek ya. Naam. Ini melatih pendengaran kita. Naam. Apakah sudah kita kuasai atau belum? Jid. Naam. At-tadribul awal. Latihan pertama. Jid. Tunggu. Naam. Al-awwal. Al-ab. Al-thani. Nomor dua. Musalla. Rakam thalith. Ibnun. Rakam Rabi'. Mi'taf. Nomor empat, Mi'taf. Rakam Khamis. Nomor lima, Rakam Khamis. Yusolli. Rakam Sadis, nomor enam. Rakam Sadis. Jaddatun. Rakam Sadis. Jaddatun. Enam. Tafadhal, silakan. Enam orang yang belum maju tadi di yang sebelumnya, tafadhal silakan maju ke depan. Yang belum maju, masya Allah, mentas. Tafadhal, siapa lagi yang belum maju? Nah, silakan checklist nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Yang belum maju, tafadhal silakan. Yang belum maju tadi, ada enam ini. Tafadhal, yang lain? Enam. Dua orang lagi? Nah, yang belum maju tadi, Fadl. Nah. Masya Allah, Jed. Silakan teman-teman yang di ini saling tukar buku, silakan kembali. Nah, supaya ada yang periksa kita punya jawaban. Nah, nah, Jed. Pemirsa juga di rumah, teman-teman yang memiliki buku, silahkan di checklist apakah sudah betul seperti itu atau tidak. Nah, tapi kita akan periksa dulu, apakah ini sudah betul atau salah. Jade, kita periksa sama-sama. Nah, rakam awal, nomor satu. Al-Ab, sahih khoto, alif awba, alif, sahih? Sahih. Nah. Rakam sani nomor 2 apa tadi? Musalla, mumtaz. Saya khata. Sahih, musalla. Silakan diperiksa temannya, dikasih benar, kalau benar, kalau salah dikasih salah. Sebagai kenang-kenangan dari temannya antum yang meriksa. Nah, nomor salis nomor 3, Fan. Fan. Nomor salis, rakam 3, nomor 3. Ibnun, sahih khata? Sahih. Masyaallah, sudah pada kuasai anak. Rakam Rabi, Mi'taf, sahih? Sahih, Masya Allah, mumtaz. Rakam Khamis, Yusolli, sahih? Betul ya, sahih. Nah, rakam Sadis, Jaddatun, mumtaz, Masya Allah, sahih. Masya Allah. Ini sudah menunjukkan, sudah benar semua ya, Masya Allah. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Silakan teman-temannya di ini berikan kembalikan bukunya untuk melihatkan apakah dia salah atau benar. Nah, insyaallah ini pertemuan kedepannya kita akan ambil ini dan akan kita akan lanjutkan ini. Tak terasa sekarang sudah tinggal berapa menit lagi kita akan berakhir, masya Allah. Nah, jadi usahakan pertemuan kedepan al-hiwar salis percakapan ketiganya sudah bisa direkam suaranya. Mumpung masih hangat-hangat rekam memang, gitu kan? Mumpung sebelum pulang atau gimana, Fadl, silakan grup dikirim di grup WhatsApp atau di nomor saya pribadi. Nah, bagi yang ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup, nah, Fadl, Zainul, mikrofon.
1: Nah, baik Ustaz, pertanyaan saya tadi ada aulad.
0: Aulad.
1: Kalau yang dalam Al-Quran surah Luqman itu yang ya bunaya itu apa Ustaz?
0: Ya bunaya, ya anakku. Tapi itu nanti kita akan pelajari ada istilahnya muradif, sinonim gitu kan. Ya bunai, anak-anakku atau itu sinonim. Aulad itu jam. Nah, ada lagi yang lain? Itu sinonim ya. Nah, Fadl. Ujung, Fadl, kasih mikrofon. Ya bunaya la tusyrik billah, wahai anakku. La tusyrik billah, jangan kau melakukan kesyirikan. Nah, Fadl.
2: Perbedaan antara masjid dan musholla, apakah musholla ini tempat sholatnya dan masjid bangunannya keseluruhan atau
0: enggak. Masjid dan musholla tempat sholat keduanya. Nah, hanya biasanya masjid itu lebih identik dengan kalau di Indonesia lebih identik dengan diadakannya sholat Jumat. Nah, biasanya musala lebih kecil biasanya. Nah.
3: Ini yang jawabannya anu yang haza huwal mi'taf.
0: Hadha huwal mi'taf.
3: Tapi pada kata nazoro dia hazihi hiyal nasoro.
0: Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Nah, berarti menunjukkan beliau fokus, gitu kan? Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir. Nah, hadha, coba perhatikan sini. Hadha huwal mi'taf, apa hadha? Sementara yang berikutnya hadhihi hiya an-nadharah. Naam. Ini adalah menunjukkan hadza untuk mi'taf. Tidak ada, tidak menggunakan tamar butoh. Adapun hadhihi menggunakan tamar butoh ini. Mafhum ya? Nah. Karena dia untuk perempuan, untuk laki-laki. Tapi untuk sementara silakan dihafal. Karena dengan hafalan akan melancarkan ini. Tidak usah kita tidak diajar untuk membedakan seperti ini. Cukup kita mengetahui langsung menghafal. Insya Allah nanti akan ada babnya sendiri. Karena ini masih pertama. Hada wal mi'tof hadihi hiya an-nadhara. Nah, Fadal, ada lagi? Pak, tadi? Nah, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir. Karena waktu kita terbatas, insya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan. Nah, alhamdulillah kita berada di penghujung akhir dari pertemuan kali ini, pertemuan ke-6. Insyaallah bab ini atau percakapan ini menjadi bab lanjutan bagi kita sekalian untuk penguasaan bab ini, penguasaan hada dan hadihi tadi. Insyaallah kita akan lanjutkan di latihan-latihan berikutnya sebagaimana yang beliau tulis dalam buku ini. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Simak dan saksikan program Obser, obrolan seputar remaja. Membahas perihal Islam dan remaja dengan konsep yang kekinian. Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullah Ta'ala.
6: Resepsi dia tentang masalah itu apa sih sebenarnya? Ya, dan kebaikan itu apa sih sebenarnya? Kalau dia menganggap yang menjadi masalah adalah ketika kita sakit, ketika kita kecewa, ketika kita kehilangan, ketika kita... itu adalah masalah bagi dia. Menurut dia itulah masalah sebenarnya bagi dia. Maka ketika itu hilang, dia merasa saya tidak punya masalah lagi.
7: Ya.
6: Tapi kalau orang beriman, yang menjadi masalah yang paling utama masalah amalan.
7: Betul.
6: Ketika dia jauh dari Allah, ketika dia melakukan perbuatan dosa, itu masalah bagi dia.
5: Rutin setiap hari Kamis pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Ajukan pertanyaan Anda tentang syariat Islam melalui via WhatsApp 0852-55500-943. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'ath 94,3 FM dan Mu'ath TV.
0: Radio Mu'ath bin Jabal 94,3 FM.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia? Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lalghina, wallahi innahu lalghina, wallahi innahu lalghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.

0: bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman kata Rasulullah, al-hira wal-harira wal-ma'azif, nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra dan alat-alat musik. Mereka menganggap halal zina dan menganggap halal. Dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Masih bersama kami di Radio Mu'adz Menjabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat Mu'adz yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya ane ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Mu'adz Menjabal Kendari yang selalu mensupport Radio Mu'adz Menjabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Mu'adz Menjabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ane ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Mu'adz Menjabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan kata.

0: Rasulullah.
1: Ini terjadi sesaat setelah pendeta membakar satu presiden. Pendeta juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
0: Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amr minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju'un min makruhin ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: tarkun lidhunub wa nadamun ala fi'liha wa 'azmun ala 'adami al-'audati ilayha wa iqbalun 'ala at-ta'ati wa iltizamun biha wa 'azmun 'ala al-istiqamati 'alayha. Fat-taubah la budda fiha min al-amrayn: ar-ruju' mimma yakrahu Allah wa al-iqbal 'ala ma yuhibbu subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana al-insan bi hadhihi as-sifah raji'an tarikan ma yakrahu Allah muhibban lima ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala bihi fa innahu yakunu muflihan haqqan ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak jaringan harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawaidhatil hasanah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah adalah cerita yang hadir di antara kita. Di antara kita ada yang bisa mengambil pelajaran dan ada pula yang melalaikannya. Kisah baik yang disebutkan di dalam nas ataupun yang ada di sekitar kita, kisah orang-orang yang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis di dalam sejarah ataupun tidak, yang kita lihat dan kita saksikan sendiri dalam arena kehidupan, semoga kita jadikan sebagai pelajaran untuk menjalani hidup di dunia ini. Kafilah Orang-orang Bertobat kembali hadir di ruang dengar Anda dengan tema kali ini adalah untuk mereka yang memiliki hati. Saya Nur Junaid akan menghadirkan kisah ini selengkapnya. Hingga kini aku masih terus teringat. Waktu kecil dahulu, aku pernah dimasukkan ke rumah sakit selama seminggu karena kram kedinginan yang menimpaku. Setelah keluar dari rumah sakit, aku mendengar dokter memberitahukan kepada orang tuaku bahwa kesehatanku sekarang sudah membaik. Tetapi penyakit ini akan berpengaruh juga di masa mendatang. Tahun demi tahun pun berlangsung, aku pun beranjak dewasa, kemudian menjadi seorang ayah. Kadang-kadang aku merasa lelah hanya karena sedikit tenaga yang kukeluarkan. Aku pernah ke rumah sakit untuk check up kesehatan. Ternyata terbukti bahwa aku memiliki kelemahan di bagian katup jantung, sehingga harus menjalani operasi jantung. Kelemahan itu berasal dari penyakit kram yang menimpaku beberapa tahun yang lalu, yang kemudian berkembang menjadi rematik jantung. Aku berusaha membujuk dokter supaya memberiku obat dan waktu istirahat saja, sehingga tidak perlu operasi. Tetapi dokter itu memberitahuku, Anda baru merasa perlu dioperasi setelah beberapa bulan. Anda akan yakin. Yakin sendiri nanti. Dan ternyata terbukti setelah beberapa bulan aku mulai terlihat lemah dan pucat sekali. Aku memutuskan untuk ridho terhadap takdir Allah. Aku menyerahkan urusan ini kepada Allah semata. Setelah menjalani pemeriksaan lengkap dan berbagai urusan tetek bengeknya, terjadilah kesepakatan waktu untuk datang ke rumah sakit dan menjalankan opname, yakni satu hari sebelum operasi. Setelah itu, pada hari pertama, para karib kerabatku datang berkunjung.
7: Aku sungguh tenang dan tentram. Aku duduk sebentar, kira-kira 1 jam, dengan dokter bedah yang akan melakukan operasi terhadap diriku. Pada malam sebelum operasi dilakukan, aku tidur dengan nyenyak. Aku sama sekali tidak memikirkan apa-apa. Bersamaan dengan azan subuh, aku terbangun. Aku dengarkan suara azan itu. Lantunannya masuk ke dalam lubuk hatiku, menggetarkan jiwaku. Hatiku berbisik, mengusik ketenangan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan diriku. Operasi ini berat. Mungkin saja ini adalah hari terakhirku di dunia, dan mungkin ini adalah azan terakhir yang akan aku dengarkan. Berbagai bisikan datang dari berbagai penjuru. Di mana aku selama ini? Sebuah pertanyaan yang menyebabkan air mata mengalir dari kedua mata aku. Hari-hari yang lalu telah pergi bagai mimpi. Di mana upayaku menghadapi alam akhirat? Lihatlah, kini kematian telah mendekat. Ketika aku mengangkat pandanganku, tiba-tiba kulihat seorang perawat laki-laki sudah berada di dekat kepalaku. "Ada apa dengan Anda?" Aku tidak menjawab karena memang aku tidak memiliki jawaban. Akan tetapi perawat itu dapat menangkap kegelisahan dan kegoncanganku. Bisa jadi ia memang sudah memperkirakan hal itu. Saat itu pula ia sudah memegang jarum suntik. Aku mengulurkan tanganku. Aku juga tahu bahwa aku akan menyerahkan jantungku untuk dioperasi. Dan sebelum itu semua, aku juga sudah menyerahkan urusanku kepada Allah. Dadaku akan dibelah, jantungku akan berhenti berdetak selama operasi berlangsung. Usai dioperasi nanti akan dikirimkan ke tubuhku aliran listrik untuk mengaktifkan jantung kembali dan menjadikannya kembali berdenyut. Bila tidak bereaksi juga, kembali diulangi kejutan listrik tersebut. Bila juga tidak berhasil, maka aku akan digotong ke liang kubur. Pengetahuanku mengenai hal itu secara mendetail membuat diriku memandang kehidupan ini demikian hina dan murah. Bagaimana selama ini aku menyia-nyiakan umurku? Beberapa saat setelah disuntik, aku tak sadarkan diri. Kemudian aku baru tahu bahwa operasi terhadap jantung itu berlangsung selama 8 jam terus menerus. Aku bersyukur kepada Allah. Ternyata jantungku kembali bereaksi ketika mendapatkan kejutan listrik pertama kali. Sepulang dari rumah sakit, setiap hari aku menghisap hari-hariku. Aku selalu ingat kejadian itu yang menyebabkan air mataku berderai. Sementara aku terbaring di atas kasur kematian, bagaimana aku akan menghadap Allah? Apa bekalku menghadapnya? Setiap kali aku teringat kejadian itu, semakin bertambah pula ketaatan dan takwarupku kepada Allah. Setiap kali aku berbuat lalai dan malas, aku segera ingat kejadian itu. Aku bersyukur kepada Allah bahwa ternyata aku dapat memasuki kehidupan dari awal lagi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah untuk yang mereka yang memiliki hati. Ia terus mengucapkan ingin pergi dan selalu menyebut-nyebutnya, hingga unta tertambat di depan pintu rumahnya, terus menguntitnya dengan gigih dan terus terjaga dengan penuh persiapan tak terganggu angan-angan belaka. Sampai kapan kita dalam kemaksiatan? Sampai kapan kita dalam lembah keris penderitaan. Sampai kapan kita dalam kubangan dosa yang terulang dan terulang setiap harinya? Apakah kita masih memiliki hati yang hidup, atau hati kita telah mati? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk kepada kita semua, karena sesungguhnya barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tak seorang pun yang bisa menyesatkannya. Namun perlu kita ketahui bahwa barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun bisa memberikan petunjuk kepadanya. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas keimanan dan ketakwaan. Saya Nur Junaid pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
9: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك غطاء.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: سكرة الموت.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat.

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang. Itu begini, begini, gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kakek. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.

0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu taala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid gak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing, bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
0: ...94,3 FM... Radio Muadz Bin Jabal. Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد مسلمين يعني رحمة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بفرمان ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير tidaklah menimpa kalian sebuah musibah kecuali akibat dari ulah tangan kalian dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memaafkan dari kesalahan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Tidaklah ditimpakan kepada kalian musibah di bumi maupun pada diri kalian kecuali telah ditulis di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi Allah. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak berputus asa dari apa yang telah tertinggal oleh kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak berbangga dengan apa yang telah Allah berikan untuk kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang sombong dan congkak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada pagi hari ini adalah musibah di negeri Nestapa. Isinya menerangkan tentang kondisi dan keadaan kaum muslimin di sana. Isinya menerangkan tentang apa yang wajib kita ketahui tentang saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang dilanda musibah. Isinya menerangkan tentang apa yang bisa kita ambil hikmah dan faedahnya. Menerangkan apa yang bisa kita bacakan dari kalamullah azza wa jal dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkaca dengan keduanya untuk mengambil sikap dan mengkaji tentang keadaan mereka. Muslimin, sesungguhnya anasir unsur-unsur kajian kita, saya akan bagi berapa poin. Saya sebutkan prahara akhir zaman. Anasir berikutnya bencana itu datang. Prahara itu tsunami. Nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian. Cerita duka di balik sengsara. Cukuplah bisikan itu, wahai ibu. Adakah

masih tersisa untuk berpoya-poya. Apa yang telah kita perbuat mereka generasi kedua? Itulah poin-poin yang akan kita terangkan. Sedangkan poin yang pertama, kita mulai dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita semua. Prahara di akhir zaman. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita hadis-hadis tentang fitnah di akhir zaman, yang mana jika seandainya seorang muslim mentelaah dan mempelajari hadis-hadis tersebut, cukuplah dia akan meyakini syahadat Allah Subhanahu wa taala dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulillah. Karena semua yang Allah sebutkan melalui Rasulnya benar adanya, sehingga kita ucapkan, sekarang kami baru beriman ya Rab, sekarang kami baru mempercayai ayat-ayatmu ya Rab, dan sekarang kami baru mengetahui bahwa engkau telah mengutus Rasulmu Muhammad bin Abdullah terhadap dunia dan menjadi rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah SAW suatu hari telah menerangkan pada hadis Hudzaifah bin Yaman, yang mana beliau khutbah setelah salat fajar, kemudian sampai tergelincir matahari, kemudian beliau duduk dan salat zuhur. Setelah itu beliau naik lagi ke mimbar dan kemudian beliau berceramah sampai datang waktu asar, kemudian beliau turun dan beliau salat, kemudian beliau naik lagi sampai tenggelam matahari. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Hafallah yang hafal dan lupalah yang lupa apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap berlalu kejadian yang kami alami, kami baru teringat akan ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Adapun yang menyangkut kejadian kita, maka Rasulullah SAW telah menyebutkan, sesungguhnya tidak akan berdiri di akhir zaman kiamat sampai banyaknya terjadi gempa, sampai banyaknya terjadi pembunuhan, sampai banyaknya terjadi peperangan. Dan hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama dari Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyaral muhajirin, khamsu khisalin idza btulitum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai sekalian muhajirin, lima perkara yang jika seandainya kalian ditimpakan, maka aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kalian menemui perkara tersebut. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabatnya, orang-orang yang kuat iman, orang-orang yang kuat akidah, agar jangan menemui perkara-perkara tersebut. Dan datanglah zaman kita yang lemah iman, yang lemah Islam. Kiranya orang yang lemah seperti kita ini telah ditimpakan suatu musibah yang tidak tertahankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishah fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha minhum at-ta'un wal auja'." Sesungguhnya tidak akan muncul kekejian pada satu kaum sampai mereka mengumumkannya, kecuali menyebar di kalangan mereka ta'un dan penyakit. Allati lam takun mabad fi aslafihim, yang belum pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Walam yanqusul mikyala illa akhadhu bis-sinin wa shiddatil mu'unah, dan mereka tidaklah mengurangi timbangan kecuali mereka ditimpakan musim peceklik dan sulitnya beban hidup
wajawris sultan dan kezaliman para penguasa. Walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'il qatru minas sama' dan tidaklah mereka melarang dan menahan zakat harta mereka kecuali Allah tahan hujan dari langit. Walaulal baha'imu lam yumtiru, kalaulah bukan kerana binatang-binatang maka tidak akan diturunkan hujan. Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa saqata alaihim sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim, tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya kecuali Allah mengizinkan musuh-musuh selain dari mereka menguasai mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa barang siapa selagi kaum muslimin sudah membatalkan perjanjian Allah, ahdullah dan ahdu rasulih, kecuali Allah timpakan musuh yang menguasai mereka dan di antaranya membunuh orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibunuh, menteror orang-orang yang telah diamankan oleh agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, pada hartanya dan pada anak keluarganya. Wa man lam tahkum a'immatuhum bikitabillah, selagi para penguasa mereka tidak berhukum dengan kitab Allah. Wa sakharu bima anzal Allah, dan mempergunakan apa yang telah Allah turunkan kepada mereka, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah jadikan peperangan sesama mereka. Maka fahishah, kekejian dan muamalah dengan riba dan mengurangi timbangan dan menghalangi dan tidak mau membayar zakat dan menghancurkan amanah Allah dan Rasulnya dan tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala adalah kejadian yang sudah sering kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tangisan anak yatim, berlalulah kesedihan. Tangis Cutiani Mariani tak bisa dihentikan. Sesekali tangisan bocah kurus kelas 1 SD itu berhenti, tapi sejenak kemudian kembali meledak. Tangisan gadis yang mengenakan kaus warna kusam itu semakin terdengar pilu di tengah suasana haru di penampungan pengungsi di pendopo Gubernur Nangro Aceh Darussalam. Suaranya yang serak dan parau sangat menyayat hati. Air mata pun terus mengalir meski sebagian orang berusaha mencoba menghiburnya. Tangisan pedih Cutiani seakan-akan ungkapan kerinduan kepada kedua orang tuanya, satu adik dan dua kakaknya. Ibunya Cut Hamidah telah ditelan gelombang raksasa tsunami. Nasib adiknya yang masih balita dan kakak-kakaknya pun tidak diketahui. Ketika ditanya, yang dia ingat hanya saat bersama ibu, adik dan kakaknya yang berlari terbirit-birit menghindari gelombang tsunami, gelombang laut raksasa. Cutiani yang terseret-seret dibawa lari ibunya, demikian juga adiknya. Ia sempat terjatuh berkali-kali dan setelah itu tidak ingat lagi di mana ibunya. Ayahnya tidak berada di rumah saat itu. Saat siuman, murid kelas 1 SD Kerincit Arum itu telah dibawa seorang warga yang selamat. Sekujur tubuh Cutiani penuh luka-luka. Kulit keningnya tampak menghitam oleh darah yang sudah mengering. Luka-luka di kakinya menjadi saksi betapa dia harus berjuang keras menghindari badai. Tubuh kurus gadis kecil itu mengalami retak tulang. Saat Hendra Sari, suami istri Mulyani, mencoba mengangkat tubuhnya, Cutiani menjerit, aduh sakit. Suara lirih keluar dari mulut si kecil dengan mata terpejam menahan rasa sakit. Dengan suara terbata-bata, bocah yang tampak lesu dan lusuh itu masih bisa berkisah. Ketika monster tsunami menelan rumah, ibu dan kedua kakak serta adiknya, ayahnya Tengku Amaruddin,
sedang berada di desa Truman Malabah. Desa itu telah luluh lantak dan rata disapu tsunami. Kini Cutiani berada di pengungsian dalam keterasingan dan kesendirian. Mereka generasi kedua adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul qurun, generasi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi panutan. Dan mereka sangat mengerti untuk apa mereka dijadikan sebagai umat yang terbaik. Umat khairu ummah. Dan apa risalah mereka untuk semua alam. Hal ini tidak mengherankan. Karena tauladan mereka adalah afdalul bashar. Manusia yang terbaik yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Mereka pun menimba ilmu dari sekolah kenabian. Duduk di majlis ta'lim kerusulan. Maka tidak aneh jika pendidikannya begitu mengeluarkan dari sekolah tersebut semisal Abu Bakar dan Umar. Oh muslimin, tidak ada yang kekal dalam penciptaan Sang Maha Kuasa di dunia ini. Semuanya silih berganti mengikuti roda kehidupan anak Adam. Hari-hari yang dilewati mungkin membuat kita kadang-kadang tersenyum bahkan tertawa. Pada hari berikutnya memaksa kita harus menangis bahkan berduka. Itulah dunia. Terang akan digantikan dengan kegelapan. Hari siang akan digantikan malam. Dan manusia, makhluk yang terlemah, hanya bisa bersyukur atau kufur. Hanya bisa bersabar atau mungkin mendongkol kepada qada dan qadar. Kewajiban seorang muslim harus bisa belajar beradaptasi dengan keadaan, harus mampu menyesuaikan diri dengan cobaan. Ajaban li amril mu'min amruhu kulluhu khair in asabathu sarra'u syakar fakana khairun lah wa in asabathu darra'u sabar fakana khairun lah wa laysa dhalika illa li mu'min. Sungguh aneh perkara seorang mukmin. Perkaranya di dalam setiap keadaan sangatlah baik. Jika seandainya dia ditimpakan musibah, maka dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Dan jika seandainya dia ditimpakan kenikmatan, maka dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Dan itu hanya mutlak bagi seorang mukmin. Kaum muslimin, musibah dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Dan tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman. Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Kan, tapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita, orang-orang yang ikut andil bersama mereka dalam melakukan dosa, terus mereka yang merasakan pahitnya. Kita yang telah menghadiahkan keburukan kita kepada Yang Maha Kuasa, kemudian mereka yang mendapatkan getahnya. Dan tapi apa yang perlu kita perbuat kecuali membantu saudara kita sesama muslim? Dan ini perang Tabuk. Tatkala neraka telah membagi nafasnya ke permukaan bumi. Musim ketika itu musim peceklik. Semua orang susah. Dan bersamaan dengan itu dedaunan pohon rindang buah korma bergelayutan. Memeluk batangnya. Timbullah panggilan iman. Seruan jihad. Apa yang terjadi? Musuh tidak bisa dihindarkan. Mereka, ya, mereka sekalipun Romawi telah membunuh beberapa pasukan Rasulullah SAW. Apa yang harus diperbuat? Kehormatan Islam bagaimanapun tidak boleh dilecehkan. Tanah Islam tidak boleh mereka sentuh sekalipun satu jengkal. Kewibawaan harus dinampakkan kepada orang-orang kufar. Walaupun
keadaan dia adalah keadaan, sekalipun kondisi tetap kondisi yang tidak memungkinkan. Dibukalah bakul infak pada perang tersebut. Disuruhlah kaum muslimin. Rasulullah SAW, Rasul yang mulia, langsung yang turun tangan menanggalangi dana. Semuanya terjun, semuanya berbuat. Ini Utsman ibn Affan radhiyallahu an memberikan bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana seluruh perbelanjaannya yang baru datang dari Syam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma adarra Utsman ba'da hadzal yawm." Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini. Setelah dia menginfakkan 900 onta dan 100 kuda dengan segala isinya dan 1000 dinar uang kontan. Ini Abdurrahman bin Auf membawa harta yang sangat banyak. 200 uqiyah perak. Ini Abu Bakar, generasi yang terbaik umat, sendirian pada dirinya dan satu jiwa, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, siddiq hadhihi ummah, membawa semua hartanya ke Masjid Nabawi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar berkata, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Dan ini Umar datang membawa setengah hartanya. Dan ini Talha. Dan ini Sa'ad bin Mu'ad. Dan ini Abdurrahman. Dan semua sahabat Rasulullah SAW. Dan ini sahabiyat. Wanita-wanita sahabat Rasulullah SAW juga tidak ketinggalan. Mereka mengirim apa yang mereka bisa. Mereka kirim dari gelang, dari cincin emas, dari dukuh, dan barang perhiasan lainnya. Sampai-sampai datang sahabat dari suku Muzainah yang jumlahnya tidak sedikit mendatangi Rasulullah SAW. Di antaranya Ulbah bin Zaid. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kisah mereka di dalam Al-Quran dan menggoreskan kisah mereka di dalam kitab Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala 'ala alladhina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam' halatanan alla yajidu ma yunfiqun." Dan tidak mengapa bagi orang-orang yang telah mendatangimu wahai Muhammad, agar mereka dibawa untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau mengatakan kepada mereka, "Saya tidak bisa membawa kalian karena memang tidak ada yang bisa membawa kalian." Sedangkan mereka berpaling dan air mata mereka mengalir karena sedih dari apa yang mereka tidak bisa infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang datang kepada Rasulullah yang dikenal dengan kisah Al-Bakkaun, orang-orang yang menangis, dialah Ulbah bin Zaid. Ulbah setelah berpaling dari Rasulullah SAW, dia pun datang ke rumahnya mengucapkan salam. Kemudian dia membentangkan tikarnya setelah berwudu. Kemudian dia salat 2 rakaat. Kemudian dia angkat tangannya. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, engkau tahu bahwa aku tidak memiliki apa yang disuruh oleh Rasulmu untuk berinfak di jalanmu. Yang aku miliki hanya kekuatan. Dan Rasulmu tidak ada sesuatu yang dapat membawaku ke medan jihad. Maka saksikanlah ya Allah, jika seandainya ada sesuatu yang dapat saya sedekahkan malam ini, maka saya akan sedekahkan. Yang pertama kali yang saya sedekahkan adalah kehormatan saya yang dicolongi oleh sebagian kaum muslimin. Sesungguhnya telah saya sedekahkan kepadamu ya Allah. Terimalah
pemaafanku terhadap kaum muslimin yang mencelaku sebagai sedekah yang diterima di sisimu. Pagi harinya Rasulullah SAW disampaikan oleh Jibril menyebutkan kepada sahabatnya, siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya diterima oleh Allah, tidak ada seorang pun yang menunjuk. Sampai datanglah Ulbah bin Zaid, saya ya Rasulullah, sesungguhnya saya bersedekah terhadap kehormatan saya yang telah dicela oleh kaum muslimin. Adalah Umar radhiyallahu anhu selalu kebiasaannya mengecek janda-janda dan wanita-wanita tua. Suatu malam Talha melihatnya masuk ke rumah seorang wanita. Siangnya Talha masuk ke rumah wanita tersebut, kiranya seorang wanita tua buta yang telah renta. Kemudian dia bertanya kepadanya, apa yang telah diperbuat oleh laki-laki tersebut ketika dia mendatangi rumahmu? Dia berkata, dia telah berlalu sekian waktu selalu menjaga apa yang aku butuhkan dan membuang kotoran dariku, kata ibu tersebut. Talha berkata, wahai Talha, apakah aib Umar yang akan engkau cari? Adalah Abu Wa'il mengelilingi rumah para janda-janda tua setiap harinya, kemudian dia berikan untuk mereka semua kebutuhan mereka. Pada suatu hari Hasanul Basri mengirim orang-orang untuk menyelesaikan urusan seseorang. Kemudian beliau berkata kepada mereka, lewatilah rumah Thabit Al-Bunani, bawa dia bersama kalian. Kemudian mereka mendatangi Thabit. Kemudian beliau berkata, aku sedang beriktikaf, pulanglah mereka semua ke Hasan. Kemudian Hasan berkata, katakan kepadanya, yaitu kepada Thabit, apakah engkau tidak tahu bahwa perjalananmu dalam menunaikan kebutuhan saudara-saudaramu muslim lebih baik dari haji ke haji? Mereka pun kembali mendatangi Thabit. Ia pun meninggalkan i'tikafnya dan pergi bersama mereka. Cukuplah Al-Quran dan Sunnah sebagai dorongan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Wa man sayassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya. Disebutkan pada ayat, pada kepotongan kalimat yang pertama, bahwa Allah menyebutkan melalui lisan Rasulnya, barang siapa yang membuka kesedihan, kedukaan di dunia untuk saudaranya, maka Allah akan memberikan dan membukakan tabir kedukaan untuknya pada hari kiamat. Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, kenapa tidak disebutkan di dunia dan akhirat? Maka disebutkan oleh beliau bahwa tidak semua orang, tidak semua kaum muslimin mendapatkan duka cita yang berbentuk kurbah, berbentuk prahara, berbentuk mara bahaya di dunia, sehingga Allah akan bisa balaskan nantinya di dunia. Akan tetapi sudah pasti semua manusia akan mendapatkan prahara nanti di akhir zaman, yaitu di akhirat, yaitu di hari kiamat. Di dalam riwayat Tabrani Rasulullah SAW bersabda, "Man satara ala mu'minin aurata, satara Allahu aurata." Barang siapa yang menutup aurat saudaranya seiman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup auratnya. Dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad
dari hadis Maslamah bin Mukhallad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambahkan, "Wa man najja makruban faqallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menyelamatkan orang yang sedang berduka, maka Allah akan membukakan baginya kedukaan dari kedukaan hari kiamat. Dan dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dimarfu'kannya, dan yang sahih adalah mauquf Rasulullah SAW atau Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Ayyu mu'minin at'ama mu'minan 'ala ju'." Siapapun seorang mukmin yang memberi makan seorang mukmin dalam kelaparan, Allah Subhanahu wa taala at'amahu Allahu yaumal qiyamah min thimaril jannah. Allah akan memberikan kepadanya pada hari kiamat dari buah-buahan surga. "Wa ayyu mu'minin saqa mu'minan." Seorang mukmin yang memberi minum seorang mukmin ala dhama', di atas kehausan, saqallahu yaumal qiyamah, Allah akan memberikan dia minum pada hari kiamat. "Minar rahiqil makhtum," dari rahiqul makhtum. "Wa ayyu mu'minin kasa mu'minan ala urin." Barang siapa seorang mukmin yang memberi pakaian seorang mukmin yang mereka dalam keadaan tidak berpakaian, kasahullahu min khudril jannah, Allah akan memberikan pakaiannya dari pakaian surga. Dan dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan Abu Ya'la dan Ibnu Majah dengan sanad dhaif bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Anna rajulan min ahli jannah yusrifu yawmal qiyamah ala ahli nar." Bahwa seseorang dari penduduk surga berjalan-jalan bertandang pada hari kiamat menuju penduduk neraka. "Fayunadihi rajul min ahli nar." Maka dipanggillah dia oleh penduduk neraka, salah seorang mereka. "Ya fulan, hal ta'rifuni?" "Wahai fulan, apakah engkau mengenalku?" Kemudian dia berkata, "La, wallahi ma'arif." "Demi Allah, saya tidak mengenalmu." "Man anta?" "Siapa engkau?" "Fayaqul, ana alladhi mararta bi fi dahri dunya fastasqaitani syurbatan min ma'in fasaqaitani." Sayalah yang waktu itu engkau melewati rumahku di dunia dahulu, kemudian engkau meminta air minum kepadaku, seteguk air minum, kemudian aku memberikan kepadamu. "Ala araftu," sekarang aku baru tahu bahwa engkaulah yang memberikan minum kepadaku. Berkata orang yang masuk neraka tadi, "Fashfa'li biha 'inda rabbik." Tolonglah berikan untukku syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rabbmu. Kemudian laki-laki tersebut, "Fayas'alu Allah wa yaqul, syafi'ni fih." Fayamuruhu bih wa yukhrijuhu minan nar. Kemudian dia memohon kepada Allah agar dia diberi syafaat. Kemudian Allah memerintahkan laki-laki yang memberi air minum tadi, kemudian dikeluarkanlah dia dari neraka. Poin yang berikutnya, apa yang bisa kita bantu? Kaum muslimin yang kita bantu kepada saudara-saudara kita sangatlah banyak. Bahwa apapun yang kita sebutkan di bawah ini, maka seorang muslim tidak akan lepas dari sebuah yang bisa dia perbuatkan, yaitu doa kepada kaum muslimin. Berikan kepada mereka doa, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli kepada kaum muslimin, kepada manusia, kalaulah bukan karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakanlah, "Hai Muhammad, apa peduli Rabbmu kepada kalian kalaulah bukan karena doa kalian yang dipanjatkan kepadaku." Doa hendaknya dicari tempat-tempat yang mustajab. Berikan kepada mereka doa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama khusyuk, bersama tadarru', bersama rasa takut, rasa sedih. Dan yang berikutnya, setelah doa, mereka sekarang sangat membutuhkan materi. Mereka sekarang sangat membutuhkan makanan. Mereka sekarang sangat membutuhkan pakaian. Mereka sekarang sangat membutuhkan uluran tangan kita semua. Membutuhkan bantuan dari semua kaum muslimin. Apapun yang Anda berikan kepada mereka akan sangat berarti bagi mereka.
Dan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya mengatakan wattaqun nar walau bishiqqit tamrah, dan jadikanlah antara engkau dengan neraka tameng sekalipun hanya sebutir kurma. Dan yang sangat memilukan lagi, yang menjadi fokus perhatian kita semua, siapa yang akan merawat anak yatim mereka? Siapa yang memperhatikan fakir miskin dari mereka? Dan siapa yang memperhatikan kesehatan mereka setelah mereka mendapatkan bencana? Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan ana wa kafilul yatim kahatain, saya dengan orang yang menjaga anak yatim bagaikan dua telunjuk ini. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya membantu dan bersedekah kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan adalah pahala dan fadilah. Dan siapa yang memperhatikan agama mereka? Mereka sekarang membutuhkan sukarelawan. Mereka membutuhkan orang-orang yang bisa menyingkirkan mayat-mayat yang sudah banyak belatungnya dari kampung mereka, dari kota mereka. Dan mereka sudah menjerit, di mana sukarelawan? Di mana kaum muslimin yang jumlahnya jutaan? Di mana kaum muslimin yang katanya adalah negara yang terbanyak Islamnya? Mereka membutuhkan para da'i, mereka membutuhkan para ustaz untuk menenangkan kehidupan mereka setelah trauma dan stres. Mereka membutuhkan orang-orang yang mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Kemarin saya dapat berita bahwa orang-orang Nasara telah mengkristenkan berapa puluh orang dari orang-orang pengungsian. Dan sekarang adalah ladang yang sangat subur untuk menanam misi mereka di sana. Mereka dalam keadaan sangat membutuhkan. Dengan sedikit rayuan dan cobaan saja mereka akan goyah. Apalagi sekarang memang mereka sedang goyah iman. Maka saya harapkan adanya posko, adanya organisasi yang bisa mengatur dai-dai yang akan nantinya dikirim ke sana. Dan saya juga memohon adanya orang-orang tua asuh agar bisa menjadi orang tua asuh bagi cutiani dan anak-anak yatim semisalnya di negeri sana. Dan sangat mengharukan saya pertemuan kemarin kami di Fakta, bahwa seseorang berkata, saya akan ke Medan dan saya telah bilang kepada istri bahwa saya akan membawa anak yatim dari anak yatim Aceh. Dan saya lihat semua tangan mengangkat, semua yang hadir menunjuk, dan mereka mengatakan kami semuanya siap menjadi ayah asuh mereka. Ya Allah, segala pujian untukmu sebagaimana engkau telah menciptakan kami. Segala pujian untukmu sebagaimana engkau yang telah mengajarkan kami. Segala pujian untukmu sebagaimana engkau yang telah memberi petunjuk kami. Segala pujian untukmu dengan iman. Segala pujian untukmu dengan Al-Quran. Segala pujian untukmu dengan harta, keluarga dan kesehatan. Engkau telah menjauhi musuh-musuh kami. Engkau telah menampakkan kedamaian kami. Engkau telah mengumpulkan harta-harta kami. Engkau telah mengumpulkan kembali perpecahan kami. Semua yang kami minta, kecuali engkau penuhi. Semua bentuk pujian kehadiranmu untuk itu semua. Pujian yang baik, penuh berkah. Pujian yang sekiranya cukup membalas segala nikmatmu. Untukmu segala pujian.
sampai engkau reda untukmu segala pujian jika engkau telah reda, dan untukmu segala pujian setelah engkau reda. Untukmu lah segala pujian sebagaimana yang engkau firmankan. Untukmu lah segala pengujian lebih baik dari apa yang kami ucapkan. Segala puji untukmu ya Rab, Zat yang memiliki kekuasaan. Segala puji untukmu ya Allah yang memiliki kerajaan. Segala puji bagimu Zat yang maha hidup. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bagi Zat yang telah mengatur masa, subhanallah bagi Zat yang telah mengatur perkara, subhanallah bagi Zat yang telah mengetahui bisikan yang ada di dada, subhanallah bagi Zat yang telah menciptakan makhluk dan memperindahkannya, subhanallah bagi Zat yang telah mengalirkan air dan memancarkannya, subhanallah bagi Zat yang telah menganugerahkan din dan telah mensyariatkannya, subhanallah yang tidak ada syirikat baginya dan tidak ada dia ilah bersamanya, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim, al-jabbar alladhi la yuram, al-aziz alladhi la yudam, yang mengetahui bilangan hujan, mengetahui bilangan dedaunan, Zat yang mengetahui apa yang digelapkan malam dan apa yang diterangi oleh cahaya siang, wahai Zat yang mengetahui beratnya pegunungan, Zat yang mengetahui deburan ombak, wahai Zat yang memiliki mafatihul ghaib la ya'lamuha illa an, dan Zat yang mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang terjadi di lautan. Telah sempurna cahayamu, kemudian engkau memberi petunjuk, maka segala pujian untukmu. Begitu besar kasihmu, kemudian engkau ampunkan kami, maka segala pujian untukmu. Dan engkau rentangkan tanganmu untuk kami, maka segala pujian untukmu. Wajahmu semulia-mulia wajah, kedudukanmu sebaik-baik kedudukan, pemberianmu semulia-mulia pemberian. Engkau ditaati makhlukmu, engkau pun bersyukur. Engkau diingkari makhlukmu, engkau pun mengampuni. Engkau penuhi suruhan orang-orang yang sengsara. Engkaulah yang meninggalkan, menanggalkan tabir prahara. Engkaulah yang menyembuhkan sakit dan derita. Engkau yang menerima dosa yang besar. Engkaulah yang menerima taubat. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ya hasan al-tajawuz, ya basit al-yadaini bir-rahmah, ya azim al-man, ya karim al-sabh, ya Rabbana, ya Maulana, ya Khaliqana. Kami memohon kepada-Mu, kami mengharap kepada-Mu, kami memeras kepada-Mu agar Engkau beri kekuatan iman saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Engkau berikan kepada mereka ketenangan dalam melanjutkan kehidupan sesuai yang Engkau inginkan ya Allah. Mereka lapar, maka kenyangkanlah mereka ya Allah. Mereka telanjang, maka berilah mereka pakaian dan tutuplah aurat mereka sebagaimana mereka telah berusaha selama ini untuk menutup aurat mereka. Mereka haus dan dahaga, maka tutuplah kehausan mereka ya Allah. Mereka stres, mereka trauma, maka anugerahkanlah kepada mereka kedamaian Islam dan manisnya iman ya Allah. Mereka menangis bahkan meraung, maka siapa yang dapat menghapus air mata mereka dari dan menghibur mereka ya Allah, kecuali selain diri-dirimu ya Allah. Mereka tertuduk lemas, siapa lagi yang dapat memberi mereka kehidupan selain darimu ya Allah. Mereka sakit mengerang, siapa yang dapat menyembuhkan dan menghentikan erangan mereka kecuali engkau ya Allah. Mereka menderita, maka berikanlah kepada mereka kedamaian dan ketenangan dan ketenangan ya Rahman. Kepada siapa kami titipkan anak yatim mereka kecuali kepada engkau? Kepada siapa kami titipkan anak yatim mereka kecuali kepada engkau? Kepada siapa kami amanahkan fakir miskin mereka kecuali bukan kepada engkau? Kepada siapa kami berikan orang tua dan ya Allah? Kami tidak peduli sebesar apapun dosa yang mereka
berbuat kepadamu, karena kami juga berdosa seperti mereka. Ya Allah, kami tidak peduli

0: apa yang telah mereka lakukan kepada hamba, karena kami juga zalim, kami juga zalim terhadap diri kami, zalim terhadap hamba-hamba. Bagaimana engkau telah menjaga kami dari musibah itu, ya Allah, wahai Sang Maha Pencipta kami, apakah ada alam, apakah ada di alam wujud ini Rabb selainmu sehingga kami bermohon kepadanya, atau adakah di sana Sang Hakim sehingga kami mengangkat perkara kami kepadanya. Wahai Zat yang mendengar curahan hati-hati kami, wahai Zat yang mengangkat semua bala, kepada siapa kami akan berlindung sedangkan engkau adalah Zat yang Maha Melindung, kepada siapa kami mengadu sedangkan engkau Zat yang Maha Kuasa, kepada siapa kami menyeru sedangkan engkau adalah Zat yang Maha Kuat, siapa yang mengampuni dosa kami dan mereka sedangkan engkau adalah Maha Pengampun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini yang dapat bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Oh.

Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, "Ini adalah suatu yang sangat ajaib."

Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik.

Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikitpun.

0: dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah.
1: Tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib.
0: Untuk menjadi pelajaran dan

0: Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen.
1: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.
0: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.

0: sebagai rizki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur Rass wa Thamud.
0: Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul.
1: Wa 'adun wa fir'aun wa ikhwan Lut.
0: Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
1: Wa ashabul aikati wa qaum Tubba' kullun kadzdzaba ar-rusul fa haqqa wa'id.
0: Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
0: Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
1: وجاءت سكرة الموت بالحق. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.

0: Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
0: Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku.
1: أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahanam, semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu.

yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain. Maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras.

0: Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh."
1: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.
0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu."

0: Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku.
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id.
0: Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
1: Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz.
0: Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya.
1: Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib.
0: Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.

0: pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah pada yang demikian itu pasti terdapat.
1: Walaqad khalaqnas samawati wal ardha wama
0: dan bumi dan apa yang ada antara

Itulah hari keluar dari sungguh kami yang menghidupkan maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an dan awan alasan pasti terjadi. Kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Bah orang-orang yang banyak berdusta. Mereka bertanya, kapankah kepada mereka? Rasakanlah azabmu ini ada di dalam taman-taman surga dan mata. Mereka mengambil apa yang diberikan.

Dankah kamu tidak memperhatikan apa yang dijanjikan kepadamu? Kademi Tuhan langit dan bumi, sungguh cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat, orang-orang yang belum dikenalnya. Kemudian dibawanya daging makan. Ibrahim berkata, maka dia Ibrahim merasa takut terhadap. Mereka berkata, dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang agar

0: maka diciptakan berpasang-pasangan
1: nadhirum mubin an akhar inni qablihim mir rasul,
0: pasti mengatakan dia itu pesihir, adalah kaum yang melampaui batas.
1: Wadzakir fa innaz zikrata
0: mu'min.
1: Wama khalaqtul jinna uridu minhum,
0: memberi makan kepadaku.
1: Inna lilladzina zalamu dzanuban mithla dzan,
0: untuk menyegerakannya. Maka celakalah orang-orang yang kafir pada penyayang demi kitab yang ditulis.

serta anak cucu mereka yang mengikuti mereka pada mereka. Tambahan berupa buah-buahan ataupun perbuatan dosa. Ada anak-anak muda yang berkeliling untuk

0: Katakanlah Muhammad, tunggu ataukah mereka kaum yang melampaui batas, yang tidak beriman? Misal dengannya Al-Quran, jika mereka, mereka katakan,
1: orang
0: mereka itu datang,
1: tas'aluhum ajran fahum mun,
0: ataukah yang terkena tipu daya,
1: am lahum ilahun ghayr
0: langit, mereka berkata,
1: walahum yunsarun,
0: tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, menunggu ketetapan Tuhanmu. Dan pada sebagian nama Allah yang Maha Pengasih, ucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya dan perkasa, atau lebih dekat lagi, maka apakah dia Muhammad telah melihat, Muhammad melihat Jibril

0: biha.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama. Maka milik Allah lah kehidupan akhir. Dan betapa banyak kebenaran.
0: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ
1: مِنْ. Dan dia pula, ialah apa yang ada di langit, orang-orang yang berbuat baik, dengan pahala, yang.
0: وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِلَّمُ بِمَنِ اتَّقَى.
1: Ah, engkau melihat orang yang berpaling, dan.
0: وَيَرَى.
1: Apakah dia mempunyai. Ataukah belum diberitakan kepadanya, dan lembaran-lembaran Ibrahim, yang selalu menyempurnakan, dan bahwa manusia, dan sesungguhnya dialah, bukan, syi'ro.
0: وَأَنَّهُ
1: سَمُوتْ. Tidak seorang pun yang ditsungguh. Mereka adalah orang-orang yang paling zalim.
0: فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا.
1: Yang telah terdahulu.
0: أَزِفَتِ.
1: Itu selain Allah.
0: أَفَمِنْ.
1: Kamu tertawakan dan tidak menangis. Maka bersujudlah kepada Allah. Musyrikin melihat suatu tanda mukjizat dan mereka mendustakan terdapat ancaman terhadap kekafiran.

0: kana kufir,
1: yang berlayar, maka betapa dahsyatnya atan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran yang peringatanku, peringatan itu, kata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa? Maka tunggulah mereka itu dibagi di antara mereka. Maka betapa dahsyatnya, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering, jar menyingsing, sebagai nikmat dari kami. Sungguh dia Lut, dan sungguh mereka

0: fanzur.
1: Akan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami akan, kami ini golongan yang bersatu. Hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada orang-orang yang berdosa, berbuku catatan.
0: Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar.
1: Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
1: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
0: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
1: Di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Ar-Rahman.
1: Allah yang Maha Pengasih.
0: 'Allamal Qur'an.
1: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
0: Khalaqal insan.
1: Dia menciptakan manusia.
0: 'Allamahul bayan.
1: Mengajarnya pandai berbicara.
0: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
1: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
0: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
1: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
0: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
1: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
0: Alla tatawaw fil mizan.
1: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
0: Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
1: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
0: Wal arda wada'aha lil anam.
1: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
0: Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam.
1: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
0: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
1: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
0: Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu

0: Yang manakah yang kamu dustakan?
1: Khalaqal insana min salsalin kal fakhar.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar.

0: Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
0: Di dalam kedua surga itu, ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ
0: Di dalam kedua surga itu, terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu, ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ.
0: Di dalam kedua surga itu, ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Walahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'in.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jaza'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan
1: عُرُبًا أَتْرَابًا
0: yang penuh cinta dan sebaya umurnya
1: لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ
0: untuk golongan kanan
1: ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
0: segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu
1: وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
0: dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian
1: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
0: dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu
1: fi samumin wa hamim
0: mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih
1: wa dhillim min yahmum
0: dan naungan asap yang hitam
1: لا بارد ولا كريم
0: tidak sejuk dan tidak menyenangkan
1: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
0: sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ
0: dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa abauna al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabim maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim.
0: Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulkus samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Miliknyalah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

0: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
0: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin.

0: Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya, Muhammad, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan.

Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab.

orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah.

Maka pada hari ini, tidak akan diterima tebusan dari kamu, maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Bakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.
1: I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun.
0: Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh, telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya, tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain, hanyalah kesenangan yang palsu.

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri. Semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: يحب كل مختال فخور.
1: Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
0: Alladzina yabkhaluna

yaitu orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji.

Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Walaqad

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikitpun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat yang mulia ini, kita kembali dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca surat Hud dari ayat yang ke-28 sampai ayat 30. A'udzubillah.

0: قال الله تبارك وتعالى ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. Dan Nabi Nuh berkata, hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Afala tadhakkarun, maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Hadirin sekalian, ayat yang mulia ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita sekalian tentang tuntutan yang diajukan oleh pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam, bahwa kaum al-mala, para pembesar dari kaum Nabi Nuh, mereka menuntut Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat majelis khusus bagi mereka, di mana mereka tidak ingin dicampur dengan mereka orang-orang yang miskin, orang-orang yang memiliki status sosial rendah. Sehingga mereka mengatakan, kami akan duduk bersama dengan wahai Nuh jikalau kamu mengusir orang-orang yang lemah tersebut. Oleh sebab itulah kemudian di ayat yang ke-30 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in taradtuhum." Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jikalau aku mengusir mereka? Afala tadhakkarun, maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassirun rahimahumullahu taala, wa ya qaumi may yamna'uni minallahi in 'aqabani 'ala tardil mu'minin, afala tatadabbaruna al-umura fata'lamu ma huwa al-anfa'u lakum wal aslah.
0: Qala al-mufassirun rahimahumullah, wa ya qaumi may yamna'uni minallahi in 'aqabani 'ala tardil mu'minin. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menghalau dariku dari azab Allah Subhanahu wa taala jikalau Allah memberikan sanksi kepadaku atas pengusiranku terhadap orang-orang yang beriman? Afala tadabbarunal umura fata'lamu ma huwal anfa' lakum wal aslah. Apakah kalian tidak merenungkan setiap urusan sehingga kalian mengetahui apa yang lebih bermanfaat dan lebih mendatangkan kebaikan bagi kalian? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini kembali Nabi Nuh menyeru kaumnya dengan panggilan penuh dengan kasih sayang. Wa ya qaumi, wahai kaumku, mayan suruni, siapakah yang akan menolongku? Minallah, dari Allah, maksudnya adalah dari azab Allah Subhanahu wa taala. In taradtuhum, jikalau aku mengusir mereka, maksudnya mengusir orang-orang yang lemah, yang fakir dari majelisku, siapakah yang akan melindungiku dan yang menjagaku dari azab Allah Subhanahu wa taala? Karena tolak ukur Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan penilaian terhadap manusia tidak sama dengan tolak ukur yang telah kamu tetapkan. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala, manusia yang mulia itu bukanlah orang yang memiliki kedudukan dan jabatan, dan bukan pula yang memiliki harta dan kekayaan. Tetapi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, bukan karena kekayaannya, bukan karena kedudukan dan jabatannya. Sedangkan mereka yang kalian tuntut untuk aku usir dari majelisku, kata Nabi Nuh, mereka adalah orang-orang yang jauh lebih mulia di sisi Allah daripada kalian, karena mereka memiliki ketakwaan sedangkan kalian tidak. Maka bagaimana mungkin aku dapat mengusir mereka? Afala tadhakkarun, ya, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Ini adalah sebagai bentuk celaan terhadap mereka. Apakah kalian akan terus berlarut di atas kejahilan kalian sehingga kalian tidak mengambil pelajaran? Karena sesungguhnya mereka memiliki Tuhan pelindung mereka yang pasti akan melindungi mereka jikalau aku usir mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia semuanya merupakan anak cucu dari seorang pria dan seorang wanita. Orang mukmin, orang kafir, orang berkulit putih, berkulit hitam, orang Arab, orang Ajam, orang kaya, orang miskin, semuanya anak keturunan atau berasal dari keturunan seorang pria dan wanita, yaitu Adam dan Hawa alaihimassalam. Dan Islam tidak memperhatikan manusia dilihat dari perbedaan-perbedaan mereka dalam warna kulit, jenis, dari nasab, jabatan dan kedudukan dan seterusnya. Karena semua manusia dari anak cucu Adam dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Hanya saja yang dijadikan acuan perbedaan di dalam Islam adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilihat dengan bagaimana mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh sebab itulah di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya akan segala sesuatu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu di dalam Islam, Islam telah menyamaratakan seluruh manusia dalam hak dan kewajiban. Karena manusia di hadapan syariat semuanya sama. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki atau perempuan sedangkan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Laki-laki, perempuan, di sini tidak disebutkan baik orang Arab, orang Afrika, orang Amerika, orang Indonesia, semuanya sama berkenaan dengan hak dan kewajiban. Semua orang yang beriman, jujur, memiliki ketakwaan, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia itu adalah dari kalangan manusia paling rendah sekalipun, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kekufuran dan kesombongan orang yang melampaui batas di muka bumi ini, walaupun semasa di dunia dia termasuk ke dalam golongan manusia terkaya atau manusia yang paling tinggi kedudukan dan jabatannya, tetap saja tempat kembalinya api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Mereka itu adalah para penghuni api neraka, kekal di dalamnya, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat para menteri beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat para pejabat dari kalangan sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpun sekelompok pria dari kalangan kaum muslimin dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam warna kulit dan suku bangsa. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW tidak lagi melihat perbedaan warna kulit, tidak lagi melihat bahasa, tidak lagi melihat nasab dan keturunan. Selagi kemudian hati mereka telah dipenuhi oleh ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepadanya, hati mereka telah dipenuhi dengan ketakwaan, maka kemudian diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menteri-menteri beliau. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq Al-Qurasyi. Di sana ada Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi. Di sana ada Bilal Al-Habasyi. Di sana ada Suhaib Ar-Rumi. Di sana ada Salman Al-Farisi. Di sana ada Abdurrahman ibn Auf, orang yang paling kaya saat itu. Di sana ada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Ada menteri dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kalangan budak. Ya Bilal, ada Ammar ibn Yasir. Ya ada orang-orang kaya, ada dari kalangan ahlu sufah, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal kecuali di masjid. Ini semua kemudian menjadi para pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan beliau, karena mereka semua telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan mereka pun kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ridha kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaohum inda rabbihim jannatin tajri au jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum waru'an dzalika liman khasyia rabbah. Jadi yang dijadikan acuan adalah ketakwaan, keimanan dan kehusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi ini, satu ayat dari surat Hud, tepatnya ayat yang ke-30. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya bagi seorang ibu yang setiap tahunnya mengalami hamil dan menyusui, di tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, dan berikut seterusnya selama 4 tahun. Bagaimana hukumnya karena dia tidak melakukan saum Ramadan selama 2 tahun berturut-turut? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, jikalau seperti itu yang terjadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma ja'alallahu fi dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan di dalam agama kita. Maka dalam kondisi seperti itu, wallahu ta'ala alam, dia mengambil fatwa yang memperbolehkan untuk membayar fidyah. Saat itu dia membayar fidyah, karena apabila dia mengqadha saum Ramadan, maka akan terjadi masyaqqah pada dirinya. Ya, apalagi 4 tahun berturut-turut, misalnya dia harus melaksanakan saum selama 4 bulan dalam 1 tahun, ditambah lagi nanti tahun berikutnya, maka akan terjadi masyaqqah dan kesulitan. Ya, dan di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, maka wanita yang hamil dan menyusui diperbolehkan untuk membayar fidyah, walaupun tentu bahwa jikalau hal itu hanya berlaku 1 tahun atau di tahun yang sama, maka sesungguhnya menurut pendapat yang rajih di kalangan para ulama bahwa dia harus mengqadha. Tetapi apabila dia tidak memungkinkan untuk mengqadha karena dikhawatirkan akan memberikan kemadharatan kepada anaknya, anak yang disusuinya atau janin yang dikandungnya, maka dalam kondisi seperti itu dia membayar fidyah, wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, pertanyaan saya telah menikah selama 6 bulan tetapi belum dikaruniai anak. Saya sudah bersabar tetapi teman selalu mengganggu saya, kenapa belum punya anak? Akhirnya saya hanya menghindar terus saja. Apa yang saya lakukan Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, selain kita berusaha ya untuk mendapatkan anak dan keturunan, tentu kita di samping itu pula kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Rabbi habli minas salihin. Atau yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria. dengan mengatakan Rabbana hablana min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, atau doa yang dipanjatkan oleh Ibadur Rahman yang ada di dalam surat, di akhir surat Al-Furqan. Kita banyak mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, karena sesungguhnya yang menganugerahkan anak dan keturunan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sekalian beraneka ragam. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, ada yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan, ya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya anak laki-laki saja, ada yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya anak perempuan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala ada yang menjadikan manusia tidak memiliki anak keturunan. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 49. Lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi itu. Artinya ini semuanya lah di bawah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Yahabu lima yasha'u inasa. Allah berkehendak untuk memberikan anak-anak perempuan bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah menganugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa, atau Allah Subhanahu wa taala menggabungkan bagi siapa yang dikehendakinya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya, ya, menjadikan siapa yang dikehendakinya tidak memiliki keturunan atau mandul. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui kemaslahatannya bagi orang ini seperti apa. Dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa untuk memberikan bagi setiap orang itu keturunan, anak dan seterusnya. Tetapi Allah maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya jikalau suami setiap bertengkar menyebutkan kata cerai?
2: Syukran.
0: Ya, setiap kali dia bertengkar mengucapkan kata-kata cerai, jikalau itu diucapkan dengan penuh kesadaran, maka kemudian jatuh talak. Ya, maka jatuh talak. Karena tentu ucapan kata-kata cerai ini adalah manakala diucapkan baik dalam keadaan serius atau main-main, maka dia jatuh talak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salasun hizluhun najid wa jidduhun najid." Ya, ada tiga hal yang apabila dilakukan dalam keadaan main-main maka dia sama dengan serius, apabila disebutkan dalam keadaan serius maka juga dia berarti hukumnya serius. Ya, salah satu di antaranya adalah ucapan talak dan cerai. Ya, selama kemudian marahnya itu adalah masih bisa dikendalikan dan dipenuhi dengan kesadaran, maka berarti jatuh talak saat itu. Oleh sebab itu seyogianya setiap suami tidak mudah mengucapkan kalimat ini, karena banyak sekali kaum muslimin yang berkonsultasi tentang masalah ini, ya, terutama dari kalangan muslimat, suaminya kerap kali mengucapkan kata-kata itu. Dan bukan lagi satu dua kali. Ya, banyak yang menyebutkan itu sudah puluhan kali disebutkan, Ustaz. Nah, kalau itu terjadi berarti pernikahan atau hubungan yang selama ini mereka jalin bisa jadi adalah berarti telah terputus dengan ucapan cerai itu. Ya. Sehingga berarti selama ini hubungan yang terjalin antara mereka adalah perzinahan. Ya, oleh sebab itu apabila ada suami mengatakan cerai kepada istrinya atau talak kepada istrinya, ya, maka berarti telah jatuh cerai dan talak. Karena main-mainnya saja itu adalah sudah mengambil hukum serius, apalagi dalam kondisi dia marah. Hanya saja marah ini ada dua macam. Ada marah yang tidak bisa dikendalikan, ada marah yang masih bisa dikendalikan. apabila marahnya adalah marah yang tidak bisa dikendalikan sehingga seseorang itu dia tidak menyadari apa yang dikatakannya, maka bisa saja cerai tidak jatuh. Ya, tetapi kalau seandainya dia marah biasa lalu dia mengatakan talak atau cerai karena kekesalannya terhadap istrinya, sedangkan dia masih bisa mengendalikan dirinya, maka dengan itu dia jatuh talak. Wallahu ta'ala.
1: Ustaz, saya Safar dari Wawombalata. Pertanyaan saya, bolehkah kita berpuasa Senin Kamis tetapi ditambah dengan dua niat lagi, yaitu puasa membayar nazar dan juga puasa mengqada Ramadan? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, apabila kita niat utamanya melaksanakan saum Senin Kamis, maka tidak bisa dijadikan sebagai bentuk qadha bagi Ramadan. Ya, karena hukum melaksanakan qadha hukumnya wajib, sebagaimana juga memenuhi nazar hukumnya wajib. Sedangkan saum Senin Kamis hukumnya sunnah. Maka yang benar seyogianya dia memiliki niat untuk mengqadha Ramadan. Jadi niat utamanya mengqadha Ramadan, dilakukan pada waktu Senin dan Kamis. Ya, dilakukan pada waktu Senin dan Kamis. Maka biidnillah dia bisa mendapatkan pahala melaksanakan saum pada hari Senin dan Kamis. Ketika amalannya dilaporkan kepada Allah pada setiap hari Senin dan Kamis, maka dia dicatat sebagai orang yang melaksanakan saum. Tetapi apabila niat utamanya melaksanakan saum Senin Kamis, baru kemudian niat kedua saum wajib tadi ditambahkan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Karena dia hanya saat itu hanya mendapatkan saum Senin Kamis saja. Demikian juga dengan saum nadar. Saum nadar tidak bisa digabungkan dengan saum qadha. Mengapa? Karena pengertian nadar adalah mewajibkan sesuatu atas diri kita yang hukum asalnya sesuatu itu tidak wajib. Ya. Jadi mewajibkan diri kita suatu amalan yang hukum asalnya tidak wajib. Sedangkan mengqadha saum itu hukumnya wajib. Maka di saat dia menggabungkan antara saum qadha dengan saum nadar, maka menjadi tidak diperbolehkan, karena saum qadha hukumnya wajib. Hukum saum nadar juga wajib, maka tidak bisa digabungkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya melakukan sholat tahajud setelah melakukan sholat tarawih pada bulan Ramadan? Terima kasih.
0: Nah, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholat tahajud setelah sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu sendiri sesungguhnya adalah sholat tahajud yang dilakukan di bulan syur Ramadan. Tetapi apabila seorang muslim hendak menambah jumlah rokaat dari sholat tarawih yang ia lakukan, baik sebelum ia melakukan witir atau setelah ia melakukan witir, maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
3: Ya, Ahmad Ustaz, saya dari Umo Fafatin di Perdos.
0: Fadli.
3: Ya, saya mau tanyakan tentang salat awabin.
0: Yeah.
3: Saya pernah dengar ada katanya salat yang disebut salat awabin yang dilaksanakan setelah salat maghrib. Apakah ada hadisnya ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ya. Salat awabin yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah salatul awabin hina tarmadul fisal. Salat awabin adalah salat yang dilakukan di saat anak-anak unta merasakan kepanasan sehingga dia berlindung di bawah naungan induknya. Inilah yang dinamakan dengan salat awabin. Ya. Jadi salat awabin adalah salat duha itu sendiri. Adapun kemudian sholat awabin yang dipertanyakan tadi adalah sholat yang dilakukan setelah sholat maghrib, ya, di mana Di sana ada satu riwayat yang menyebutkan man sholla ba'dal maghrib sitta raka'atin lam yatakallam bainahunna bisu adalna ibadata sintai asyrata sanah. Barang siapa yang melaksanakan sholat setelah sholat maghrib 6 rakaat di mana dia tidak berbicara di antara rakaat-rakaat tersebut dengan keburukan, maka itu setara dengan ibadah 12 tahun. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, namun Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, dan namun beliau pun mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Umar bin Abdullah ibn Abi Khas'am. Dan Al-Imam Al-Tirmidzi sendiri ketika beliau telah menyebutkan riwayat hadis ini, beliau mengatakan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, adalah merupakan hadis yang sangat gharib. Kami tidak mengenalnya kecuali dari hadis Zaid ibn Habbab dari Amr ibn Abi Khas'am. Dan saya telah mendengarkan Muhammad ibn Ismail, maksudnya adalah Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan Umar ibn Abdullah ibn Abi Khas'am adalah munkarul hadis, sehingga kemudian hadis ini kesimpulannya kata Imam At-Tirmidzi, ya hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali yang tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Sehingga dengan demikian sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib tadi yang ditanyakan sebagai sholat awabin, hadisnya adalah sangat lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai argumen dan dasar hukum. Wallahu ta'ala alam.
4: Ustaz, bagaimana hukumnya, apakah perbedaan pendapat di antara kaum muslimin tidak bisa kita jadikan penyempurna yang saling melengkapi di antara umat Islam? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ya, tentu saja bahwasannya kaidah yang disepakati oleh para ulama, al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran itu hanya satu dan tidak terbilang. Tetapi kemudian ada masalah-masalah yang didasari dengan ijtihad dan kemampuan setiap manusia di dalam mengambil istimbat dan kesimpulan dari suatu nas berbeda-beda, sehingga kemudian muncullah masalah yang dinamakan dengan masalah-masalah ijtihadiyah. Ya, maka selagi kemudian masalahnya masalah ijtihadiyah, maka kita diberikan keleluasaan untuk mengambil salah satu pendapat yang dikatakan oleh para ulama tadi, tetapi dasarnya adalah bukan mencari yang paling mudah untuk kita lakukan, tetapi dasarnya mesti yang paling kuat dari segi dalil dan dasarnya. Karena apabila kita mencari-cari apa yang paling enak untuk kita lakukan, yang paling mudah, maka ini adalah masuk ke dalam kategori talfik atau tatabbu rukhasul ulama, mencari-cari ya kekhilafan dari kalangan para ulama atau kemudahan dari setiap ulama, dan ini tidak diperbolehkan. Ya. Tetapi jikalau masalahnya adalah masalah ijtihadiyah dan kita telah berusaha untuk mencari pendapat yang paling lebih dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika memilihnya pun kita harus mendasarinya dengan ketakwaan kepada Allah, maka ini tentu adalah bagian daripada keleluasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alam.
4: Ustadz, ada seorang muslimah yang ibunya juga muslimah, namun ayahnya sebelum cerai ayahnya masih dalam keadaan Nasrani. pertanyaan saya, bolehkah kita menikahi wanita muslimah tadi yang ayahnya masih Nasrani? Syukran.
0: Ya, diperbolehkan karena dia adalah muslimah. Ya, diperbolehkan karena dia adalah seorang wanita muslimah. Kita tidak berbicara tentang hukum pernikahan antara ibunya dengan ayahnya. Yang tentunya pernikahan antara ibunya dengan ayahnya adalah pernikahan yang tidak diperbolehkan dan pernikahan yang tidak legal di dalam syariat kita. Ya. Tetapi menikahi anaknya yang dalam keadaan muslim, karena anaknya dia tidak memiliki dosa, tidak menanggung dosa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. La taziru wa ziratu wizra ukhra. Ya, sebagaimana kita diperbolehkan untuk menikahi seorang anak yang terlahir atau seorang wanita yang terlahir dari ayah dan ibunya yang kafir, maka diperbolehkan pula kita menikahi seorang wanita yang ayahnya kafir atau ibunya kafir. Dan karena anaknya tidak menanggung dosa kedua orang tuanya, walaupun statusnya dia adalah sama dengan anak zina. Ya, statusnya sama. Tetapi ya, anak zina sekalipun dia tidak menanggung dosa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Karena kaidahnya di dalam agama kita, tidak ada dosa orang lain ditanggung oleh seseorang, ya, oleh selain dirinya. Wallahu ta'ala alam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustadz, sebenarnya bagaimana bermuamalah dengan non muslim yang sebagai tetangga kita? Karena saya sering menegur tetangga saya yang non muslim, tetapi dia tidak menegur kembali. Syukran.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, ketika beliau menjelaskan hak bertetangga, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, beliau menyebutkan bahwa tetangga itu ada 3 golongan. Golongan pertama adalah tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu tetangga yang muslim, dia juga memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Maka dia memiliki 3 hak. Hak ketetanggaan, hak keislaman, dan hak kekerabatan. Kemudian yang kedua adalah tetangga yang memiliki 2 hak. Dia ini adalah tetangga muslim, sehingga dia memiliki hak keislaman. Ya, hak keislaman adalah hak muslim atas muslim yang disebutkan oleh Rasulullah, ada 6 itu. Kemudian ada hak ketetanggaan secara khusus. Kemudian golongan yang ketiga adalah tetangga yang hanya memiliki 1 hak, yaitu tetangga yang non muslim. Tetangga non muslim, walaupun dia tidak mendapatkan hak kekerabatan dan tidak pula mendapatkan hak keislaman, maka dia tetap mendapatkan hak ketetanggaan. Kita harus menjaga tetap kehormatannya, kita harus tetap menjaga harta bendanya. Kita tidak diperbolehkan untuk menganiayainya, ya, dan kita tidak diperbolehkan untuk melakukan kezaliman terhadapnya, karena dia adalah tetangga kita. Ya, kita tidak diperbolehkan melakukan kesewenang-wenangan. Misalnya ketika kita bertetangga dengan seorang muslim, kemudian kita hendak mendirikan bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan rumahnya, yang dapat menghalangi sirkulasi udara terhadap rumah tersebut, maka kita tidak boleh melakukan hal itu kecuali dengan seizinnya. Ya, ini semua adalah merupakan bagian daripada hak-hak ketetanggaan yang diatur di dalam syariat agama kita. Wallahu ta'ala ala.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu

0: tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, Fatawa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan 2 betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
1: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi, tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
6: داري أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma. Dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda merupakan tanda kebaikan Islam seseorang. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
5: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
6: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
7: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
9: Ustaz menjawab,
10: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfuz, qada dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
15: Hukum menerima bantuan dari orang non-muslim. Hukum dasarnya mubah. Boleh, hukum dasarnya. Ya, berdasarkan banyak athar dari Nabi, banyak riwayat dari Rasulullah SAW, diantaranya ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif. Ketika Nabi SAW pulang dari Taif setelah berdakwah di sana dan beliau SAW tidak mendapatkan sambutan yang baik, bahkan beliau dilempari batu sampai pingsan. Beliau, Nabi Muhammad SAW istirahat di satu kebun kurma di Taif tersebut milik seorang musyrik. Ya, Dan orang musyrik ini melihat Nabi SAW dan dia tidak mungkin atau dia tahu dia siapa itu Nabi Muhammad. Karena kasihan melihat kondisinya Rasulullah SAW waktu itu dengan Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Maka orang musyrik ini menghadiahkan kepada Nabi satu nampan kurma. Ya, diberikan kepada Rasulullah SAW dan diperintahkan kepada salah satu karyawannya yang bernama Adas, seorang Nasrani, untuk menyerahkan itu kepada Nabi SAW. Kemudian ketika Adas menyerahkan kepada Nabi SAW, Nabi bertanya, karena melihat bukan orang Arab, kamu dari mana? Dikatakan oleh Adas ini, saya dari Nainawa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hadza biladu akhi Yunus, ini negerinya saudaraku, Nabi Yunus. Maka Adas ini bertanya, ta'rif Yunus, kamu kenal siapa Nabi Yunus? Ya, Nabi Yunus alaihi salam, saudaraku. Kata Nabi SAW, beliau adalah seorang Nabi utusan Allah SWT. Nabi menceritakan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Sampai Adas pun mencium tangan dan kakinya Nabi SAW. Ya, dan sampai ditegur oleh tuannya, kenapa kamu memperlakukan orang itu seperti ini? Sampai dia menceritakan siapa Rasulullah SAW. Dari kisah ini, sebagian ulama menyebutkan diantara manfaatnya adalah bolehnya menerima hadiah dari orang kafir secara hukum dasarnya. Namun, ada namunnya, jika kita mengetahui bahwa pemberian ini ada niat terselubung, ada udang di balik tepung, ya, kalau ada yang seperti itu, maka kita harus waspada, tolak. Ya, kalau ada niatannya, seperti misalnya orang-orang Nasrani di hari-hari begini doyan bagi-bagi hadiah, ya, untuk tansir, untuk kristenisasi, maka tahu seperti itu. Lebih baik kita lapar ketimbang kita makan tapi menggadaikan akidah. Subhanallah. Ini jadi hukum dasarnya adalah mubah, tapi kalau kita mengetahui bahwa ini adalah salah satu bentuk makar mereka untuk menipu kaum muslimin, tolak. Ya, ada satu ungkapan yang beredar di WhatsApp ini, cari roti saja untuk menunjukkan sikapnya, dia bersedia untuk mengorbankan jutaan rotinya. Ya, enggak dibeli oleh kaum muslimin. Masa kita enggak mau mengorbankan satu roti untuk menunjukkan sikap kita? Ya, enggak usah makan rotinya agar menunjukkan akidah kita seperti apa. Wallahu a'lam bishawab.
9: Bagaimana mengatasi rasa kantuk dalam majelis ilmu? Jadi ngantuk itu dilihat keadaannya. Kalau memang kita ngantuknya karena kurang tidur malam-malam, ya itu resiko. Mungkin sudah teman-teman tahu minum kopi lah sebelum taklim, ya. Mungkin melakukan aktivitas, mungkin mengunyah sesuatu, permen atau apa supaya dia tidak ngantuk. Karena memang itu ada faktor penyebab. Tapi kalau tadi malam sudah tidur Masya Allah 6 jam, 8 jam, itu syaitan. Ya. Baca audzubillah minasyaitan rajim. Ya.
16: Bisakah meringankan azab kubur atau memberi syafaat kerabat yang sudah meninggal? Bagaimana? Meringankan azab kubur, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Ruh, beliau menyebutkan azab kubur itu bisa dihindari dengan dua cara. Cara yang khusus dan cara yang umum. Cara yang khusus artinya adalah dengan melakukan amalan-amalan tertentu, salah satunya tadi itu. Contohnya adalah rajin membaca surat Tabarak setiap malam, ya, surat Al-Mulk. Cara yang lain adalah contohnya cuman agak berat ya, mati syahid atau mati dalam keadaan ribat fisabilillah. Ini Nabi mengatakan siapa yang meninggal dalam keadaan ribat fisabilillah maka amalnya itu akan mengalir terus, pahala ribatnya akan mengalir terus sampai hari kiamat dan dia akan diamankan dari para penguji di kubur. Jadi ada beberapa orang yang dikecualikan, tidak ditanya oleh malaikat. Di antaranya adalah asy-syahid dan orang yang meninggal dalam keadaan ribat fisabilillah. Ya tentunya jihadnya juga harus ikhlas, harus sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, bukan sembarangan. Ala kulli hal, itu beberapa penyebab seseorang terhindar dari azab kubur. Ibnu Qayyim juga menyebutkan penyebab lainnya adalah kalau dia meninggal karena sakit perut, ya, karena penyakit dalam, penyakit perut. Ini juga dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis man qatalahu batnuhu lam yu'adzab fi qabrihi. Siapa yang mati karena perutnya, dia tidak akan diazab dalam kuburnya. Atau menghindari dosa secara umum. Karena azab kubur itu penyebabnya dosa. Kalau dia bisa menghindari dosa, ya dia akan terhindar dari azab kubur. Nah, cara yang kedua, yang sifatnya umum dan paling efektif, paling murah, kata beliau, adalah memperbarui taubat setiap malam sebelum tidur. Jadi usahakan, kata Ibnu Qayyim, sebelum kita tidur, kita duduk muhasabah sejenak. Kita ingat-ingat seharian ini dosa apa aja yang kita lakukan ya. Kita ingat-ingat. Kalaupun kita ada amal soleh, kita ingat juga amal soleh apa yang kita lakukan seharian ini. Supaya kita bisa tahu kira-kira banyak mana dosa kita atau amal soleh kita. Setelah kita mengingat-ingat semua dosa, kita perbarui taubat nasuha kita. Istighfar, minta ampun, menyesal, dan janji tidak mengulangi lagi. Kalau memberi syafaat kerabat yang sudah meninggal, ya kita belum tahu. Cuman insya Allah orang-orang yang soleh itu bisa, anak soleh bisa memintakan syafaat untuk orang tuanya. Ya. Ahlul Quran, orang yang hafal Al-Quran, dan tidak cuma hafal tapi juga dia mengimani kandungan Al-Quran dan mengamalkannya, ini juga bisa menjadi, bisa memintakan syafaat untuk kedua orang tuanya.
17: Ustaz, bagaimana anak-anak kita bisa selamat? Karena sekolah-sekolah Islam sangat mahal. Sekolah-sekolah agama terbaik memasang tarif yang mahal. Nah, jangan disekolahin. Di rumah. Subhanallah, benar nih jemaah. Sekolah pertama itu ibu. Al-ummu madrasatun. Kita bisa kejar paket. Kita jangan gini. Kebanyakan di antara kita itu mencela lingkungan, mencela zaman, mencela ini, mencela itu. Jangan. Aibnya itu di diri kita. Alhamdulillah, kita tidak pernah ribut ya. Ada restoran mahal enggak pernah ribut kita. Ustaz, kok mahal banget restoran itu kita? Ya udah, makan di rumah, jangan makan di restoran, gitu kan. Kenapa kita harus salahkan yang punya restoran? Kemudian sekolahan ini terus terang. Sekolahan Islam itu ada yang gratis, ada yang pertengahan, ada yang mahal. Disesuaikan jamaah. Ketika mau bikin sekolah gratis, karena sudah ada dananya, alhamdulillah bisa ngasih gratis. Bikin sekolah mahal, Ustaz, ini ada anak-anak pejabat, anak orang-orang kaya, mereka kalau nggak mau, kalau kita nggak bikin yang bagus, mereka sekolahkan anaknya ke sekolah yang nggak benar. Ya berarti kita memfasilitasi untuk dakwah nih. Bagaimana tuh anak-anak orang-orang kaya bisa dapat ilmu agama yang benar? Mahal, ya mahal. Lalu memang gedungnya mahal, ininya mahal. Tapi ingat, tetap ada yang murah. Jangan melihat kepada yang mahal. Karena terkadang kita inginnya yang mahal mesti bagus. Belum tentu, jemaah. Belum tentu. Kadangkala yang murah lebih bagus. Tapi kita selalu berpikiran duit itu menentukan. Enggak. Ada orang yang sekolahnya favorit. Anak orang kaya sekolahnya favorit, enggak jadi apa-apa. Ternyata ada anaknya orang miskin, sekolahnya yang biasa-biasa, berhasil dia jadi anak soleh. Jadi jangan menyalahkan sekolah yang mahal, tapi sekalahkan kenapa kita gak ngajarin anak-anak kita di rumah kita.
18: Bagaimana kalau menunda nikah karena ingin fokus belajar agama? Boleh. Ya. Namun kalau ingin fokus, ya mudah-mudahan jadi Ibnu Taimiyah lah. Namun Ibnu Taimiyah gak nikah-nikah. Ya, Imam Nawawi juga enggak nikah-nikah sampai meninggal dunia umur 40 tahun. Kalau memang sudah butuh tadi ya, sudah butuh nikah. Namun karena ada urusan seperti ini, maka saya sarankan belajar fokus yang benar. Namun insya Allah kalau dia atur waktu dengan baik, dengan dia itu menikah, ya, apalagi dia bisa dapat istri yang juga mendukung, insya Allah bisa nyambi belajar agama. Ya, insya Allah bisa nyambi belajar agama. Tinggal bagi waktu sebenarnya. Jadi tergantung orang. Ada yang pengen fokus, ya sudah, dia nunda nikahnya nggak masalah. Ada masalah di sini. Namun ada yang pengen menikah biar separuh agamanya dipenuhi dulu, dia belajar agamanya, insya Allah lebih tenang.
19: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
20: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

ذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwata liman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Ikhwatal iman, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, baru saja kita telah sama-sama selesai kembali melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu salat subuh secara berjamaah. Untuk itu, tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatul iman, selanjutnya seperti biasa setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh, kita akan kembali mendengarkan kajian rutin kita bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah taala dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar. Untuk itu, bagi sahabat muat sekalian yang memiliki pertanyaan seputar tema atau mungkin hukum-hukum Islam lainnya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852 555 0943. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
4: Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwat al-iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji tentunya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam untuk Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kembali kita duduk bersama dalam kajian rutin harian kita dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Haji Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan surah Luqman, surah ke-31 di dalam Al-Qur'an. Dan sebagaimana kajian-kajian kita sebelumnya, kajian pagi ini akan berlangsung hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Apabila waktu masih ada setelah materi dari guru kita, kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, dan kepada Al-Ustadz kami persilahkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukur. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita bisa mengawali aktivitas kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan pembahasan tafsir Al-Muyassar. Bismillahi ta'ala, di pagi hari yang berbahagia ini pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ke-29 dari surat Luqman. Olehnya itu, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang mulia ini dengan beberapa ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 27 sampai ayat yang ke-29 dari surat yang ke-31 ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu ab.

0: قال الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يولج الليل في النهار tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang, wa yulijun nahara fil lail, dan memasukkan siang ke dalam malam, wa syakhkhara as-samsa wal qamar, dan dia menundukkan matahari dan bulan, kullu yajri li ila ajalin musamma, masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Wa annallaha bima ta'amaluna khabir, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, manakala kita lihat korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, kita ketahui di dalam ayat yang ke-27 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian tentang kemahaluasan ilmu pengetahuan Allah azza wa jal. Dan di ayat yang ke-28 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian kekuasaannya dalam menciptakan dan membangkitkan manusia. Maka di ayat yang ke-29 ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian tentang bukti kekuasaannya di alam semesta yang selalu kita saksikan setiap hari, yaitu pada silih bergantinya siang dan malam, perjalanan matahari dan bulan. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kalian menyaksikan setiap hari pengaturanku terhadap alam semesta ini begitu besar, maka mengapa kalian menganggap mustahil akan kebangkitan manusia? Ya, sehingga semestinya orang yang menyaksikan bagaimana pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semesta, maka tidak akan sedikit pun ragu akan hari berbangkit yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita sekalian. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu ta'ala mengatakan, alam taro annallaha ya'khudu min sa'atil layli fayatulal nahar wa yaksirul layl. Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil dari sebagian waktu malam sehingga waktu siang menjadi panjang dan waktu malam menjadi pendek. Wa ya'khudhu min sa'atin nahari fayatulal lailu wa yaqsirun nahar. Dan Allah telah mengambil sebagian waktu siang sehingga waktu malam menjadi panjang dan waktu siang menjadi pendek. Wa dhallala lakumus syamsa wal qamar, dan Allah telah menundukkan bagi kalian matahari dan bulan. Yajri kullun minhuma fi muda fi madarihi ila ajalin ma'lumin muhaddad. Masing-masing di antara keduanya berjalan pada porosnya sampai waktu yang ditentukan. Wa annallaha muttali'un ala kulli a'malil khalqi min khailin aw syarr. Dan sesungguhnya Allah maha melihat terhadap semua amal perbuatan makhluk, baik perbuatan baik atau buruk. La yakhfa alaihi min hasyai, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kembali kita lihat ke awal ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara, apakah kamu tidak melihat? Ya, yang dimaksud dengan melihat di sini bukan hanya melihat dengan kasat mata, tetapi maknanya juga adalah memperhatikan, merenungi, mentadaburi. Ya, dan ini adalah gaya bahasa Al-Quran yang sering digunakan untuk mengajak manusia berpikir. Alam tara, apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak perhatikan? Apakah kamu tidak cermati? Apakah kamu tidak tadaburi, tidak engkau renungkan? Annallaha yulijul laila fin nahar, bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke dalam siang. Ya. Memasukkan malam ke dalam siang maksudnya Allah memasukkan sebagian waktu malam ke waktu siang dan memasukkan sebagian waktu siang ke waktu malam. Ya, oleh sebab itu terkadang di musim tertentu waktu malam lebih panjang daripada waktu siang. Ya. Dan di sebagian musim yang lain kita dapatkan waktu siang lebih panjang daripada waktu malam. Ya, hanya saja memang di negeri kita, ya, di jalur garis khatulistiwa relatif stabil. Malam dengan siang itu relatif stabil. Tetapi di sebagian ya negara itu akan sangat terasa. Bagaimana kalau kita berada di musim panas, ya, di musim panas biasanya siang jauh lebih panjang daripada malam. Di musim dingin, waktu malam lebih panjang daripada waktu siang. Ya, inilah yang dimaksud annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun naharu fil lail. Allah memasukkan sebagian waktu malam ke waktu siang dan memasukkan waktu siang ke waktu malam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wasakhkhara syamsa wal qamar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan dan menjadikan matahari dan bulan patuh berjalan di porosnya sehingga dia tetap berjalan dengan teratur, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Ya. Wasakhkhara syamsa wal qamar. Allah telah menundukkan, menjadikan patuh matahari dan bulan. Jadi Allah menundukkan matahari sehingga matahari tetap bercahaya, mengeluarkan panas, menentukan waktu. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menundukkan bulan untuk penanggalan, ya, untuk perhitungan bulan Hijriyah, untuk berbagai macam kemaslahatan manusia. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan matahari dan bulan, maka berarti dapat kita pastikan matahari dan bulan itu bukan Tuhan. Karena kalau keduanya Tuhan, tidak akan ditundukkan, tidak akan bisa ditundukkan oleh siapapun. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wasakhkhara syamsa wal qamar, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menundukkan matahari dan bulan, berarti matahari dan bulan bukan Tuhan. Karena kalau dia Tuhan tidak akan ditundukkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menundukkan keduanya, maka berarti matahari dan bulan itu bukan Tuhan. Oleh sebab itulah di dalam surat Fussilat di ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar." Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu siang dan malam, matahari dan bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan, akan tetapi sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jikalau kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga matahari dan bulan bukan Tuhan, bukan sesembahan, bukan pula dia pengatur alam. Karena matahari dan bulan itu sendiri diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya hanyalah merupakan makhluk Allah yang tunduk kepada Allah Azza wa Jal. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Dalam surat Fusilat tadi Allah Azza wa Jal berfirman, janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu yajri ila ajalin musamma. Masing-masing berjalan sampai pada waktu yang ditentukan. Matahari dan bulan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak terlalu cepat, tidak pula terlalu lambat, tapi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ila ajalin musamma. Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirun, ya, Imamul Mufassirin, mereka mengatakan ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, maksudnya adalah ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Artinya sampai menjelang hari kiamat, karena sebelum kiamat atau menjelang kiamat akan terjadi, matahari akan terbit dari sebelah barat. Ya, sebagian ulama tafsir yang lain mengatakan ila kullu yajri ila ajali musamma, maksudnya adalah sampai batas orbit dan ketentuan yang Allah tetapkan setiap hari. Dan kedua tafsiran ini tentu adalah tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Ya, sebagaimana juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Yasin, ya, yang menjelaskan bahwa matahari berjalan pada tempatnya. Ya, demikianlah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annallaha bima ta'maluna khabir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, wa annallaha bima ta'maluna khabir. Allah lah yang hanya Allah lah yang Maha Mengetahui perbuatan kalian dengan secara rinci. Ya, di sini disayangkan makna kehanyaan itu tidak muncul dalam mushaf edisi terjemahan Indonesia. Di sini hanya disebutkan dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan, tetapi muncul pada kata-kata hanya gitu. Karena susunan awalnya adalah wa annallaha khabirum bima ta'malun. Ya, susunan awalnya kan wa annallaha khabirun bima ta'malun, tetapi di sini dibalik, ya, untuk menunjukkan pengkhususan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui rincian dari setiap amal perbuatan manusia, mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengetahui dari segi lahiriah dan zahirnya bahwa amalan itu amalan baik atau buruk, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas dasar niat apa amalan itu dikerjakan. Ya, kita saat ini tidak mengetahui ketika si fulan itu melakukan kebaikan atau keburukan, niatnya seperti apa. Mungkin kita bisa melihat seseorang beramal baik, dia sholat, dia saum, dia zakat, dia berhaji, tapi kita tidak pernah mengetahui niatnya, kan. Oleh sebab itu kita tidak diperbolehkan untuk mengatakan fulan syahid, misalnya si fulan itu telah mati syahid. Tidak boleh mengatakan hal itu kecuali berdasarkan nas, dalil. Kenapa? Karena bisa jadi seseorang itu secara zahirnya dia melakukan perbuatan baik, tetapi niatnya tidak baik. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda dalam sahih Muslim, awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah thalatha, kata Nabi SAW. Orang yang pertama kali dijadikan sebagai penyulut api neraka ada tiga. Tiga golongan manusia ini adalah mereka orang-orang yang melakukan kebaikan. Seorang yang mengajarkan Al-Quran, ya, seseorang yang berjihad, dan seseorang yang banyak berinfak. Tetapi kenapa mereka masuk ke dalam neraka sebelum Fir'aun, sebelum Haman, sebelum Korun? Karena ternyata mereka ini tidak ikhlas di dalam niatnya. Ya, jadi secara kasat mata kita bisa mengatakan bahwa dia melakukan kebaikan, tetapi hati tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu di sini disebutkan wa annallaha bima ta'maluna khabir. Kata-kata khabir ini adalah ya yang maha mengetahui dengan sangat teliti. Jadi kalau dalam bahasa harian kata-kata khabir itu di atas istilah alim. Ya, misalnya ada seorang ahli fisika, maka kita katakan, atau seorang yang mengetahui pengetahuan tentang fisika, dia seorang katakan yang memiliki jurusan fisika, dia kita katakan alim fizia. Tetapi kalau dia sudah betul-betul ahli spesialis, maka kita katakan hada khabir fizia. Khabir artinya betul-betul mengetahui seluk-beluk tentang ilmu fisika. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya alim, tetapi Allah Subhanahu wa taala alimun khabir, yang maha mengetahui dan maha teliti. Yani Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu sampai pada rincian dan detail dari sesuatu itu. Sebagaimana juga di sini Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui secara rinci, sehingga Allah mengetahui amalan lahiriah, amalan batiniah. Allah mengetahui niat seseorang, tujuan, rahasia hati seseorang. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa ayat yang mulia ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya wa annallaha bima ta'maluna khabir? Karena setelah manusia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, seharusnya manusia itu beriman, seharusnya manusia itu bersyukur, seharusnya manusia itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian pada ayat 29 dari surat Luqman ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui bagaimana kalian menyikapi ayat-ayatku, kata Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui bagaimana kita sebagai manusia menyikapi ayat-ayat Allah. Semestinya kita semakin mentauhidkan Allah, semestinya kita semakin bersyukur, semakin tunduk patuh dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat yang mulia ini, ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan bahwa alam semesta itu adalah merupakan dalil tauhid. Ini alam semesta yang kita saksikan setiap hari semestinya bisa mengantarkan kita sekalian untuk semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari ayat yang mulia ini, ya, kita dapat mengetahui bahwa di dalamnya terdapat bantahan terhadap mereka yang menuhankan matahari dan bulan, mereka yang menyembah matahari, orang-orang Majusi, atau mereka yang beribadah kepada bulan. Maka dibantah dengan ayat yang mulia ini, karena matahari dan bulan, bintang-bintang dan semua apa yang ada di alam semesta ini telah ditundukkan oleh Allah Azza wa Jal. Sesuatu yang telah ditundukkan, maka dia tidak layak untuk menjadi Tuhan. Sebagaimana dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan pula bahwa keteraturan alam menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, pengaturan alam semesta ini tidak terjadi karena kebetulan, tetapi dia adalah merupakan kesengajaan ilahiyah yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi secara acak, tapi semua penuh dengan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa silih bergantinya siang dan malam adalah merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Dan dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwasannya Allah maha mengetahui seluruh amal perbuatan manusia. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berkonsekuensi semestinya agar kita sekalian senantiasa menjaga niat dan kualitas amal perbuatan kita, karena amal perbuatan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam perinciannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita sekalian sesuai dengan kualitas amal perbuatan kita tersebut. Dan demikian pula dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa mentadaburi dan mentafakuri tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini termasuk cara kita untuk menguatkan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Azza wa Jal. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan al-ayatul kauniyah tadullu alal ayati syar'iyah. Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta menunjukkan kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita satu ayat di surah Luqman, semoga dapat kita pahami dengan baik. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan demikianlah kajian kita di kesempatan pagi ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال المفسرون رحمهم الله تعالى
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
4: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Uki.
5: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, saya kira mami kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
8: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Hadirati sada. Yurjal intibah.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
11: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
12: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tadi ya kajian subuh di kesempatan pagi ini, dan semoga ilmu yang disampaikan itu memberikan manfaat dan tentu menjadi bekal bagi kita semua dalam menjalani aktivitas hari ini. Dan selanjutnya sahabat Mu'adz, mari kita melanjutkan pagi kita yang penuh berkah ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, keluarga kita, serta memberikan keberkahan pada setiap langkah yang kita tempuh hari ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
15: Adzkarus sabahi wal masaa.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد

0: بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد
1: 94,3 FM.
2: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
3: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
5: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya. 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang.

yang namanya Tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga.

0: Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa?
1: Al-Qur'an.
0: Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
2: 94,3 FM. Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya sampai pada hari kiamat nanti. Dan alhamdulillah ikhwat aliman, senang sekali rasanya kembali di pagi yang berbahagia ini. Saya Radin Muhammad kembali menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM tentunya, edisi hari Senin, tepatnya di penanggalan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan 15 Juni 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat mod sekalian hingga 3 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program-program bermanfaat tentunya yang akan kami hadirkan di pendengar Anda semuanya. Dan ikhwat aliman, sahabat mod dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat beraktivitas ya di hari Senin yang penuh semangat ini, dan semoga pagi ini tuh menjadi awal yang baik untuk menjalani berbagai agenda dan juga pekerjaan yang telah kita rencanakan bersama. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang saat ini sudah bersiap-siap ya untuk melaksanakan aktivitasnya, semoga Allah mudahkan setiap urusannya dan diberi keberkahan di sepanjang hari ini. Dan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, berdasarkan informasi cuaca dari BMKG di kesempatan hari ini. Pagi ini suasananya atau cuacanya itu cukup berawan ya. Tentunya ini bisa menambah kembali semangat kita untuk beraktivitas. Namun demikian sahabat muat, bagi sahabat muat sekalian yang sedang berada di perjalanan, tetap utamakan keselamatan ya. Jangan terburu-buru mengejar waktu hingga mengabaikan keamanan di jalan. Pastikan dengan baik ya, bahwa helm terpasang dengan betul bagi pengendara roda 2 tentunya, dan gunakan sabuk pengaman bagi sahabat muat sekalian yang mengendarai mobil. Patuhi rambu lalu lintas serta hindari menggunakan ponsel ketika berkendara. Dan yang paling penting, kita perlu ingat bersama bahwa tujuan kita bukan hanya sampai dengan cepat, tetapi sampai dengan selamat. Dan info taliman sahabat muat dimanapun Anda berada, kalau misalkan kita berbicara nih ya tentang aktivitas dan juga bagaimana semangat kita untuk memulai pekan ini, ada satu hal nih sahabat muat yang menarik untuk kita renungkan bersama. Karena di zaman sekarang ini ya kan, peluang untuk berkembang itu sebenarnya semakin terbuka lebar. Karena banyak sekali hal yang dulu itu membutuhkan biaya besar, tapi kini tuh bisa dilakukan dengan lebih mudah ya kan, dan bahkan tanpa biaya sama sekali, termasuk juga dalam dunia usaha. Tidak sedikit orang ya sahabat muat yang memiliki produk yang bagus misalkan, atau mungkin pelayanan yang baik, bahkan kualitas yang mampu bersaing. Namun terkadang masih bingung bagaimana cara mengenalkan usahanya ya kepada masyarakat yang lebih luas. Padahal sahabat muat, saat ini tuh hampir setiap orang itu memegang ponsel atau HP ya. Hampir setiap hari kita membuka berbagai aplikasi di media sosial kita. Ada yang digunakan untuk berkomunikasi, mencari informasi, berbagi pengalaman, hingga mencari produk yang ingin dibeli. Dan menariknya ya sahabat muat, media sosial ini bukan hanya tempat hiburan semata. Kalau misalkan kita manfaatkan dengan tepat nih ya, maka media sosial ini bisa menjadi sarana promosi yang sangat-sangat efektif bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM. Bahkan bisa dibilang tanpa harus mengeluarkan biaya besar ya sahabat muat. Karena terkadang ketika misalkan kita melihat ada usaha kecil yang mampu dikenal banyak orang hanya karena aktif membagikan informasi produknya secara konsisten. Tapi ada juga nih yang berhasil mendapatkan pelanggan baru ya, karena memanfaatkan media sosial dengan cara yang kreatif dan menarik tentunya. Dan sahabat muat, ini menunjukkan ya bahwa memang perkembangan teknologi sebenarnya itu menghadirkan peluang yang luar biasa bagi siapa saja yang memang mau untuk belajar dan memanfaatkannya dengan baik. Nah, hewat taliman sahabat muat, dimanapun Anda berada, insyaallah beberapa saat lagi ya kita akan membahas sebuah pembahasan yang relevan dengan kondisi kita saat ini, sebuah pembahasan yang ringan tapi bermanfaat, khususnya bagi sahabat muat sekalian nih yang sedang merintis usaha atau mungkin menjalankan UMKM, atau bahkan juga yang sedang bercita-cita menjadi seorang wirausahawan. Kita akan melihat sahabat muat, bagaimana sih media sosial yang selama ini sering kita gunakan ya kan, itu ternyata dapat menjadi ruang public relation atau mungkin sarana membangun hubungan dengan masyarakat secara gratis. Masya Allah. Tentu ada beberapa platform ya yang mungkin setiap hari kita buka namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perkembangan usaha kita. Tentu pembahasannya akan disampaikan dengan bahasa yang ringan ya sahabat muat, dan tentu mudah dipahami sehingga ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Ya, ya khotoliman sahabat muat dimanapun Anda berada, seperti yang telah kita singgung di awal tadi, bahwa perkembangan teknologi saat ini tuh memang telah mengubah banyak sekali hal ya, termasuk bagaimana cara orang itu memperkenalkan usaha dan membangun hubungan dengan pelanggan. Kalau misalkan kita melihat dulu ya, atau kita flashback ke belakang, bahwa kalau misalkan promosi itu identik dengan biaya yang memang cukup besar. Tapi kini ada banyak sekali sarana ya Sobat Muat yang dapat kita manfaatkan dengan lebih mudah, bahkan tanpa biaya, atau bahasa gampangnya itu gratis Sobat Muat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang menarik ya. Dengan pembahasan kita adalah maksimalkan 4 media sosial ini sebagai ruang public relation gratis bagi UMKM. Seperti apa pembahasannya Sobat Muat? Mari kita dengarkan bersama dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Ya, ikhwatul iman, Sobat Muat, dimanapun Anda berada, tentu di era digital saat ini, media sosial itu telah mengubah cara UMKM itu membangun citra dan kepercayaan lewat public relation atau disingkat PR. Karena kalau misalkan kita lihat dulu ya Sobat Muat, kegiatan PR sendiri atau public relation itu identik dengan perusahaan besar dan juga konferensi pers di hotel berbintang ya kan. Tapi kini Sobat Muat, setiap UMKM itu punya media sendiri yang bisa diakses gratis melalui ponsel tentunya. Nah, PR sendiri Sobat Muat itu tidak lagi hanya soal mengirim siaran pers. Setiap unggahan, setiap komentar kita, balasan DM kita atau video yang dibagikan, ya kan, itu dapat membantu membangun kepercayaan, membangun engagement dan juga komunitas pelanggan yang loyal tentunya. Dan kabar baiknya lagi ya Sobat Muat, semua itu bisa kita lakukan tanpa anggaran yang besar, karena melalui media sosial seperti misalkan Instagram, TikTok, ya kan, WhatsApp Business dan juga LinkedIn. Dan Sobat Muat, kini kita memiliki yang namanya ruang PR atau public relation sendiri yang memang dapat kita gunakan untuk memperkenalkan brand kita, membangun reputasi kita, dan juga menciptakan hubungan yang bisa dibilang itu lebih dekat ya dengan pelanggan kita maupun mitra bisnis kita. Dan ikhwatul iman, Sobat Muat dimanapun Anda berada, untuk itu mari kita dengarkan bersama seperti apa manfaat dari media sosial ini kalau kita lakukan secara maksimal. Dan yang pertama ada Instagram ya, itu etalase digital yang membangun kepercayaan. Nah, Ikhwatul Iman, siapa sih yang tidak tahu Instagram ya kan? Mungkin setiap HP yang kita punya itu pasti ada yang namanya Instagram. Dan bagi banyak pelaku UMKM yang Sobat Muat menggunakan Instagram sebagai katalog online, dan ini tidak salah, tetapi sayang kalau misalkan hanya berhenti di situ. Instagram juga ini Sobat Muat bisa menjadi alat public relation kita untuk yang pertama bisa mengedukasi pelanggan kita nih ya, tentang manfaat dan juga keunggulan produk kita. Lalu yang kedua, kita bisa membagikan perkembangan bisnis kita ya kan, seperti kolaborasi atau mungkin pencapaian baru. Lalu kita juga bisa mengajak audiens untuk berdiskusi melalui polling dan juga tanya jawab tentunya. Lalu kita bisa mengangkat cerita pelanggan kita dan juga bagaimana pengalaman mereka ya kan untuk menggunakan produk kita, dan tentu membahas isu yang relevan dengan nilai-nilai dari brand kita sendiri seperti itu. Dan ikhwatul iman Sobat Muat, tentu keunggulan utama dari Instagram sendiri adalah kekuatan visualnya. Karena orang itu seringkali jatuh hati ya istilahnya pada pandangan pertama ya kan, sebelum membaca detail dari produk tersebut. Karena itu ikhwatul iman, platform ini itu sangat cocok istilahnya untuk produk UMKM yang mementingkan estetika seperti misalkan fashion, kuliner, kerajinan tangan atau mungkin produk-produk kreatif lainnya seperti itu. Fitur stories, highlight, polling dan juga lainnya itu memungkinkan UMKM untuk membangun komunikasi dua arah yang lebih personal Sobat Muat. Dan bonusnya adalah usaha kita itu sekaligus mendapatkan masukan langsung dari calon pelanggan kita tanpa perlu survei yang mahal-mahal ya. Dan contohnya adalah ada dari brand kecantikan lokal di salah satu kota di Indonesia yang tidak hanya mempromosikan produk tapi mereka juga rutin nih sahabat maut untuk mengedukasi tentang kandungan, manfaat, dan juga teknologi di balik produknya sendiri. Mereka itu melibatkan followers mereka dalam diskusi produk baru dan juga polling ya, yang membuat audiens itu merasa ikut menjadi bagian dari perjalanan brand tersebut sahabat maut. Nah, hasil public relation yang bisa diraih yaitu kesadaran mereka atau brand awareness yang lebih luas tentunya, lalu kemudian kredibilitas melalui testimoni pelanggan dan loyalitas yang lebih kuat seperti itu. Dan kita masuk di media sosial yang kedua ya sahabat teman, yaitu TikTok ya, yang merupakan panggung besar istilahnya untuk membangun awareness. Nah, kota teman sahabat teman, dimanapun Anda berada, kalau misalkan Instagram tadi adalah etalase ya, maka TikTok ini adalah panggung hiburan. Karena kekuatan terbesar dari aplikasi TikTok ini itu terletak pada algoritmanya sahabat teman. Konten yang menarik itu biasanya menjangkau ribuan bahkan jutaan orang sahabat teman, meskipun akun kita itu belum memiliki banyak pengikut. Dan yang menariknya sahabat teman, pengguna TikTok itu justru menyukai konten-konten yang memang terasa autentik. Video yang direkam dengan ponsel dan sedikit istilahnya apa adanya ya sahabat teman, itu seringkali lebih berhasil dibanding video yang terlalu rapi atau mungkin terasa seperti iklan ya kan, seperti itu. Nah, TikTok sendiri ini cocok untuk UMKM ya, yang produknya itu dapat ditampilkan dalam bentuk video pendek seperti misalkan kuliner bisa, lalu ada kerajinan, kecantikan, atau mungkin jasa kreatif seperti itu. Dan jenis konten yang biasanya disukai antara lain ya sahabat mod, ada yang pertama proses pembuatan produk, lalu tips dan juga edukasi singkat mungkin, lalu ada cerita di balik bisnis, lalu keseharian seperti apa pemilik usaha tersebut, dan konten hiburan yang masih relevan dengan brand yang kita punya seperti itu. Dan hasil public relation ya yang bisa diraih adalah peningkatan brand awareness yang cukup cepat sahabat muat, kedekatan dengan audiens tentunya, dan juga bagaimana peluang menjadi topik pembicaraan di komunitas online. Dan salah satu contoh menarik adalah bagaimana pemilik usaha buah potong ya di salah satu kota, pemilik usaha buah potong dan juga jus di Jakarta Barat. Karena melalui gaya humornya ya yang khas Gen Z sekali, ia tuh membagikan tips bagaimana memilih buah, proses menyiapkan pesanan, hingga bagaimana keseharian sebagai pelaku usaha. Hasilnya apa sobat muat? Hasilnya banyak sekali pengikut yang datang itu bukan hanya untuk membeli produknya, tetapi juga karena mereka merasa itu mengenal sosok di balik bisnis tersebut. Dan ini membuktikan ya bahwa TikTok ini terkadang memang orang datang karena ceritanya dulu baru produknya kemudian seperti itu. Dan yang potolihuan sahabat teman, dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di aplikasi yang ketiga, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya sahabat teman, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
5: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasak no kuliah.
5: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
9: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Radio Muad Bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Ya, ikhwatul iman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah, sahabat teman dimanapun Anda berada, tadi di awal kita telah membahas ya beberapa media sosial yang bisa digunakan sebagai ruang public relation yang bisa dibilang itu gratis ya bagi sahabat teman sekalian pelaku UMKM. Dan aplikasi yang pertama tadi Instagram ya, sebagai etalase digital yang membangun kepercayaan. Lalu aplikasi yang kedua ada tadi aplikasi TikTok yang merupakan panggung besar istilahnya untuk membangun awareness. Lalu kita akan masuk pembahasan selanjutnya yang ketiga, ada aplikasi WhatsApp Business yang merupakan customer service sebagai ujung tombak dari public relation. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan Instagram tadi adalah etalase dan juga TikTok adalah panggung, maka WhatsApp Business ya, atau mungkin sering kita lihat sebagai WA Business, itu merupakan istilahnya ruang tamu, sahabat semua, di mana hubungan yang lebih dekat itu terjalin dengan pelanggan kita. Karena pelanggan yang awalnya hanya mungkin melihat-lihat produk kita di Instagram atau mungkin menemukan bisnis kita di aplikasi TikTok ya kan, bisa saja itu akan datang ke WA Business, sahabat muat, untuk bertanya, untuk berkonsultasi atau mungkin melakukan pembelian dan menyampaikan keluhan mereka. Dan disinilah sahabat muat kesan dan kepercayaan itu terbentuk. Karena tentunya ya reputasi sebuah usaha, sahabat semua, itu seringkali dibangun dari pengalaman ketika berinteraksi langsung dengan pemilik atau mungkin tim layanan pelanggan. Karena sahabat semua, kita bayangkan saja ya, kalau misalkan ada dua toko yang menjual produk yang serupa nih, ya kan? Yang satu membalas pesan setelah 2 hari, tapi yang satu lagi itu merespon dalam hitungan menit dengan ramah dan juga sangat membantu lah pokoknya. Nah, pertanyaannya sahabat teman, kira-kira mana sih yang lebih mudah direkomendasikan ke teman? Nah, jawabannya tentu saja ya sahabat teman, itulah PR ya dalam praktik sehari-hari. Tentu kita sudah tahu jawabannya, ya kan? Jawabannya itu yang membalas atau merespon dengan hitungan menit tadi, dengan ramah dan membantu tentunya. Lalu ikhwatul iman, tentu kita harus mengetahui juga seperti apa kekuatan dari WA Business sendiri untuk public relation. Yang pertama itu ada personal dan dekat, teman-teman. Karena percakapan langsung itu membuat pelanggan merasa diperhatikan, ya kan? Bukan sekedar menjadi nomor pesanan saja. Lalu yang kedua, bisa cepat dan efisien karena fitur katalog, pesan otomatis, ya kan? Apalagi label pelanggan mungkin bisa juga, dan juga quick replies. Itu maksud kami quick replies ya. Itu membantu UMKM melayani pelanggan dengan lebih profesional tanpa menambah tenaga kerja seperti itu. Lalu yang ketiga ada membantu menjaga reputasi ya, yang dimana keluhan pelanggan itu dapat ditangani secara cepat dan juga personal sebelum berkembang menjadi komentar negatif di media sosial atau platform ulasan seperti itu. Dan yang terakhir mendorong pembelian ulang ya sahabat muat, karena pelanggan yang merasa dilayani dengan baik itu cenderung kembali untuk membeli dan juga merekomendasikan bisnis kita kepada orang lain. Singkatnya sahabat muat, WA bisnis itu berfungsi sebagai istilahnya meja resepsionis digital ya, yang sering menjadi kesan pertama lah istilahnya, sekaligus kesan terakhir pelanggan itu terhadap bisnis kita. Dan platform ini itu cocok sekali untuk hampir semua jenis UMKM karena memang semua bisnis membutuhkan komunikasi yang baik dan dengan pelanggan. Dan Ikhwata Liman, kita masuk di aplikasi yang terakhir, ada LinkedIn ya, yang bukan sekedar promosi tapi juga membangun otoritas. Nah, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari platform ini itu jangan diabaikan ya sahabat muat, terutama bagi UMKM business to business ya. Karena ini adalah istilahnya tempat yang sangat baik lah pokoknya untuk personal branding kita, pemilik dan kepemimpinan berbasis gagasan dari perusahaan kita. Kita mesti menghindari sahabat muat menggunakan LinkedIn hanya untuk jualan terang-terangan, tapi utamakan juga untuk membangun engagement dengan konten yang cerdas dan juga relevan untuk industri usaha kita. Dan yang perlu kita ketahui mengenai kekuatan dari LinkedIn sendiri, yang pertama itu ada target audience profesional ya, karena menjangkau HRD, manager, pemilik bisnis atau mungkin investor. Yang kedua, talk leadership ya, yang dimana membangun kredibilitas founder atau perusahaan sebagai ahli di bidangnya. Dan yang ketiga ada jaringan berkualitas, yaitu koneksi yang didapat cenderung lebih serius untuk kolaborasi bisnis to bisnis. Sehingga sobat muat, platform dari LinkedIn ini itu ideal untuk UMKM bisnis to bisnis seperti misalkan konsultan, agensi kreatif, percetakan atau mungkin jasa legal dan juga pelatihan lainnya. Dan Ikhwata Liman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh adalah sebuah perusahaan logistik di salah satu kota yang kerap mengunggah topik talk leadership-nya untuk membantu pebisnis seperti kerugian dari retur serta menekannya dan kesalahan umum dalam logistik agribisnis. Tentunya ini adalah bentuk corporate public relation ya, yang menunjukkan dampak bisnis mereka terhadap ekonomi nasional. Seperti itu. Dan Ikhwata Liman, sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan kita pada kesempatan pagi ini mengenai bagaimana media sosial itu dapat dimanfaatkan sebagai ruang public relation gratis bagi UMKM. Dan dari pembahasan yang telah kita dengarkan bersama sahabat muat, kita dapat mengambil pelajaran nih bahwa perkembangan teknologi sejatinya adalah perkembangan atau peluang yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dan juga kemajuan dari usaha kita. Dan yang perlu kita ketahui juga bersama bahwa media sosial ini bukan sekedar tempat untuk berbagi cerita atau mungkin hiburan semata sahabat muat, tetapi juga dapat menjadi ya sarana untuk membangun kepercayaan kita, memperkenalkan produk kita ya kan, memperluas jaringan dan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan kita. Tentu semua itu sahabat muat akan lebih maksimal kalau digunakan kan secara bijak, konsisten dan juga bertanggung jawab. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang saat ini mungkin sedang merintis usaha, maka jangan berkecil hati ya sahabat-sahabat kalau misalkan saat ini usaha yang kita jalankan itu masih dalam skala kecil. Kita harus untuk terus belajar, terus berinovasi dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada di sekitar kita. Karena usaha yang besar pun sahabat muat itu pada awalnya dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan kesungguhan dan juga kesabaran. Dan bagi sahabat muat sekalian ya, Jangan lupa juga bahwa ikhtiar terbaik itu harus selalu diiringi dengan doa serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab keberhasilan sahabat muat itu bukan hanya hasil dari kerja keras kita, tetapi juga karena pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Hotel Iman, semoga apa yang telah kita bahas ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk terus berkembang menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat bagi sesama. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu dalam program acara Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
11: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
12: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
11: Oh iya betul.
13: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
14: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Ya, Kota Iman, sahabat semua dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu itu terus berjalan ya. Dan semoga semangat kita semua juga masih tetap terjaga di pagi hari ini. Dan bagi sahabat semua sekalian yang sudah berada di tempat kerjanya masing-masing, semoga Allah memberikan kemudahan dan hasil yang terbaik. Dan sahabat muat, sebelum kita melanjutkan kebersamaan kita pagi ini, kami ingin mengingatkan kembali terkait kondisi cuaca ya. Karena berdasarkan perkiraan BMKG terbaru, wilayah Kota Kendari ini dan sekitarnya berpotensi mengalami hujan ringan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Karena itu sahabat muat yang sedang beraktivitas di luar ruangan atau mungkin sedang dalam perjalanan, ada baiknya mulai mempersiapkan payung atau mungkin jas hujan, serta yang paling penting tetap berhati-hati ketika berkendara karena kondisi jalan yang basah kering memang seringkali membuat jarak pengereman itu menjadi lebih panjang dan tentu permukaan jalan menjadi lebih licin. Tetap jaga kecepatan kendaraan, sobat Mat, patuhi dengan baik rambu lalu lintas dan jangan lupa untuk selalu mengawali perjalanan kita dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Dan sahabat Muat, tentu di tengah aktivitas atau mungkin kesibukan yang terus kita jalani setiap harinya, ada satu amalan yang seharusnya memang tidak pernah jauh dari kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu berinteraksi dengan Al-Qur'an, sebuah kitab yang tentu menjadi petunjuk, penyejuk hati dan sumber keberkahan bagi siapa saja yang membacanya, mempelajarinya serta mengamalkannya. Karena sahabat-sahabat, setiap huruf yang dibaca itu bernilai pahala yang sangat-sangat besar. Dan setiap waktu yang kita luangkan untuk membaca Al-Quran sesungguhnya merupakan investasi terbaik, ya sahabat muat, untuk kehidupan dunia kita maupun akhirat. Karena itu sahabat muat yang dirahmati Allah, insya Allah di kesempatan ini kembali kita akan memasuki sebuah program yang akan menemani sahabat muat sekalian untuk semakin dekat dengan Al-Quran di program acara Quran for Hafiz.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Ya, ikhwatul iman, sahabat muat dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Az-Zariyat, lalu dilanjutkan di surah Muhammad, yang dimana surat pertama ini akan dibawakan oleh Ustaz Abu Samah Hafizullah Ta'ala, dan dilanjutkan di surat Muhammad yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad Ra'ad Al-Qudri Hafizullah Ta'ala. Dan sahabat teman, semoga dari apa yang kita dengar ini bisa menambah semangat kita dalam membaca, menghafal, dan tentunya menjaga Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan untuk itu, selamat mendengarkan
1: Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
2: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
1: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala. Kita
3: dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
1: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
4: Welcome to Mobile Legends.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Masuk, masuk.
6: Yeay.
7: Ada apa ini kanda tiba-tiba datang?
5: Tidak. Saya mau tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
7: Belum pi. Nanti-nanti mi kalau sudah agak besar.
5: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
7: Sudah kelas 5 SD.
5: Sudah besar itu.
7: Iya, betul. Hanya saya masih carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
5: Tapi sekarang toh, sudah banyak sih metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
7: Ada juga, pasti mahal itu.
5: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
7: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
5: Mama, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
7: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
5: Oke, kita sama-sama misa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
0: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
8: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Ada saldomu di situ?
2: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
5: 10.000, Ji.
2: Mau beli pulsa kah?
5: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz.
2: Buat apa ini?
5: Buat bangun rumah layak huni.
2: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
5: Bisa toh, insya Allah.
3: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Muad dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muad, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Muad, lantai 2 Gedung Muad Gym Club Islamic Center Muad bin Jabal Kendari.
2: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
5: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
2: Kenapa begitu?
3: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
7: Ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya dalam kehidupan ini Allah memberikan kepada kita waktu-waktu istimewa. Waktu yang nilainya tidak sama dengan waktu lainnya. Waktu yang jika diisi dengan kebaikan, maka pahalanya menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah besok hari kita akan memasuki salah satu bulan yang sangat mulia dalam Islam, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram bukanlah bulan biasa, sahabat Muad. Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. Para ulama menjelaskan bahwa 4 bulan haram tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lalu pertanyaannya, mengapa disebut bulan haram? Sahabat Muad, karena bulan-bulan ini memiliki kemuliaan khusus. Pada bulan-bulan tersebut, amal kebaikan mendapatkan perhatian yang lebih besar, dan dosa-dosa juga lebih berat akibatnya jika dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, sahabat Muad, datangnya bulan Muharram seharusnya menjadi kabar gembira bagi setiap muslim. Karena ini adalah kesempatan baru untuk memperbanyak amal soleh. Saudaraku seiman, seringkali ketika memasuki tahun baru Hijriah, sebagian orang hanya melihat pergantian angka tahun. Padahal seorang muslim hendaknya melihatnya sebagai momentum muhasabah. Sudah sejauh mana hubungan kita dengan Allah SWT? Sudah sejauh mana kualitas sholat kita? Sudah berapa sering kita membaca Al-Quran? Sudah seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua, keluarga, dan sesama kita? Tahun berganti, usia bertambah, tetapi yang paling penting adalah apakah amal kita juga bertambah? Sahabat Muad, Muharram mengingatkan kita bahwa waktu terus berjalan. Hari-hari yang berlalu tidak akan pernah kembali. Karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah menyebut Muharram sebagai bulan Allah. Penyandaran ini tentu menunjukkan kemuliaan yang sangat besar. Dan salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada bulan ini adalah berpuasa, terutama pada hari Asyura. Rasulullah bersabda, yang artinya, aku berharap kepada Allah agar puasa pada hari Asyura dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita bayangkan, sahabat Muad, satu hari puasa. Namun Allah menjanjikan penghapusan dosa-dosa kecil selama setahun yang telah lalu. Betapa luas rahmat Allah kepada hambanya. Sahabat Muad yang dimuliakan oleh Allah, jika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu Muharram, maka jangan biarkan bulan ini berlalu begitu saja. Kita perbanyak istighfar, perbanyak baca Quran, sedekah, membantu orang lain, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk mulai beribadah. Kita bisa mulai dari yang kita mampu. Jika selama ini kita jarang membaca Al-Quran, maka kita bisa mulai beberapa ayat setiap hari. Jika selama ini jarang bersedekah, maka kita bisa mulai dengan jumlah yang ringan. Karena kita tidak tahu apakah Muharram tahun depan masih bisa kita jumpai atau tidak. Sahabat Muad yang dirahmati Allah, ada sebuah pelajaran yang sangat indah dari pergantian tahun Hijriah, bahwa seorang muslim tidak hanya mengejar perubahan dalam urusan dunia, tetapi juga perubahan dalam urusan akhirat. Kita tentu senang jika penghasilan bertambah. Kita tentu senang jika usaha kita berkembang atau jika cita-cita kita tercapai. Namun yang lebih penting dari semua itu, sahabat Muad, adalah bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita. Karena pada akhirnya, yang akan menemani kita di alam kubur bukanlah harta, jabatan, ataupun popularitas. Yang akan menemani kita adalah amal soleh. Untuk itu, mari kita jadikan Muharram sebagai titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih rajin beribadah, lebih lembut kepada orang tua, lebih menjaga lisan, dan tentu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mempertemukan kita semua dengan bulan Muharram dalam keadaan iman yang kuat, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memperbanyak amal soleh, dan semoga Allah menerima seluruh kebaikan yang kita lakukan. Dan semoga tahun Hijriah yang baru menjadi tahun yang penuh keberkahan, ampunan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami bagikan di program acara Quote Islam di kesempatan hari ini, semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program acara Quote Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama Moniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Assalamualaikum, kefahalu deng. Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
9: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
8: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
9: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting, amanah ki.
8: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
9: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda kasih tahu mak?
8: Hah, gampang jini deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala jini barang.
10: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
11: Labbaik Allahumma labbaik.
12: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
13: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
14: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas? terhadap kaum muslimin. Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Nammam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
6: 94,3 FM Radio Muas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول فهد: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali minha dima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat Aidin mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau kau pun ada, illa hamiman wa ghassaka. Kalau tahu pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqat ta'am'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
3: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Binjabal 94,3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muas dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program acara Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 15 Juni 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
4: Pertalite diserbu konsumen, stok di sejumlah SPBU cepat habis setelah harga Pertamax naik. Usai harga BBM naik, bawang merah tembus Rp55.000 per kilogram. Tahanan Palestina meninggal setelah 25 tahun di penjara Israel. Komite Internasional Palang Merah atau ICRC khawatir ribuan korban Gaza yang tertimbun tak bisa teridentifikasi selamanya. Ya, ikhutaliman sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama di program acara Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam.
4: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, ya, Pertalite diserbu konsumen, stok di sejumlah SPBU cepat habis setelah harga Pertamax naik, dirilis oleh minanews.net. Pasokan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dilaporkan lebih cepat habis dalam beberapa hari terakhir setelah kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut dipicu oleh peralihan sebagian konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi guna menekan pengeluaran di tengah meningkatnya biaya transportasi. Kenaikan harga Pertamax yang mencapai lebih dari 30% membuat banyak pengguna kendaraan pribadi mempertimbangkan kembali pilihan bahan bakar yang digunakan sehari-hari. Sementara pantauan di beberapa daerah lain menunjukkan antrean kendaraan di SPBU yang menjual Pertalite cenderung meningkat. Beberapa SPBU bahkan mengalami kehabisan stok lebih cepat dibandingkan hari-hari biasa akibat lonjakan permintaan yang terjadi dalam waktu singkat. Kondisi tersebut mendorong